0: untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karyayuda, Karsa Yuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya media.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Udar.
5: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
7: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
0: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027 yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%, inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
10: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
11: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bos.
1: Jadi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: laporan terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mengupdate informasi cuaca pada hari ini 30 September 2026 bersama Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan prakirawan Rili Jeniawati. Rili, silakan informasi selengkapnya.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 30 September 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 1 Oktober 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan

60%, dan secara umum angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 4 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah hingga sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur dan kecepatan angin berkisar antara 13 hingga 48 km per jam. Dimohon untuk waspada akan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Selanjutnya kami informasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Kondisi ini dapat memperkuat musim kemarau sehingga cuaca cenderung lebih kering, curah hujan berkurang, dan angin bertiup lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tetap waspada dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembakaran lahan dengan cara membakar, maupun pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut dengan dialog interaktif pagi ini 30 September 2026, ada satu informasi untuk Anda. Informasi terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang sumbernya dari aplikasi Magma Indonesia, sumber data KSDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu sebagai penyusun laporan Didi Wahyudi Purnama Putra Bina. Untuk kondisi Gunung Api Awu Sangihe secara meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara dengan suhu udara 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya atau kelembaban udaranya 60 sampai 74%. Untuk keterangan lain, nihil, tingkat aktivitasnya masih di level 2 atau di kategori waspada dengan beberapa rekomendasi juga untuk masyarakat dan pengunjung serta wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat juga yang ada di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini dalam program acara Dialog Interaktif di edisi hari ini 30 September 2026. Sebelum kita lanjut sekali lagi dengan program acara Dialog Interaktif ini yang bisa Anda ikuti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, kami masih menghadirkan lagu dari daerah Sangiha.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam program acara Dialog Interaktif di edisi 30 September 2026. Kami mengangkat topik terkait dengan menanti hasil sensus ekonomi 2026. Tentunya setelah pendataan lapangan selesai, tentu masyarakat mulai bertanya-tanya kapan hasil sensus ekonomi 2026 dapat diketahui, data seperti apa yang nantinya akan dipublikasikan, dan sejauh mana hasil sensus ini dapat menggambarkan kondisi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apalagi dalam prosesnya, BPS masih melakukan pemeriksaan validasi terhadap data yang terkumpul. Salah satu perhatian adalah kesesuaian informasi mengenai nilai produksi, biaya produksi, pengeluaran, bahkan pendapatan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Nah, untuk membahas lebih jauh bagaimana proses menuju hasil akhir sensus ekonomi 2026 sekaligus apa yang nantinya dapat kita ketahui dari data tersebut, pagi ini kami sudah bersama dengan Bapak Wahyu April Hianto STR Stat, Kepala Sub Bagian Umum BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Lefrina.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya. Oke, terima kasih sudah hadir dan berbincang tentunya bersama kami di pagi ini. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan sensus ekonomi 2026 seperti apa yang disampaikan oleh Kepala BPS ya tadi dalam wawancara di Warta Berita Lintas Nusa Utara, bahwa pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September. Nah, setelah batas akhir pendataan ini, apa yang langsung dilakukan BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap data yang sudah terkumpul ini?
1: Oke, baik. Mungkin sebelumnya izin untuk menyampaikan permohon maaf dari Bapak karena belum bisa bergabung karena ada kegiatan di Manado hari ini. Kemudian kami ingin menyampaikan, mewakili BPS, menyampaikan terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pendataan SE 2026 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas support yang sangat luar biasa gitu ya. Gitu, karena tanpa support Pemkab kayaknya nggak akan semulus ini harusnya gitu. Jadi terima kasih banyak dan untuk semua mitra yang terlibat kayak gitu. Kemudian terkait SE sendiri ya Kak Alfrina gitu. Jadi mungkin informasi akan diperpanjang ya sampai 30 gitu. Jadi untuk ada beberapa kayak kasus yang berbeda gitu, tergantung kabupaten kotanya gitu, tergantung progres kabupaten kota itu sendiri gitu. Jadi sebagai informasi, per tanggal 17 September kemarin kayak gitu, 17 September untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe itu progres SE-nya sudah 103% kayak gitu. Sebenarnya udah tinggi gitu, udah melebihi prerilis yang ada kayak gitu. Jadi maka itu perpanjangan itu akhirnya kami gunakan untuk melakukan revisit kayak gitu Kak, kayak gitu. Jadi ada beberapa ribu keluarga yang statusnya tidak ditemukan kayak gitu. Jadi itu
0: berapa
1: yang,
0: ribu yang tepatnya itu?
1: Kalau yang tidak ditemukan itu sekitar ada 7.000 gitu, tapi ada sekitar 2.000-an yang emang udah diidentifikasi dia pindah wilayah kayak gitu, gitu. Jadi misalnya awalnya dia di desa Kuma 1 misalnya kayak gitu, ternyata dia pindah ke Kulur kayak gitu. Jadi di Kuma 1 dia tiba-tiba tidak ditemukan ataupun bisa pindah SLS gitu. Tapi dari 7.000 itu yang emang tidak ditemukan ada sekitar 5.000 prelis kayak gitu, nama prelis kayak gitu. Itu yang kami konfirmasi selama kurang lebih 2 minggu ini gitu, ada pengecekan ulang untuk beberapa wilayah yang status keluarganya tidak ditemukan untuk memastikan bahwa semua penduduk tercatat, soalnya kan sensus kan ya Kak ya gitu.
0: Oke. Nah, setelah masuk tahap pemeriksaan dan validasi, apakah BPS masih akan juga melakukan konfirmasi, verifikasi ulang kepada misalnya pelaku usaha ya apabila ditemukan angka yang tidak sesuai atau juga tidak logis?
1: Iya betul gitu. Jadi untuk sementara kan untuk saat ini kondisinya itu kami masih sementara di pengolahan data sama tabulasi kan ya gitu. Dan ada beberapa seperti yang disinggung tadi, ada beberapa indikasi bahwa ada pelaporan yang di bawah nilai, di bawah value kayak gitu. Misalnya usaha kan kami fokusnya mungkin terkait usaha dari masyarakat kan ya gitu. Mungkin usahanya itu minus gitu. Sebenarnya kayak untuk kurun waktu itu terus-terusan merugi, ataupun misalnya nilainya nggak sesuai sama pengeluarannya kayak gitu. Misalnya ada suatu usaha per bulan itu pengeluarannya bisa misalnya 3 juta kayak gitu, tapi pendapatannya misalnya cuma 1 juta kayak gitu. Maksudnya kan sebenarnya apakah benar gitu dia terus-terusan merugi kayak gitu. Itu kan menjadi kayak anomali data kayak gitu di kami itu. Itu yang sementara kami konfirmasi gitu. Jadi untuk itu sendiri kami ada kayak membuat penghitungan kayak gitu, Kak. Itu penghitungan misalnya kalau misalnya segini standarnya mungkin harusnya di sini. Itu yang nanti akan dikonfirmasi ulang gitu ke pelaku usahanya kayak gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Adakah contoh data sementara yang menunjukkan nilai produksi suatu usaha justru lebih rendah daripada biaya produksinya, bahkan sampai terlihat minus misalnya ya?
1: Ya, betul.
0: Bagaimana BPS memeriksa kasus seperti ini sebelum data tersebut masuk ke hasil akhir?
1: Iya gitu. Jadi ini untuk dari BPS sendiri ada yang namanya kami itu penjaminan kualitas data, Kak, kayak gitu. Jadi dari tahapan di situ dari data yang udah masuk itu kita identifikasi gitu dari data-data ini mana-mana yang masuk anomali gitu. Jadi ada beberapa jenis anomali yang kami running kayak gitu dari data itu. Kayak contohnya misalnya pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya gitu, ataupun yang minusnya jauh kayak gitu. Itu yang kami identifikasi dan kami konfirmasi kayak gitu. Jadi contoh konkretnya itu misalnya kayak gitu. Misalnya ada suatu keluarga dia usahanya itu misalnya perkebunan dan pengolahan kopra kayak gitu kan ya gitu. Misalnya untuk biaya produksi, misalnya kan dia kan panennya 3 atau 4 bulan sekali kan ya kayak kayak gitu. Misalnya dalam kurun waktu 3 atau 4 bulan itu pengeluaran untuk produksinya misalnya untuk semua-semuanya itu misalnya 2 juta lah. Asumsikan 2 juta gitu. Tapi ternyata selama 3 bulan itu pendapatan dia cuma 800 ribu kayak gitu. Gitu. Kan dia berarti kan sebenarnya rugi 1.200.000 gitu dari usaha itu sendiri. Kayaknya itu yang akan dikonfirmasi gitu. Emang benar gitu dalam satu kali panen ini dapatnya itu cuma 800.000 seperti itu, Kak, gitu.
0: Kalau misalnya dikonfirmasi terus sama datanya atau mungkin berbeda datanya ya yang disampaikan oleh para pelaku usaha, apa yang dilakukan oleh BPS?
1: Jadi kalau emang akhirnya kami dapat konfirmasi dari pelaku usahanya gitu, kami jelaskan awal dulu kan kayaknya kemungkinan Pak gitu, apakah emang benar merugi sebanyak ini gitu kayaknya. Kalau emang akhirnya dikonfirmasi sama pelaku usahanya, kami lakukan updating data gitu, Kak, gitu. Ada namanya perbaikan updating data untuk memastikan kualitasnya bagus. Jadi kami update di tahap pengolahannya kayak gitu. Untuk memastikan bahwa datanya itu representatif kayak gitu, emang mewakili usaha yang sedang didata di Kabupaten Kulon Sangihe itu sendiri gitu.
0: Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kemudian petugas menentukan apakah persoalannya berasal dari kesalahpahaman responden misalnya, kurangnya proses probing oleh petugas, atau memang kondisi usaha tersebut yang sebenarnya demikian?
1: Iya gitu, jadi emang ada beberapa indikasi gitu ya kayak gitu, tapi yang kebanyakan ditangkap itu ada beberapa responden yang emang tidak mau melaporkan secara real kayak gitu. Karena ada beberapa penjelasan mereka takut misalnya nanti ditagih pajak lah. Yeah, ataupun betul. Nanti asumsinya nanti kita nggak bisa dapat bantuan lah kalau kayak gitu. Jadi ada beberapa indikasi gitu. Jadi akhirnya yang paling kami bisa lakukan itu melakukan penjelasan kayak gitu. Biasanya orang-orang kan belum terlalu paham terkait sensus ekonomi itu kan ya gitu. Jadi
0: apalagi kalau ditanya banyak sekali rinciannya.
1: Betul,
0: sampai makan setiap hari pun
1: betul,
0: ditanya.
1: Betul, iya gitu. Karena kami mau menanya terkait pengeluaran pendapatan sama aset juga ada ditanyakan ya kayak gitu. Jadi orang tuh mikirnya kayak oh ini kayaknya akan berpengaruh ke kehidupan kita, kehidupan sosial kita nanti misalnya bantuannya akhirnya nggak dapat ataupun tiba-tiba kemarin ada miskonsepsi juga ternyata akan merubah desil saya seperti itu kayak gitu. Jadi kan itu sebenarnya tidak benar ya gitu. Mungkin ini kesempatannya akan saya gunakan untuk menjelaskan bahwa sensus ekonomi ataupun survei-survei yang berjalan di BPS itu tidak berpengaruh ke sana gitu, ke pajak ataupun ke desil dari masing-masing masyarakat ya gitu. Karena SE itu tujuannya kan untuk mendata semua itu independen kayak gitu. Jadi nanti untuk hasil akhir dari SE itu sendiri itu data agregat kabupaten gitu, Kak, gitu. Jadi nggak akan berpengaruh kepada pajak dan desil mereka kayak gitu. Jadi kami mencoba menjelaskan itu ke masyarakat yang merasa oh nanti kalau kita jawabnya jujur akan berpengaruh nih kayak gitu. Jadi
0: tidak dapat bantuan misalnya.
1: Betul gitu. Jadi akhirnya dicoba jelaskan saat mereka udah mengerti akhirnya mereka mau memberikan jawaban yang sesuai kayak gitu. Okay. Kebanyakan seperti itu kasusnya.
0: Iya. Kalau dari sektor pertanian sendiri, khusus sektor pertanian yang tentunya cukup besar ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ketika ditemukan ketidaksesuaian antara nilai produksi dan biaya produksi, data seperti apa yang akan diperiksa kembali oleh BPS?
1: kalau pertanian tuh biasanya kayak gitu kan, secara garis besar kan yang kami periksa itu pendapatan sama pengeluaran kan ya kak, yeah. Kayak gitu. Jadi itu yang kami konfirmasi sih kayak gitu. Misalnya apakah benar emang pengeluarannya terlalu tinggi atau pendapatannya terlalu rendah kayak gitu. Jadi itu yang kami konfirmasi, ini normal nggak ya kayak gitu. Maksudnya kan ada beberapa misalnya harusnya kalau emang dia merugi sebanyak ini kayak mending nggak usah sekalian berusaha kayak gitu. Jadi itu yang coba kami jelaskan saat konfirmasi ulang kayak gitu.
0: Apakah hasil pemeriksaan dan validasi nantinya bisa mengubah angka sementara yang sudah terkumpul di lapangan?
1: Ya gitu, bukan mengubah sih kak, dia kayak di kami itu namanya penjaminan kualitas data kayak gitu kan. Data ini harus representatif menggambarkan apa yang ada di lapangan kayak gitu ya. Kalau memang ada teridentifikasi datanya tidak sesuai, itu yang kami konfirmasi gitu. Itu yang akan kami lakukan update perbaikan datanya seperti itu.
0: Secara keseluruhan kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di sensus yang dilakukan sensus ekonomi itu ada berapa? Berapa? Kalau tadi kan 7 ribuan itu
1: yang tidak ditemukan.
0: Kalau secara keseluruhan kita di Sangihe?
1: Oke, jadi untuk kondisi hari ini per hari ini itu berhasil didata sekitar ada 49.000 kak, tapi untuk usaha sendiri, usaha yang memang ada bangunan khusus usaha sama usaha dalam keluarga itu sekitar ada 50.000 dua usaha seperti itu untuk usahanya yang berhasil didata per hari ini kayak gitu.
0: Oke, sampai dengan data 30 September berarti ya?
1: Iya, per pagi ini kayaknya.
0: Per pagi ini. Nah tadi Kepala BPS Sangihe juga menyebut dalam wawancara di Warta Berita Lintas Nusa Utara, secara akumulatif nilai ekonomi sementara hasil sensus belum mencapai 50% dari angka PDRB. Ya. Bagaimana BPS melihat selisih tersebut dalam proses pengolahan dan validasi data sesuai sensus ekonomi 2026?
1: Iya gitu. Jadi kan untuk PDRB kan dia dihitungnya udah per tahun ya, per triwulan kan ya kayak gitu. Jadi untuk yang data yang masuk per hari ini tuh lumayan timpang kayak gitu dibandingkan dari PDRB-nya kayak gitu. Jadi itu yang kayak misalnya gitu kan, sebenarnya secara struktur ekonomi dari PDRB BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe itu ditopang sama sektor A pertanian dan perikanan pelautan itu gitu. Jadi itu yang kami coba identifikasi lagi gitu. Misalnya kan itu share-nya paling besar, tapi dari SE itu nggak terlalu besar ternyata share-nya gitu. Jadi itu kami cek kayak gitu. Misalnya untuk yang perkebunan-perkebunan tadi gitu, harusnya ini emang misalnya under gitu, pelaporannya itu di bawah gitu. Jadi kayaknya kayak yang kopra tadi kan ya gitu, kayaknya nggak masuk akal kalau misalnya dia itu sekali panen cuma dapat 800.000 kayak gitu kan gitu. Jadi itu yang kami namanya itu ground check gitu, kami cek ulang gitu apakah benar gitu. Kemudian kayak misalnya lahan dia misalnya ada beberapa bidang kayak gitu ya, tapi secara pendapatan misalnya cuma 800.000 kayaknya rasanya gitu, rasanya nggak masuk akal gitu kayak gitu kan. Jadi itu data-data yang kami lakukan ground check lagi kayak gitu kak gitu, kami pastikan bahwa dia bisa representatif kayak gitu. Jadi kenapa itu sementara masih ada pengolahan dan konfirmasi data kayak gitu.
0: Kalau seluruh proses pemeriksaan dan validasi sudah selesai, kapan masyarakat Sangihe diperkirakan mulai bisa melihat hasil sensus ekonomi 2026 ini?
1: Oke, jadi kalau terkait berdasarkan jadwal rilis ya kak gitu, itu nanti akan rilis di Desember 2026 untuk jadwal sementaranya kayak gitu. Jadi nanti seperti yang sudah disampaikan tadi, yang kami rilis itu data agregatnya gitu. Jadi misalnya karakteristik usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau ataupun karakteristik perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe gitu. Berdasarkan jadwal rilis kami, dia akan rilis nanti di Desember 2026 gitu, kalau tidak ada kendala.
0: Oke, bagi pendengar RRI yang tentunya ingin bertanya atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada narasumber kita terkait dengan topik yang kami angkat menanti hasil sensus ekonomi 2026, silakan melalui line telepon 08 1255 03 8009, bisa juga di WA dengan nomor yang sama, atau bisa juga chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena saat ini kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang ada di studio pada pagi ini. Untuk hasil yang nantinya dipublikasikan, data apa yang secara spesifik akan bisa diketahui masyarakat Sangihe? Apakah struktur ekonomi, sektor unggulannya, jumlah agregat usaha, atau juga karakteristik lainnya?
1: Oke, baik. Jadi secara umum itu yang dari terkait karakteristik ekonomi gitu. Kemudian sektor-sektor yang menopang gitu perekonomian Kepulauan Sangihe. Kemudian mungkin jumlah usaha gitu, jumlah BKU secara umum kayak gitu ya kak. Jadi kami rilisnya itu data agregat di Kabupaten Kepulauan Sangihe gitu. Jadi kami itu nggak akan merilis data yang by name by address kayak gitu. Mm-hmm. Misalnya ini usahanya ini, mm-hmm. itu nggak bisa kami rilis gitu karena itu kan dilindungi undang-undang kan ya gitu.
0: Dan jadi itu, tidak perorangan dan enggak, pribadi.
1: Nggak gitu. Bisa di kami itu nggak pernah boleh merilis data yang perorangan ataupun pribadi kayak mm-hmm. gitu kak. Karena emang kewenangan kami berdasarkan undang-undang itu cuma merilis data agregat secara keseluruhan kayak gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. dari hasil sensus ekonomi 2026 nantinya masyarakat bisa mengetahui sektor usaha apa yang paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe berarti
1: ya? Iya bisa, nanti harusnya bisa dilihat kayak gitu kan. Misalnya di sektor apa yang dia unggul kayak gitu, yang paling tinggi misalnya pendapatan produksinya dari mana seperti itu bisa dilihat saat rilis nanti harusnya.
0: Oke, gitu. Baik, kalau kita berbicara tentang sensus ekonomi Pak Wahyu, saat ini banyak juga yang menghubungkan dengan desil ya, karena pro kontranya juga ada. Katanya desil sebenarnya rumah yang layak dibantu, tapi justru desilnya desil 5 misalnya. Betul. Bukan ke rumah tangga yang miskin misalnya dalam kategori itu. Sebenarnya apa yang dimaksud tentunya dengan desil 1 sampai dengan desil 10, dan bagaimana posisi desil ini menggambarkan kondisi sosial ekonomi sebuah rumah tangga misalnya? Silakan.
1: Oke, betul. Oh, baik, terima kasih Kak Alfrina. Jadi terkait desil dulu ya gitu, terkait saya jelaskan dulu mungkin kronologi awalnya seperti ya, itu gitu. Jadi untuk desil sendiri itu ditentukan sama data yang namanya data tunggal sosial ekonomi nasional gitu. Kami biasa DTSN. Sebutnya DTSN seperti itu gitu. Jadi untuk DTSN ini sendiri itu adalah penggabungan data dari beberapa instansi kayak gitu. Kalau dari BPS waktu itu ada data Reksosek tahun 2022. Kemudian ada data dari Kemensos, BKKBN dan instansi lain yang terkait. Itu datanya dipadupadankan, kami jadikan satu semuanya kayak gitu. Jadi nanti kami menunggu data dari instansi ini itu yang kami jadikan satu kayak gitu. Kami jadikan satu untuk misalnya diolah kayak gitu, diolah sampai ini data semuanya gitu. Jadi satu data. Baru itu yang nanti akan dibagi desil kayak gitu. Sebagai informasi, desil sendiri itu dia pembagian gitu kan ya, pembagian kelompok masyarakat kayak gitu. Dari yang data yang DTSN tadi akan dibagi menjadi misalnya di desil 1 sampai 10 kan ya, ada 10 desil kayak gitu. Jadi 10% teratas, 10% kedua dan seterusnya gitu. Jadi dibagi 10. Jadi untuk terkait desil ini sendiri yang seperti itu pembagiannya. Kemudian kalau yang DTSN ini mungkin ini ya gitu kak, kemarin kan ada beberapa laporan kan yang misalnya ternyata dia harusnya bisa dapat bantuan, ternyata desilnya tinggi seperti itu kan ya gitu.
0: Ada yang tidak ada pintu sebenarnya, gitu. Tidak ada jendelanya, tidak ada dapur yang memadai, tetapi justru masuk ke desil yang tinggi, desil 5 begitu.
1: Betul gitu, jadi kemarin itu kami juga sempat mendapatkan laporan dari beberapa wilayah kayak gitu, mengeluhkan tentang desil ini gitu. Jadi mungkin ini, maksudnya tidak mencari kambing hitam siapapun gitu, jadi mungkin ada proses di mana mismatch datanya itu belum sesuai kayak gitu. Mungkin kan datanya kan dari banyak sumber kayak gitu kan, ya terus dijadiin satu.
0: Bukan hanya dari BPS ya?
1: Iya enggak gitu. Kami, dan sebenarnya kami tuh enggak ada kewenangan terkait data DTSN itu sendiri gitu. Di kami tuh.
0: Kalau sensus ekonomi berpengaruh ke?
1: Oh enggak, itu tidak juga. Itu juga yang mau diklarifikasi ya Bapak Ibu gitu. Untuk semua kegiatan BPS itu kayak misalnya sensus ekonomi ataupun ada survei ekonomi sosial nasional itu, Susenas juga enggak berpengaruh kepada DTSN sendiri gitu. Jadi DTSN ini data yang berdiri sendiri seperti itu gitu. Yang nanti itu pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Sosial seperti itu. Jadi dari BPS sendiri kami nggak ada kewenangan untuk menggunakan data DTSN itu sendiri seperti itu gitu. Tapi mungkin dari mismatch itu kan mungkin ada beberapa yang tidak sesuai kan ya gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi kayaknya kalau sekarang ini tidak perlu mencari siapa yang salah kayak gitu. Jadi di kami akhirnya bersama Kemensos itu kami menyediakan beberapa tahapan untuk pemutakhiran data seperti itu.
0: Bisa dirubah datanya.
1: Iya, bisa diupdate gitu datanya update. Kak gitu. Misalnya dia enggak sesuai kan ya gitu. Misalnya dia datanya tidak sesuai, harusnya berdasarkan kondisi harusnya dia bisa masuk desil 1 sampai 4 ternyata tapi setelah dicek ternyata di desil tinggi gitu. Jadi itu nanti bisa dimutakhirkan datanya Kak gitu. Bisa kami sesuaikan bisa disesuaikan gitu isian dari DTSN itu sendiri gitu. Jadi yang diupdate terkait desil itu bukan SE ataupun kegiatan lain, karena itu memang independen gitu, berdiri nggak sama kayak gitu, DTSN sendiri, kegiatan kita sendiri kayak gitu. Tapi untuk DTSN ini bisa dilakukan updating data seperti itu. Jadi updating ini ada 3 metode kayak gitu. Kemarin udah jelaskan ada 3 metode untuk updating. Yang pertama itu dari cek bansos, itu bisa dicek terkait di TSN ini. Kemudian ada dari operator 6NG desa gitu. Sebenarnya sepemahaman saya di desa-desa itu harusnya ada operator 6NG-nya kayak gitu, Kak. Dan mereka itu bisa mengupdate data di TSN itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang cara ketiga itu ada dari kami gitu. Ada namanya cek di TSN kayak gitu. Dari cek di TSN ini bisa dilakukan pemutakhiran data gitu. Jadi untuk pemutakhiran untuk Bapak Ibu masyarakat yang merasa desanya tidak sesuai gitu dan merasa harus dimutakhirkan gitu, nanti bisa memilih

0: kalaupun harus ke kami, kami menerima pelaporannya gitu untuk melakukan updating kayak gitu. Jadi nanti bisa saya sama gitu melapor, mekanismenya bisa berkoordinasi dengan misalnya aparat kampungnya, nanti dari aparat kampung kayak kolektif kayak gitu kak gitu. Misalnya oh nama-nama ini yang udah diverifikasi sama aparat kampungnya emang ini nggak sesuai harus diupdate kayak gitu. Itu nanti bisa kemudian bersurat ke kami dan kami tindak lanjuti gitu untuk melakukan pemutakhiran datanya seperti itu.
1: Berapa lama sampai dia akan
0: berubah
1: hasilnya? Berubah datanya.
0: Ini mungkin saya jelaskan dulu. Kami nggak ada, nggak bisa gitu, nggak bisa memastikan bahwa desil itu akan berubah kayak gitu kak gitu. Tapi itu yang bisa kami pastikan, kami akan mutakhirkan datanya kayak gitu kan. Desil itu ditentukan sama data DTSN ya gitu. Setelah data ini kami mutakhirkan harusnya gitu kan, emang tetap akan harus terbagi menjadi 10 kelompok kayak gitu kan ya gitu. Tapi kami nggak bisa memastikan setelah dimutakhirkan akan turun seperti itu. Tapi untuk data desil itu sendiri, dia biasanya di data kan, misalnya yang kita cek sekarang dia desil 5 misalnya kayak gitu. Itu nanti akan bisa berubah desilnya karena untuk data DTSN kan ini berkala kayak gitu update-nya kak. Biasanya itu 3 bulan sekali kayak gitu. Jadi kemarin di triwulan 3 itu ada DTSN versi 3 gitu. Jadi harusnya nanti di triwulan 4 ini ada DTSN yang versi 4 kayak gitu. Untuk yang data terupdate dari updating yang dilakukan di triwulan 3 kayak gitu. Di
1: baik, ini itu. Ada yang masuk melalui WA ini.
0: Oh baik.
1: Oke, selamat pagi Pak, saya Mifta. Sebetulnya apa indikator desil 10 Pak? Jika saya lihat informasi melalui online, memang desil 10 kepemilikan harga atau kepemilikan aset, saya tidak punya usaha ataupun yang ada di indikator, kenapa bisa masuk desil 10? Apa sebetulnya saya kaya seperti artis Raffi Ahmad ini Pak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Oh tadi usaha, tidak punya usaha ataupun yang ada di indikator tetapi masuk di desil 10. Mungkin bisa dijelaskan Pak.
0: Iya, terima kasih Kak Mifta pertanyaannya gitu. Jadi indikatornya sendiri itu dari DTSN ya gitu. DTSN sini ada beberapa data terkait misalnya dia pendapatan, pengeluaran, kemudian aset yang dimiliki rumah tangga gitu. Jadi ada terdapat beberapa variabel yang menentukan gitu desilnya itu berapa gitu. Jadi untuk khususnya mungkin jadi dia breakdownnya banyak kayak gitu, nggak cuma misalnya pengeluarannya atau misal usahanya aja enggak kayak gitu. Jadi ada misalnya kepemilikan rumahnya, kemudian dari aset-asetnya seperti itu. Tapi mungkin kalau emang kakaknya merasa itu tidak sesuai gitu misalnya gitu, ternyata harusnya kita nggak mungkin banget kita di desil 10 nih kayak gitu. Nanti mungkin bisa diajukan untuk melakukan pemutakhiran data kayak gitu kan gitu. Tapi mungkin meluruskan juga, ada beberapa hoax-hoax kayak gitu kan di sosial media gitu. Katanya kalau desil ini berarti nanti kamu udah punya mobil segini gitu. Itu nggak pernah menjadi dasar ya gitu. Terkait penentuan itu kami nggak pernah ada rilisnya desil 1 ditentukan sama ini, desil 2 sama ini kayak gitu. Itu nggak kayak gitu. Karena itu pengolahan yang kompleks kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Ada banyak variabel yang menentukan misalnya desilnya nggak sesuai kayak gitu. Jadi sebagai informasi ya Bapak Ibu gitu. Jadi kami itu baru mendapatkan aksema desil ini kan udah sekitar tahun lalu kalau nggak salah gitu. Udah dilakukan pemutakhiran tahun lalu juga. Tapi kami tuh nggak ada cara ataupun akses ke DTSN awalnya kayak gitu. Jadi kami tuh baru bisa memutakhirkan DTSN ini dari April tahun ini seperti itu. Gitu. Baru mendapatkan hak aksesnya untuk melakukan pemutakhiran gitu. Jadi sebelumnya itu di instansi lain kayak gitu untuk pemutakhirannya kayak gitu.
1: Oke.
0: Jadi kemungkinan sih harusnya ya, kemungkinan itu mungkin terjadi kesalahan pengisian gitu di saat ininya gitu, di dalam DTSN-nya ada kesalahan isian kayak gitu.
1: Oke. Yang salah ini sebenarnya yang memberi informasi atau mungkin miskomunikasi ya, ke petugasnya?
0: Enggak sih, kayaknya karena itu kan datanya kan banyak kayak gitu kak gitu. Ya, jadinya ya. Tuh matchingnya tuh mungkin ada kesalahan di matching atau bagaimana, saya juga gak terlalu paham untuk penentuannya kayak gitu. Jadi tuh ada kemarin saya tuh ada turun untuk pemutakhiran ini kan, pemutakhiran DTSN itu di Santiago kayak gitu. Setelah saya cek di dalamnya tuh yang bersangkutan ini punya mobil 2 sama AC 2 seperti itu, padahal pas turun tuh gak ada AC sama mobil ini seperti itu gitu. Itu yang akhirnya kami mutakhirkan kayak gitu, yang memang dirasa belum sesuai dari kondisi lapangan seperti itu kan.
1: Okay. Nah kalau misalnya melakukan pemutakhiran data ini Pak ya, kita ada di Sangiha tetapi sebenarnya kita berdomisili di tempat lain, atau ada yang bekerja dan merantau misalnya ke Sangiha tetapi sebenarnya berada di Manado lah misalnya, KTP kakaknya di sana, tempat domisilinya di sana, bukan tempat sesuai dengan KTP di daerah lain, tetapi kita bekerja di Sangiha. Apakah juga bisa melakukan pemutakhiran data

0: di Sangihe misalnya.
1: Untuk kakaknya berarti di Sangihe atau di masih misal di Manado?
0: Di Manado, di Manado.
1: Sebenarnya kalau Desil dia baik berdasarkan kakak kan ya kayak gitu. Jadi harusnya tuh pemutaran pun di Manado kayak gitu. Karena nanti kan cross checknya tuh berdasarkan nomor kakak kan ya kayak gitu. Kalau misalnya domisilinya, tapi kalau emang misalnya di sini udah sekeluarga di sini semua.
0: Iya.
1: Oh sekeluarga. Harusnya bisa di sini kak kayak gitu. Jadi tergantung di mana dia tinggal kayak gitu. Tapi dia tetap pemutahirnya itu masih ikut satu keluarga kayak gitu. Jadi tergantung di mana keluarganya tinggal kayak gitu. Contoh kasusnya itu misal saya kan ya gitu. Saya kan masih ikut kakak sama orang tua saya di Jawa kan ya gitu. Jadi pas saya cek desil tuh saya masih masuk desil keluarga saya kayak gitu. Jadi saat melakukan pemutahiran datanya pun harusnya di rumah seperti itu, enggak saya di sini kayak gitu. Karena kan saya di sini sendiri kayak gitu. Sementara kakak dan semuanya saya masih di Jawa seperti itu. Jadi yang dimutarikan nanti pas di Jawanya untuk kasus saya seperti itu.
0: Iya. Nah di sini juga ada yang masuk ini Pak. Selamat pagi Pak. Saya Dava. Kenapa ditemukan ketidaksesuaian ini banyak sekali Pak? Apa semua masyarakat harus memutakhirkan data? Dan kenapa hanya pendapatan yang disurvei, pengeluaran atau cicilan itu tidak ditanyakan? Apakah kemakmuran masyarakat hanya diukur melalui pendapatan saja Pak? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Deva. Kalau untuk ini desil kan ya Kak ya? Atau desil atau SE dia?
0: Tidak disebutkan ini Pak.
1: Oke gitu. Kalau seingat saya ya gitu. Kalau
0: yang misalnya, disurvei berarti SE berarti.
1: Oh kalau SE ya, SE kan main banyak kan pertanyaannya kan ya terkait aset, pendapatan gitu. Sebenarnya cicilan itu ada pertanyaannya ya Bapak Ibu gitu. Jadi bisa dilaporkan di pengeluaran kayak gitu. Misalnya Bapak Ibu tiap bulan itu melakukan cicilan motor misalnya 1.500.000 itu nanti masuk di pengeluaran gitu. Bapak Ibu laporkan itu di pengeluaran gitu. Jadi tetap emang harusnya balancing kayak gitu loh. Jadi pengeluarannya kayak misalnya asumsinya kita nggak mungkin mengeluarkan duit yang nggak ada seperti itu kan ya gitu. Jadi tidak benar kalau asumsinya SE hanya menanyain cuman pendapatan aja gitu. Jadi semua ditanyakan kok di SE itu pengeluaran konsumsinya berapa, kemudian aset-asetnya, pengeluaran listrik kayak gitu. Jadi semuanya udah tercakup di pengeluaran yang rumah tangga itu atau pengeluaran pribadi itu tercakup gitu. Jadi kalau rasanya cuma ditanyakan pendapatannya aja sih enggak sih harusnya kalau SE gitu. Emang semua ditanyakan terkait pengeluarannya juga gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita kembali lagi ke sensus ekonomi, apakah dari BPS sendiri menjamin untuk kerahasiaan data misalnya dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Tentu gitu. Jadi untuk kerahasiaan data sendiri itu dijamin sama undang-undang ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi tidak perlu khawatir misalnya data Bapak Ibu nanti akan bocor kemanapun gitu. Misalnya akan digunakan untuk penarikan pajak, enggak kayak gitu. Jadi data Bapak Ibu itu dipastikan dilindungi undang-undang dan kami tidak ada kewenangan, tidak ada hak untuk merilis data itu by name, by address seperti itu gitu. Jadi aman kayak gitu ya Bapak Ibu, tidak perlu khawatir misalnya ada petugas kami yang datang untuk survei misalnya Susenas atau yang lainnya, oh kita gak mau lapor nanti kita dapat pajak, ditarik pajak lagi kayak gitu, enggak ya Bapak Ibu gitu. Jadi kami emang gak ada keterkaitan gitu terkait pajak ataupun desil itu sendiri kalau dari SE ataupun survei sensus lainnya seperti itu.
0: Setelah hasil akhirnya dipublikasikan, bagaimana data sensus ekonomi 2026 tersebut bisa digunakan untuk melihat potensi sektor ekonomi yang perlu dikembangkan di Sangihe?
1: Ya betul gitu, misalnya asumsinya kan kalau berdasarkan dari perekonomian tuh selama ini Sangihe ditopang sama pertanian kayak gitu ya, ternyata masih tinggi banget pertaniannya gitu. Dari data kondisi SE nanti, oh ternyata SE ini pertaniannya masih tinggi, jadi mungkin nanti bisa digunakan sebagai dasar kebijakan kayaknya. Misalnya mungkin program-program yang lebih memudahkan misalnya petani-petani ataupun nelayan kayak gitu untuk memudahkan akses mereka untuk mendapatkan penghasilan gitu. Karena emang kan sektornya ternyata banyak di situ gitu. Jadi kayaknya kalau misal buat suatu program yang mencakup banyak orang-orang di sektor itu mungkin akan lebih berpengaruh kayak gitu terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri. Gitu. Mungkin seperti itu.
0: Nah, jika ada sektor usaha yang seperti yang dikatakan di awal tadi ternyata mengalami penurunan atau menghadapi banyak kendala ini, bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan agar pemerintah dan pelaku usaha dapat meresponnya?
1: Oke gitu. Kalau mungkin yang kendala yang pelaporan under itu kan, ya gitu. Yeah. Jadi itu kenapa makanya kami ada tahapan penjaminan kualitas data gitu. Jadi kan yang harus kami lakukan itu memastikan bahwa data yang kami hasilkan itu mencerminkan kondisi lapangan kayak gitu. Itu kenapa makanya tahapannya agak panjang seperti itu. Jadi kami memastikan dulu kayaknya ini nggak wajar deh, ini kayaknya ini anomali deh gitu. Yang itu yang kami cek terus secara berkala kayak gitu untuk memastikan bahwa kualitas datanya bisa dijamin dan bisa mempresentasikan Kabupaten Kepulauan Sangihe gitu. Jadi kalaupun nanti misalnya udah rilis, harusnya itu data yang menggambarkan Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti itu untuk data finalnya.
0: Itu. Baik, ini ada satu yang bertanya juga ini melalui WA, ada Ibu Yana di Apeng Sembeka ini. Baik Pak Wahyu, Sangihe adalah daerah kepulauan dan tantangan cuaca, kemudian jaringan komunikasi, jarak antar wilayah, bahkan kondisi pasca gempa di sejumlah lokasi. Bagaimana BPS memastikan tidak ada aktivitas ekonomi masyarakat di pulau-pulau dan wilayah terpencil yang terlewat?
1: Oh baik, oh, pertanyaan sangat oke gitu. Jadi ini ya, seperti kan sensus kan, ini kegiatan sensus. Sensus itu adalah definisinya kita mendata semua populasi yang ada gitu ya Bapak Ibu gitu. Itu kenapa setelah kemarin kan sampai tanggal 17 tuh 15-17 udah selesai sebenarnya pendataan lapangannya kayak gitu. Terus kami identifikasi lagi nama-nama orang-orang yang tidak ditemukan ini kayak gitu. Dari situ kami lakukan kunjungan ulang untuk memastikan bahwa orang ini emang misalnya pindah domisili keluar Kabupaten Kepulauan Sangihe atau memang misalnya dia sebenarnya pas lagi di data di luar kota, tapi pas kemarin udah balik gitu. Itu kami memastikan kalau orang-orang ini emang nggak ada di sini gitu. Itu kenapa dilakukan revisit gitu. Jadi untuk sensus ini dan untuk petugas pendata kami itu tersebar di seluruh kabupaten, di seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Walaupun pulau-pulau kami ada petugasnya Bapak Ibu gitu. Jadi tidak usah khawatir. Kami memaksimalkan gitu, mengusahakan untuk semuanya harus terdata seperti itu. Gitu.
0: Kalau misalnya ada yang seperti yang dikatakan oleh Wahyu tadi bahwa ada yang sampai sejauh ini masih belum pulang kampung misalnya, belum terdata. Seperti apa misalnya? Kalaupun ini waktunya sudah lewat ya dari sensus ekonomi.
1: Nah itu mungkin kalaupun gitu misalnya dia belum pulang kampung sampai sekarang kan ya, berarti kan asumsinya ditinggal di kabupaten kota lain seperti itu misalnya gitu. Nah itu menariknya sensus gitu. Jadi untuk metode pendataan kita kan dia door to door kayak gitu kan ya, misalnya dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari kos-kosan sebelahnya ke sebelahnya terus-terusan gitu. Jadi kalau misalnya asumsinya dia sebenarnya warga di sini tapi udah tinggal di Manado dan belum pulang ke sini lagi kan ya gitu. Harusnya yang bersangkutan sudah didata di Manado seperti itu. Karena kan door to door gitu, memastikan bahwa semuanya terdata gitu. Jadi harusnya tidak masalah walaupun dia tinggal di luar kabupaten kota, harusnya tetap semua terdata karena ini sensus door to door kayak gitu.
0: Kalau nanti hasil sensus ekonomi 2026 sudah keluar, apa yang secara konkret bisa berubah atau menjadi lebih baik dari pelaku UMKM misalnya, pedagang kecil, nelayan, pelaku pariwisata atau juga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukan sekedar menjadi angka dalam laporan.
1: Betul. Jadi ini ya, untuk kebijakan sendiri tuh kebijakan yang didasari data yang akurat kayak gitu itu akan mencakup dan menyentuh lebih banyak sektor seharusnya seperti itu. Jadi kami berharap bahwa dari data rilis sensus ekonomi nanti kami akan serahkan kepada Pemkab, kami akan berikan insight dan analisisnya, kami akan berikan saran terkait mungkin sektor-sektornya bisa dikembangkan terlebih dahulu gitu, lebih dulu gitu, lebih prioritas mungkin beberapa sektor ini seperti itu. Jadi kalau dari kami kan emang hanya menyajikan datanya kayak gitu dan memberikan analisis dan insight-nya gitu. Jadi nanti semoga data yang sudah dirilis nanti bisa digunakan untuk memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri.
0: Sebelum kita ke closing statement, karena kita sudah di penghujung kebersamaan kita di dialog interaktif, apa yang menjadi tantangan dan juga kendala yang dihadapi pada saat sensus ekonomi di tahun ini? Sampai sudah terakhir ini 30 September hari terakhir ini ya.
1: Ya mungkin kendalanya ini gitu, mungkin kendalanya yang pertama itu kan kalau yang paling besar gitu Kak, rasanya itu karena lagi pas-pas sama desil, rame-rame desil itu kan kayak gitu. Jadi ada beberapa responden yang menolak untuk diwawancara sama sekali gitu. Jadi gak mau, katanya nanti desil kita berubah kayak gini, nanti bantuan sosial kita hilang seperti itu kayak gitu kan ya gitu. Jadinya itu lumayan kompres karena banyak kayak gitu, di sini kejadian, di sana kejadian, di sini kejadian.
0: Hampir semua tempat ya ada.
1: Betul, makanya gitu. Jadi akhirnya yang bisa kami lakukan itu menjelaskan gitu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, nggak ada hubungannya kok gitu SE ini terkait pajak ataupun desil kayak gitu. Jadi itu mungkin masalah itu penolakannya gitu kayak yang menjadi masalah utama. Ada beberapa yang menolak, tapi secara overall sampai sekarang akhirnya semua penolak itu setelah dijelaskan mengerti dan mau memberikan datanya gitu. Jadi mungkin saya ingin juga berterima kasih kepada seluruh mitra-mitra petugas yang sudah sangat sabar gitu ya untuk melakukan pendataan kayak gitu. selain itu mungkin yang menjadi masalah yang itu, yang pelaporan yang under kayak gitu kak, yang itu juga masih menjadi masalah. Makanya kami masih sementara melakukan cross check terkait kualitas data dari SE itu sendiri gitu.
0: Baik, di kesempatan akhir kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan bahkan sampai hari ini hari terakhir untuk apa ya, bisa dikatakan evaluasi validasi data ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk masyarakat Sangihe, silakan.
1: Oke, mungkin yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya mewakili BPS Kabupaten Kulon Sangihe, saya ingin menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Sangihe karena telah mau ikut bekerja sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kulon Sangihe atas dukungan yang sangat luar biasa. Kemudian kepada semua rekan-rekan kerja, mitra-mitra, kepada RRI Tahuna yang tidak pernah berhenti mendukung kami menyukseskan kegiatan ini. Terima kasih banyak support dan dukungannya. Semoga SE 2026 ini data rilisnya nanti bisa menjadi acuan gitu untuk kita memajukan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu mungkin itu kak.
0: Oke, kita memahami dari perbincangan kita bahwa setelah pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 selesai, masih ada tahapan penting yang tentunya harus dilalui, mulai dari pemeriksaan validasi hingga tabulasi data sebelum nantinya akan dipublikasikan. Kita juga memahami bahwa kualitas hasil sensus sangat bergantung pada data yang menggambarkan kondisi usaha secara nyata. Karena itu, keterbukaan dan ketepatan informasi dari para pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menghasilkan data ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita sama-sama saat ini akan menantikan juga hasil sensus ekonomi 2026, khususnya gambaran mengenai struktur ekonomi kita, sektor unggulan, serta jumlah agregat usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Wahyu Aprilianto STR Stat selaku Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah menjelaskan dengan detail tadi apa yang tentunya menjadi topik kita di hari ini menanti hasil sensus ekonomi 2026. Terima kasih juga sudah hadir.
1: Terima kasih Kak Astrid, terima kasih kesempatannya RRI Tahuna.
0: Iya, semoga sehat-sehat selalu untuk semua petugas dan bisa terselesaikan dengan baik untuk sensus ekonomi di tahun 2026 ini, semua tahapan tentunya bisa berjalan dengan sukses. Amin.
1: Amin, amin.
0: Ya, semoga hasil sensus ekonomi 2026 nantinya dapat menjadi data yang bermanfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, dan tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melihat serta mengembangkan potensi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Elfrina Tamarindang, di bagian gatekeeper ada Milania Ramadhani, kemudian operator ada Livia, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Terima kasih yang terus memonitor juga siaran kami melalui frekuensi 105,4 MHz, menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Pendengar RRI, tidak terasa kita sudah di menit ke-27, lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang masih sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas, tetap semangat untuk Anda. Jangan lupa juga untuk istirahat sejenak, minum air putih, jangan memaksakan diri ketika tubuh mulai lelah. Karena menjaga diri juga bagian dari menghargai perjuangan kita. Apapun yang sedang Anda jalani hari ini, semoga semuanya dimudahkan dan memberikan hasil yang terbaik. Bersama Pro 1 RRI Tahuna, ada lagu-lagu hiburan, bahkan juga ada informasi untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id. Ini ada perkembangan informasi dari KM Virgo, di mana Basarnas Republik Indonesia mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka akses pencarian sekaligus mempermudah evakuasi korban yang diduga masih berada dalam badan kapal. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan proses pengangkatan telah mulai dikoordinasikan dengan pemilik kapal dan pihak asuransi. Pihak asuransi telah melakukan observasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pengangkatan bangkai kapal tersebut. Ia berharap pengangkatan kapal dapat mempercepat proses pencarian dan evakuasi seluruh korban yang masih berada di dalam bangkai kapal. Pengangkatan, pemindahan, atau penenggelaman kapal yang berpotensi mengganggu alur pelayaran merupakan ranah dari Kementerian Perhubungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Kali ini pendengar ada informasi kesehatan yang penting tentunya untuk kita perhatikan bersama, di mana meningkatnya kasus influenza membuat sebagian masyarakat mulai mencari dan memburu obat antivirus. Salah satunya adalah oseltamivir. Namun perlu kita

pahami bahwa antivirus tidak sama dengan antibiotik dan bukan obat yang bisa dikonsumsi sembarangan ketika terkena flu. Antivirus bekerja dengan cara menghambat perkembangan virus di dalam tubuh, bukan sekedar membunuh virus seperti pemahaman yang mungkin masih ada di masyarakat. Karena itu, penggunaan obat antivirus perlu disesuaikan dengan kondisi dan penilaian medis. Yang tidak kalah penting, ketika tubuh mengalami influenza, kita juga perlu memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri. Istirahat yang cukup misalnya, minum yang cukup, menjaga asupan makanan, dan menerapkan pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi tubuh. Jadi jangan langsung panik ketika mendengar kasus influenza meningkat dan jangan buru-buru membeli atau mengkonsumsi obat tertentu tanpa mengetahui apakah memang diperlukan. Kenali kondisi tubuh, jaga kesehatan, dan bila mengalami keluhan yang membutuhkan penanganan, konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan bukan hanya soal mencari obat ketika sakit, tetapi juga bagaimana kita menjaga tubuh tetap kuat sebelum sakit itu datang. Tetap sehat, tetap tenang, dan tetap jaga diri serta keluarga Anda di tengah aktivitas apapun yang tentunya Anda lakukan di hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI, Kolbi Kailet tadi dengan lagunya Bubbly, dan tentunya lagu-lagu ini menemani Anda yang saat ini tengah melaksanakan aktivitas ya. Apapun aktivitas Anda pendengar RRI, sesibuk apapun pekerjaan Anda, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dan memikirkan banyak hal tentunya, jangan lupa juga untuk memberikan perhatian pada tubuh Anda sendiri ya. Salah satu hal yang sederhana tapi sangat penting adalah minum air putih. Jangan tunggu tubuh benar-benar lelah atau haus baru kita ingat untuk minum. Di sela-sela pekerjaan, perjalanan atau aktivitas lainnya, luangkan sedikit waktu untuk minum dan menyegarkan tubuh. Karena terkadang menjaga diri bukan tentang melakukan sesuatu yang besar, hal-hal kecil seperti minum cukup air, makan dengan baik, dan memberi tubuh waktu untuk beristirahat adalah bentuk perhatian kita kepada diri sendiri. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas saat ini, jangan lupa untuk minum air putih. Jaga tubuh, jaga kesehatan kita, supaya kita tetap punya tenaga untuk menjalani hari dan tetap semangat tentunya dalam melaksanakan rutinitas pekerjaan kita di siang hari ini. Pro 1 masih akan terus menemani Anda melalui frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

Pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP rampung pada 1 Oktober 2026. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menyampaikan target tersebut dalam rapat koordinasi di Jakarta. Manajer operasional KDKMP akan bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT selama 2 tahun. Pendapatan mereka berkisar 6,8 juta rupiah hingga 8,3 juta rupiah bergantung pada wilayah penempatan. Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian bagi manajer yang ditempatkan jauh dari domisili asal. Mereka diminta menerima penempatan awal terlebih dahulu sebelum pemerintah mengupayakan lokasi kerja yang lebih dekat. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Joko Yuliantono menyebut sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan lintas provinsi. Penempatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di daerah yang masih kekurangan manajer.

0: Jatuh cinta.
1: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, tim nasional Slovenia meraih kemenangan 2-0 atas Makedonia Utara dalam ajang UEFA Nations League Liga B Grup B1. Dua gol Slovenia diciptakan Lovrić menit ke-55 dan Matko di menit ke-82 di pertandingan pada hari Rabu 30 September 2026. Slovenia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B1 dengan 4 poin dari 2 pertandingan, tepat di bawah Swiss yang memimpin grup. Pelatih Slovenia Bojan Cesar merasa sangat puas, perubahan taktik terbukti lebih efektif. Setelah mengalami kebuntuan di babak pertama, perubahan taktik dan pergantian pemain terbukti efektif. Ia memuji Sandi Lovrić dan Aljoša Matko yang sukses memecah kebuntuan dengan memberikan kemenangan penting. Pelatih Makedonia Utara Goce Setloski mengungkapkan kekecewaannya karena tim kembali gagal untuk memanfaatkan momentum. Para pemain sempat memberikan perlawanan solid di babak pertama, namun kami lengah dalam mengantisipasi serangan balik cepat Slovenia. Kekalahan ini menambah panjang tekanan bagi Setloski karena Makedonia Utara belum berhasil memutus tren negatif tanpa kemenangan. Slovenia akan menghadapi Swiss pada 4 Oktober 2026 dan Skotlandia di tanggal 7 Oktober 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, masih ada dua lagu lagi kita dengarkan. Setelah itu pada pukul 12 siang kami akan hadir untuk Anda dalam informasi olahraga, warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah pada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program high performance training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya, pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 49 menit terlepas dari pukul 12 di tahunan siang ini edisi Rabu 30 September 2026. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan menyediakan lahan seluas 8,1 hektar untuk mendukung pembangunan sekolah permanen tersebut. Agus Jabo mengatakan sekolah rakyat menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih cita-cita. Program ini juga diharapkan memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang lebih luas. Anak-anak dari keluarga miskin yang sudah gelap harapannya sekarang di sekolah rakyat pengen jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya. Jadi sekolah rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru, kata Agus Jabo. Program pendidikan berasrama ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Calon siswa diverifikasi langsung melalui kunjungan ke rumah untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi keluarga. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Nah, lanjut.
1: Iya, palingnya 16 menit lepas dari pukul 13 kita di program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, terima kasih Anda masih setia menonton siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kami akan dikasih informasi budaya dan juga diselingi dengan lagu-lagu daerah. Pendengar, jika mega mendung mengingatkan kita pada langit dan awan, wadasan membawa cerita dari arah yang berbeda. Motif khas Cirebon ini mengambil bentuk yang berkaitan dengan bebatuan dan unsur bumi, menjadikannya salah satu bagian penting dalam hasana batik Cirebon. Wadasan merupakan salah satu kelompok ornamen klasik batik Cirebon. Indonesia Travel mencatat wadasan sebagai ornamen klasik yang banyak menonjolkan karakter batik Keraton Cirebon. Motif yang termasuk dalam kelompok ini antara lain mega mendung, singa payun, naga sabah, dan taman arun. Secara visual, wadasan menampilkan bentuk yang menyerupai batu atau karang dengan struktur yang kuat. Dalam pemaknaan budaya Cirebon, wadas dikaitkan dengan bumi. Sementara itu, mega mendung yang sering dipasangkan dengannya menggambarkan langit pertemukan keduanya, kemudian dimaknai sebagai hubungan antara bumi dan langit. Keunikan batik Cirebon sendiri tidak terlepas dari sejarah kota pesisir tersebut. Cirebon menjadi ruang pertemuan berbagai budaya, termasuk Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Pengaruh tersebut kemudian terlihat dalam seni arsitektur tekstur hingga motif batiknya. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi yang terakhir akan saya hadirkan ke negara Anda di program Musik Tradisional dan Budaya. Dan sebentar, pendengar, pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan selamat siang untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dalam kebudayaan masyarakat Batak Toba dan satu pepatah filosofis yang sangat masyur, elek merburu, sumba marfi, sumba martulang, manat merdungan tubuh, pepatah ini merangkup pilar utama tata relasi, kekerabatan, dalihan, natolu, di mana sosok tulang atau paman menempati posisi yang amat dimuliakan dan dihormati. Rasa hormat yang mendalam kepada tulang bukan sekedar formalitas garis keturunan, melainkan

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Paham-paham yang lain, apakah menyangkut kedaerahan atau ajaran-ajaran agama. Namun demikian, Pancasila sampai saat ini masih tetap sakti.
2: Kami harus melakukan studi banding terlebih dahulu kedua pelabuhan yang ada di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Rabu 30 September 2026, selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pancasila dinilai tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan bernegara, termasuk perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi di era digital.
1: Paham-paham yang lain, apakah menyangkut kedaerahan atau ajaran-ajaran agama. Namun demikian, Pancasila sampai saat ini masih tetap sakti.
4: Pancasila dinilai tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan bernegara, termasuk perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi di era digital. Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Mas Lempulumbarah, mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami kembali sejarah lahirnya Pancasila sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Pancasila telah beberapa kali menghadapi berbagai tantangan dan upaya untuk menggantikan dasar negara, baik yang berkaitan dengan kepentingan kedaerahan maupun ajaran tertentu.
1: Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah beberapa kali Pancasila digoncang dan ada upaya untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan paham-paham yang lain, apakah menyangkut kedaerahan atau ajaran-ajaran agama. Namun demikian, Pancasila sampai saat ini masih tetap sakti.
4: Maslem menilai tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila saat ini tidak hanya berasal dari persoalan ideologi, tetapi juga dari perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin terbuka. Kondisi tersebut menurutnya membutuhkan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyaring berbagai informasi serta tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
1: Tantangan terbesar yang harus kita hadapi mau tidak mau, kita sudah berada di era digitalisasi. Dan semua informasi itu dapat dibuka aksesnya, akses informasi. Dan itu tidak bisa dibendung lagi. Nah, tantangan ke depan kita itu paling besar dari aspek keterbukaan informasi publik, kemudian aspek ekonomi juga ya. Lapangan pekerjaan semakin sulit, daya beli masyarakat semakin lemah, sementara pasar kerja kita lesu. Kompetitif ini akan setidaknya akan mempengaruhi terutama bagi generasi berikut. Tingkat kepercayaannya itu.
4: Ia berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Data sensus ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam tahap pengolahan dengan BPS menemukan sejumlah data yang terindikasi anomali dan perlu diverifikasi sebelum hasil akhir ditetapkan.
5: Kemungkinan Pak Gito, apakah emang benar merugi sebanyak ini gitu ya, kayaknya. Kalau emang akhirnya dikonfirmasi sama pelaku usahanya, kami lakukan auditing data gitu.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe masih melakukan pengolahan dan tabulasi data sensus ekonomi termasuk memeriksa sejumlah data yang terindikasi mengalami anomali. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wahyu Aprilianto, mengatakan anomali ditemukan ketika nilai pendapatan usaha tercatat lebih rendah dibandingkan pengeluaran. Menurutnya, kondisi tersebut tidak langsung dianggap sebagai kesalahan data. BPS melakukan penjaminan kualitas dengan mengidentifikasi data yang tidak wajar, kemudian melakukan konfirmasi kembali kepada pelaku usaha.
5: Jadi kalau emang akhirnya kami dapat konfirmasi dari pelaku usahanya gitu, kami jelaskan awal dulu kan, kayaknya kemungkinan Pak gitu, apakah emang benar merugi sebanyak ini gitu ya, kayaknya. Kalau emang akhirnya dikonfirmasi sama pelaku usahanya, kami lakukan updating data gitu kan, gitu. Ada namanya perbaikan updating data untuk memastikan kualitasnya bagus, jadi kami update di tahap pengolahannya kayak gitu. Untuk memastikan bahwa datanya itu representatif kayak gitu, emang mewakili usaha yang sedang didata di Kabupaten Kulon Sangihe itu sendiri.
4: Wahyu menjelaskan apabila setelah dikonfirmasi pelaku usaha memang mengalami kerugian, data tersebut tetap dapat digunakan, namun jika ditemukan perbedaan informasi, BPS akan melakukan pembaruan data pada tahap pengelolaan. Ia menambahkan, masih ada masyarakat yang khawatir data yang diberikan dalam sensus ekonomi akan berpengaruh terhadap pajak maupun penerimaan bantuan sosial. BPS memastikan data sensus digunakan untuk menghasilkan data agregat dan tidak menentukan pajak maupun desil masyarakat. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Dishub Sangihe jajaki peluang PAD pengelolaan pelabuhan Ferry Pananaru.
2: Memenuhi syarat untuk menjadi salah satu potensi penerimaan PAD pemerintah daerah, itu akan menjadi potensi penerimaan di tahun depan kemungkinan.
6: Hanya mengandalkan penerimaan pendapatan asli daerah PAD dari retribusi parkiran tepi jalan, Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe kini mulai menjajaki potensi lain yang dapat meningkatkan pendapatan. Salah satu potensi PAD yang sebelumnya pernah dikelola pemerintah daerah Kepulauan Sangihe yakni Pelabuhan Feri Pananaru. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe, Deki Surudani, saat dikonfirmasi target PAD. Ia menjelaskan untuk memaksimalkan potensi PAD di Pelabuhan Feri Pananaru, langkah yang akan dilakukan membentuk tim kerja untuk agenda studi banding di dua pelabuhan di Sulawesi Utara. Selanjutnya dari tim tersebut akan melakukan kajian apakah objek yang nantinya akan dikelola memenuhi syarat dan dimungkinkan secara regulasi.
2: Kalau kita masih mengandalkan parkiran di tepi jalan umum, yang sekali lagi itu bukan menjadi alasan kami, tapi ini menjadi hambatan kami di lapangan dalam hal potensi-potensi PAD, khususnya yang parkiran di tepi jalan umum. Kita tahu persis prosesnya masih sistem manual, dan di sana sangat-sangat tergantung kepada manusia. Langkah-langkah selanjutnya yang sudah saya sampaikan tadi, kami harus melakukan studi banding terlebih dahulu kedua pelabuhan yang ada di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan. Untuk seterusnya kami akan membentuk tim kecil untuk mengkaji apakah dimungkinkan kembali pemerintah daerah mengolah.
6: Disinggung tentang target PAD sampai akhir tahun, Surudani tidak menampik jika selama ini sumber pendapatannya dari retribusi parkir tepi jalan yang dilakukan secara manual. Sementara untuk potensi pendapatan pengelolaan pelabuhan Feri Pananaru bakal akan menjadi target di tahun-tahun mendatang jika telah melampaui proses penetapan objek penerimaan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Berita terakhir. Ritual adat Tarumatehu Sembanua tingkatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam di Tanah Sangihe.
7: Suasana penuh makna menyelimuti pelaksanaan ritual adat Dalumatehu Sembanua tahun 2026 di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ritual tersebut menjadi momentum untuk melihat kondisi lingkungan di wilayah Kepulauan Sangihe yang dinilai menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kerusakan alam, eksploitasi, hingga ancaman bencana. Salah satu penggagas ritual adat Dalumatehu Sembanua, Jul Takaliwang, menyampaikan melalui ritual adat ini, masyarakat diajak menyadari bahwa manusia merupakan bagian dari alam, bukan pihak yang memiliki kuasa untuk mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan demi kepentingan tertentu.
8: Musim panas yang panjang yang mengakibatkan air mulai hilang, lalu Gunung Awu terjadi kebakaran. Di situ kita melihat manusia tidak berdaya ketika alam marah. Saatnya kita berpikir kembali, ikite ini kai bagian dari alam, bukan pihak yang punya kuasa untuk mengeksploitasi sesuka hati alam semesta.
7: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe, Wandu Labesi, mengatakan di tengah keprihatinan terhadap kondisi alam, ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi keberlangsungan kehidupan bersama.
9: Karena itu, ketika alam mengalami kerusakan, sesungguhnya yang terancam bukan hanya lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan manusia dan masa depan generasi yang akan datang.
7: Nilai-nilai tersebut penting untuk terus dikenalkan kepada generasi muda, sehingga mereka dapat memahami, menghargai, dan meneruskan kearifan lokal dalam menjaga keanekaragaman hayati serta lingkungan di Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum akhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pancasila dinilai tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan bernegara, termasuk perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi di era digital. Di Sub Sangihe jejaki peluang PAD pengelolaan pelabuhan feri Pananaru. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
6: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
5: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
6: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
7: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Rabu 30 September ya, hari terakhir di bulan September 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Baik, sudah ada yang gabung ya, saya coba terima. Pro Dangdut, halo.
1: Halo, selamat siang menjelang sore
0: Perdandu. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Umis ini, Wawica.
0: Oke, silakan Wawis.
1: Wawica, di pelagu kau tercipta untukku.
0: Nila Karisma, baik.
1: Ya, mau kirim jo, pertukaran ke Wawica, yang ditugas selamat bertugas. Selalu sampai ke penyiaran,
0: amin.
1: Harapan, semoga ada sehat-sehat jo.
0: Amin. Ya.
1: Baru mau kirim jo, pertama di turan penggemar pun cinta acara penuhnya ke mana saja berada. Sama dapat salam dari Umi. Oke, begitu jo Wawica. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Kembali terima kasih ya buat Wawis Tibira. Di belakangnya Wawis Tibira. Pro Dangdut, halo. Ucup.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Iya, silakan.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Dengan Wawu Cici.
0: Cici siapa?
2: Cici Dorce.
0: Apa kabar Cup?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Masih banyak aku sedu kan Cup ya?
3: Iya. Harus itu.
0: Oke.
3: Aku udah pelagu dia Jo dari cita-cita.
0: Oke, baik.
3: Melecut salamnya pertama buat Rampe Wawica yang lagi tugas. Selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus. Tentunya selalu diberkati bersama keluarga di rumah, harapan ada sehat-sehat juga semua. Lanjut mau salam juga yang barusan turun, ada Trompe Waumis, ada Made Afik, ada Ungke, ada Boy, Papa Fandi, ada Trompe Mama Oporei, ada siapa Mama Faisan, ada Mama Nadir, ada Mama Ungke, ada Mama Oporiswat, Nisa di Moronge, Pak Guntur, Wau Winda, ada Opa Bilkis, terus ada Mawawu di KB2, ada Kanova, ada siapa yang di Akbul? Papa Ari ya tuh?
0: Iya, betul.
3: Oh iya, Papa Ari, ada Embo juga di Akbul ini, selama Embo ini ada pada yang ada pesuara ini. Apa kabar ini Embo, harapan ada sehat-sehat. Ada Mak Yo, Kak Edo, Turampe Papa Ungke, apa kabar, Pak Etik, Kristianus Rame, Wawu Jain yang di luar daerah, ada Trompe Asri, ada Fatar Misi, dan semua-semua aja yang lagi mendengarkan Pro Dangdut, tentunya semua dapat salam jo, salam manis, salam kompak. Oke dong Wawu, begitu jo, ucup sama turun, makasih, selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih kembali buat ucup yang ada di Upal, di belakangnya ucup yang mau bergabung. Ya, sudah nih kamu Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Moronge. Apa kabar nih, Nisa?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
4: Pung air ini menetes-menetes.
0: Siang, iya. Oh, Pirwa. Dimaklumi ya, ini kan lagi kemarau juga.
4: Insya Allah orang cepat dapat menjang Wawu.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Wawu, itu lagu Boneka Inggi ya.
0: Oke.
4: Lagu ini kita mau kirim khusus buat Opo Inggi, anak dari Mama Iti, lagi berulang tahun ini hari Wawu.
0: Oh, Mama Iti pe anak ulang tahun.
4: Ya, sudah bikin undang orang sana.
0: Aduh, memang di pulau ya, di Bukide.
4: Di Bukide. Selamat ulang tahun Opo, panjang umur, sehat-sehat selalu. Semoga cepat dapat jodoh di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Mau tadi Wau Miss, Winda Guntur, Mama Opo Rey, Mama Iti, Mama Opo Riswat. Baru semua Wau. Buat Wau selamat bertugas, sukses terus. Semangat terus Wau walaupun panas-panas begini. Selamat buat apa di rumah ya Wau ya?
0: Iya, oke. Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anissa di Moronge.

0: Iya, di belakangnya Nisa, Prodangdut. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bilgis?
1: Iya, betul saya.
0: Oke, apa kabar nih, Opa?
1: Demo masa apa ini?
0: Dengan Aziza ini, Opa.
1: Ada kabar baik-baik ini.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Di DP kantong ini ada baik. Soalnya musim kemarau dan
0: kering ya, Opa.
1: Iya, kering.
0: Aduh.
1: Saya pertama-tama buat Omomo Yuja, selamat bertugas dan sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Dan yang pada sehat walafiat bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kemudian ada seorang sobat di Upel. Cuk, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga, Cuk. Kapan mau kena hal, Cuk?
0: Pasti ya dulu, Cuk, kena
1: hal. Iya. Lalu kemudian ada Boy. Ada Momo Nisa di Morongi. Mudah-mudahan saya selalu Momo Nisa. Kemudian ada Pak Guntur dan Mau Winda. Ada Mama Opo Arli. Ada Mama Adi Asri di Tola, ada Bapak Padi di Beha, Bapak Udo di Lendano, ada Mama Iti di Bukit Timur, ada Mama Opo Rey di Mala Tabut bersama Jamaah Albaina, Kakuwi, mudah-mudahan sehat selalu. Baru kemudian ada Mama Opo Riswat di Biru. Ada teman sobat saya di Babel, Bangka Belitung, Buntar Niji, Tegabunjo. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga. Baru ada Mayrona di Medan. Ada Asri di Susel. Ada sampai di Parigi Mau.
0: Parigi Mau Utong, ada siapa ya ini?
1: Siapa?
0: Tunggu, mau lihat dulu kalau di Parigi.
1: Rizwan atau siapa? Rizwan. Rizwan di Parigi?
0: Irman. Iya, Irman di Parigi Mau Utong.
1: Kapan mau ke Naha, ke Sangir, Irman? Tahu Anda orang Sangir.
0: Iya, betul. Mesti pasir-pasir ke Sangir.
1: Betul lagu, Momo, ini bukan ku menolakmu.
0: Bukan ku menolak, oke.
1: Iya. Cuma di penyanyi saya lupa ini Opa.
0: Oh.
1: Jadi mau cari jadi penyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting bukan kamu menolakmu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bilgis yang ada di Naha. Ayo kawan-kawan goyang bersama. Hilanglah rasa kesal semua. Dengar lagu yang ya, di belakangnya Opa Bilgis yang mau bergabung. Prodangdut, halo.
2: Halo, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Diafik, silakan.
2: Iya. Baca.
0: Iya.
2: DP lagu Cinta Membawa Derita dari Vitalvia.
0: Cinta Membawa Derita.
2: Derita.
0: Oke.
2: Okay. Kirim salam buat Mbak Ica, selamat bertugas. Tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terusan ada Opa Bilki sama Oma. Lanjut ada Mama Opori, ada Pak Pandi, Pak Udo, Mak Iti, ada Wawu Mis, ada Ucup, ada Papa Ari, Mak Wawu, Oma Aca, ada Boy, ada Mama Faizan, Mama Ungke, Mama Nadil, Deng, Mama Opo Iswat. Terus dan semua-semua jauh, pendengar pencinta lalu di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Itu cuma Ica, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adi Afik di Tola Tabun.
3: Gembira, tua dan muda, mari joget bersama. Hilangkan rasa kesal semua. Dengar lagu yang...
0: Ya, pendengar, saya akan terima satu lagi penelpon ya. Dan sebentar kita akan dengarkan tiga lagu.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi. Media sosial.

0: Iya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-8009. Prodangdut, halo, selamat siang, menjelang sore. Halo.
1: Mbak Herlin kan?
0: Dengan Aziza ini.
1: Aziza?
0: Iya, Mayrona.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Mayrona.
1: Itu lagu dari Nyabita Andi, ya Mbak.
0: Judulnya?
1: Jangan marah.
0: Jangan
1: marah.
0: Jangan marah. Oke, Vita Alfia ya?
1: Iya, banyak kali maksudnya mulai 3 hari ini gak masuk-masuk.
0: Kenapa?
1: Gak tahu.
0: Jaringan atau?
1: Jaringan, kurang-kurangnya tadi gue ikut dari Shani, kosan nomorku ini.
0: Jangan marah dari Vital Via.
1: Iya,
0: iya. Oke, kirim.
1: Kirim-kirim banyak pertama, banyak Mbak Dija. Ada Wak Unis, ada Mak Iti, Mak Una. Ada Mama Wau, Mak Aca. Ada Asri, ada Mbak Ria, ada Om Koriswat, Om Korei. Baru banyak Mbak Adi Api, Mak Wau, Mak Aca. Baru ada Winda, sama dengan Mbak para pecinta Merodang itu,
0: iya,
1: yang menjelang ini Mbak.
0: Baik. Mayrona, ini ada dua lagunya, Dinda Jangan Marah-Marah atau Sayang Jangan Marah-Marah, yang mana?
1: Sayang Jangan Marah-Marah.
0: Sayang Jangan Marah-Marah, itu?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Banyak Mbak Dija, selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mayrona di Medan. Di belakangnya Mayrona. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, silakan Boy.
2: Dandut adalah kita.
0: Iya.
2: Boy Dita Butuh.
0: Iya, silakan Boy.
2: DP lagu, jangan lupa berusaha, terus berdoa.
0: Jangan lupa berusaha.
2: Berusaha terus berdoa.
0: Dari? Siapa ini yang nyanyi?
2: Halo?
0: Ya, yang nyanyi siapa penyanyinya?
2: Imam S. Arifin atau Mansur S itu?
0: Oh, tunggu saya mau cari dulu. Kirim buat siapa?
2: Pertama-tama buat Wau Aziza yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran. Amin. Terus mungkin buat Made Afik, Mama Nadin, Mama Ungke Ditola, terus Mama Faizan di Daripa, Mama Paniswat Biru, Ucup di Upel, Mayrona di Medan, Mama Udi KB2, Mama Pandi di Beha, Mama Morei di Mala, Nisa, Binda, sama suaminya Pak Guntur, ada Mama Ardi lagi di Merongi, ada Mama Iti di NTB. Tapi lagu ada, Bu?
0: Tunggu ya, sementara cari. Jangan lupa berusaha, terus berdoa. Aduh, tidak ada ini lagunya ini.
2: Kalau tidak ada,
0: ganti
2: nasibmu, nasibku,
0: nasib
2: pintu harahap.
0: Rinto, itu lagu dangdut. Lagu dangdut itu Rinto Harahap.
2: Iya, lagu dangdut.
0: Harahap. Nasibku, nasibmu.
2: Nasibmu, nasibku.
0: Oke, baik.
2: Oke, dan terakhir buat pendengar perdana di mana saja, salam kompak, persahabatan selalu. Itu ya, Bu. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih buat Boy di Tabun.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan dengarkan lagu ini. Ada yang masuk juga, salam dari Ucup ya. Tadi Wawu tak lupa salam juga Pak Marcel dan Kak Cici di Tona. Oke, buat Marcel dan Cici ada salam dari Ucup di Opel. Selanjutnya, Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita KDP Lagu Tor Monitor Ketua Ajeng Febria. Mama Faizan di Tabut, kirim salam juga buat Kak yang lagi bertugas, sukses terus sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam juga buat Ucup, Papa Ari, Papa Uduk, Boy, Mama Ade Afik, Mama Nadir, Mama Ungke, Kanisa di Bira, terus ada Mama Riswati Biru, Mama Opo Rey, Mama Opo Ardi, Kanisa, dan terakhir for you semua pendengar acara Prodangdut di mana saja berada. Oke, terima kasih buat Mama Faizan ya yang ada di

Ya, pendengar, kita kembali dengarkan lagu. Ada Hamdan ATT Termiskin di Dunia. Terus ada lagu dari Vita Alvia, Cinta Membawa Derita. Terus ada dua lagu dulu ya yang mau turun, karena ini ya berurutan lagu dari Vita Alvia. Kita dengarkan dua lagu dari Hamdan ATT Termiskin di Dunia dan Vita Alvia, Cinta Membawa Derita. Selamat sore buat Opa Bilgis di Naha dan juga Mama Ade Afik di Tola Tabo. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Iya, peringatan 15 menit lepas dari pukul 15. Kembali lagi saya terima lain telepon di 0812-5503-8009. Masih ada 45 menit ke depan kebersamaan kita di program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar sudah ada yang gabung lagi. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Nadi ditolak, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Ini juga ada Mama Uke, Mama De Paisan, ada Mama De Alfi, Kak Ucup, Kak Nisa, Mama Porei, Kak Winda, itu juga Pelagu Bunda.
0: Oke,
1: Bunda.
0: Baik.
1: Itu juga Mas sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga buat Mama Nadi yang ada di

0: Okay, sudah digabung lagi Prodang Dut. Halo, selamat sore.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, halo, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Dengan Mama Poriswat di Biro.
0: Okay, silakan Mama Poriswat.
1: Apa kabar ini, Mama?
0: Alhamdulillah, baik. Mama Poriswat, bagaimana ini PK Baradang?
1: Ada sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, okay, silakan.
1: Salam Jo, pertama buat Wawu yang lagi tugas, selamat tugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lanjut Jo, tadi ada Ucup, ada Wawu Nisa, ada Opa Bilgis, Mama Adi Afik, Bapak Ari, Bapak Pandi, Boy, Mairona, ada Mama Faizan. Terima kasih sudah menyapa Mama Poriswat. Ya. Terakhir Jo, semua-semua pencinta produk untuk masa yang berada, salam persahabatan selalu. Cepela Gowau,
0: iya.
1: Nostalgia di Sumatera Utara.
0: Baik.
1: Oke, begitu Jo Wawu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saya terima lain telepon. Halo, selamat sore, Prodang Dut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Fandi. Silakan.
2: Iya, selamat berjumpa kembali.
0: Iya, apa kabar nih, Pak Fandi?
2: Ya, baik-baik saja.
0: Okay. Silakan, Pak Fandi. Lagunya apa ini?
2: Aku Semut Merah.
0: Okay.
2: Oke, pertama-tama mau kirim yo buat seorang Jawa Ica, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Baru yang selewat-lewat tadi ada Arawi Kabi 2, Ecup, baru ada Papa Ari, sama Adik Apik, ada Boy, ada Mama Opo Riswat di Biru, sama Nadir, sama Paisan, sama Unke, juga ada Terapia Unisa, sama Opo Ardi, ada Terapia Indah, ada Mama Opore, Mama Kuti, ada Terapia Mama Embo di Paka-Paka Ombak, itu Jawa Uku.
0: Hey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Ya, satu lagi penelpon di belakangnya Papa Fandi. Selanjutnya kita akan dengarkan 3 lagu. Prodang Dut, halo selamat sore. Halo, selamat sore Prodang Dut.
3: Halo, selamat sore Prodang Dut. Dan Dut adalah kita.
0: Iya, dengan iya, halo, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: Oke, silakan Mama Ungke.
3: Kim Jo, pertama Kim Jo buat Kak Ilang yang bertugas sampai hari penyiaran. Kim Jo ada Mama Nadil, Mama Faisal, Mama Ade Afik, Pak Pandi, Boy, Kanisa, Kak Winda, Pak Udo. Itu Jo, Kak, di Pelagu masa lalu. Bela Nova, Kak.
0: Baik.
3: Itu juga selamat sore.
0: Baik, terima kasih selamat sore juga. Baik, saya tandu lain telepon, kita dengarkan 3 lagu. Ada Vitalvia Sayang Jangan Marah-Marah, terus ada Rinto Harahap Nasibmu Nasibku, sama Ajeng Febriana dengan Tormonito. Selamat sore buat Mayrona di Medan, Boy di Tabut, dan juga Mama Faizan yang ada di Tola Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya, peringkat 37 menit lepas dari pukul 15 masih ada 23 menit ke depan. Kebersamaan kita masih dalam program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Baik, masih ada 4 lagu yang belum terputar di kesempatan Prodangdut. Dan untuk Anda yang mau bergabung silakan di 0812 5503 8009.

Ya, pendengar, kita akan dengarkan lagu dari Eri Susan Muara Kasih Bunda, Lola Drakel Nostalgia di Sumatera Utara, dan Bu Isandi Aku Semut Merah. Selamat sore buat Mama Nadi di Tola, Mama Poriswat di Biru, terus ada Papa Fandi yang ada di Tola Tabo. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar, di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut, karena waktu kita kurang 3 menit, jadi kita akan akhirnya untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini.
1: Yang digoyang, digoyang, ya.
0: Dan ada satu lagu terakhir akan saya hadirkan, lagu ini yang minta oleh Mama Ungke di Tabut, dan dengan lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Sesudah program acara Pro Dangdut, kita akan masih lanjut di program acara kita di Tahuna sore ini untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, selamat mendengarkan, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung, jangan kecewa, kita akan lanjut lagi di program acara Pro Dangdut pada besok hari seperti biasa di pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Salam Pro Dangdut.
2: Bila Nova
3: ngangenin lo,
2: ra percaya coba nen.
4: Ayo lo iki cae.
2: Pacar kulo.
4: Yo.
2: Pen, awas besu. Pen. Yo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
6: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
5: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
6: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
5: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
6: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
7: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.
8: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi kita di tahunnya sore ini, Pesta Sinoli dan Torang Lokafor 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia BI Papua Barat di Manokwari menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan potensi pangan lokal Papua. Dalam kegiatan tersebut, siswa SMA Negeri 1 Manokwari berhasil menorehkan sejumlah prestasi melalui berbagai perlombaan. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari Lusinda Mendobar mengatakan prestasi yang diraih para siswa merupakan hasil usaha dan proses yang dilakukan secara konsisten termasuk melalui bimbingan dari para guru. Menurutnya SMA Negeri 1 Manokwari berhasil meraih juara pertama lomba ide bisnis pang lokal Papua melalui tim para Blis. Setelah itu siswa sekolah tersebut juga meraih peringkat pertama dalam lomba cerdas cermat serta prestasi pada lomba jurnalistik atau fotografi. Anak-anak ini kami percaya bahwa apa yang mereka kerjakan adalah hasil usaha mereka dari hari ke hari saat mempersiapkan diri untuk lomba. Mereka juga dibantu dan dibimbing oleh bapak dan ibu guru sehingga bisa meraih prestasi. Informasi ini pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan bahwa tadi sempat menghilang dari negara Anda karena terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN Tahuna. Dan Anda kembali lagi bisa menikmati siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna melalui FM di 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda masih bisa mendengarkan rangkaian musik di informasi di tahun sore ini untuk edisi Rabu 30 September 2026.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan informasi selanjutnya di sore hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, untuk informasi di sore hari ini membawa semangat harapan dan doa untuk mengharumkan nama daerah sebanyak 21 kafilah Porsadin 7 Tanah Datar resmi dilepas menuju ajang provinsi. Pelepasan berlangsung di Aula Ikhlas Beramal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar pada Rabu 2 September 2006. Kafilah tersebut akan mengikuti Porsadin 7 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan berlangsung pada bulan September kemarin, dan tanggal 4 sampai tanggal 6 hadir dalam kegiatan

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini

bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Baik, peringkat tinggalkan lagu memes dengan pesawatku dan saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RR Manado untuk mengikuti Lintas Magota. Pro 1 Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tohono, Talaut. Penonton dan pendengar, kita jumpa lagi dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini, Senin 28 September 2026 bersama saya, Yelin Salviani. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Informasi yang pertama, pasca kebakaran TPA Sumompo, Manado, kepulan asap dan ancaman gas beracun memaksa para pemulung memangkas jam kerja mereka.
2: Kopak yang kemarin.
3: Memasuki hari ketujuh, kebakaran di TPA Sumompo, Kota Manado masih menyisakan kepulan asap dan sejumlah titik api kecil. Kondisi ini berdampak pada pengurangan waktu kerja para pekerja dan pemulung di lokasi. Salah seorang pemulung, Fani, mengatakan dirinya memilih menghentikan aktivitas lebih awal karena asap yang meningkat dan bau yang menyengat pada siang hari.
4: Oh, kalau pagi-pagi sih enggak mengganggu, mar kalau tengah hari bareng sama satu so berasap. Jadi orang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru so pulang.
5: Oh, gitu.
4: Pikir dang asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun. Itu no, jadi biasanya kalau nyanda ada asap biasanya terus sampai sore jam 3. Nah, kalau di bagian sana DP dampak memang bau sekali, DP gas, racun.
3: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan petugas.
6: Nah, kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api, jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal. Kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan. Dalam artian melihat ada zona ini yang tidak dampak kebakaran. Nah, itu yang kita penempatan di situ.
3: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komunitas Suakakata menghadirkan lapak baca sebagai ruang literasi terbuka di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum.
7: Aktivitas membaca kini tidak hanya dapat dilakukan di perpustakaan. Kehadiran ruang-ruang literasi alternatif menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap bahan bacaan dalam suasana yang berbeda. Hal tersebut dilakukan komunitas Suakakata melalui lapak baca yang hadir di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca ini menyediakan berbagai jenis buku yang dapat dibaca oleh pengunjung. Koleksi yang tersedia meliputi buku fiksi, novel, non-fiksi, hingga biografi. Selain menyediakan bahan bacaan, lapak baca tersebut juga menjadi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk membaca dan berdiskusi. Salah satu pengunjung, Yobal, mengatakan dirinya cukup sering mengunjungi lapak baca Suakakata. Dia lebih banyak memilih novel sebagai bahan bacaan.
8: Hey Yobal, misalnya kalau di sini kita cuma aja cari novel sih. Mayoritas novel-novel yang kita baca. Kenapa itu sih? Person sendiri biasa bawa teman. Oh, salah satu DP ruang baca dong. Karena kan biasa kan orang kalau area-area kampus begini kan mayoritas ruang baca itu perpustakaan. Kalau ini sendai di area terbuka dong.
7: Bagi pengunjung, konsep ruang terbuka menjadi salah satu daya tarik lapak baca Suaka Kata. Suasana tersebut memberikan alternatif bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin membaca tanpa harus berada di dalam ruang perpustakaan. Di sisi lain, kehadiran lapak baca ini merupakan bagian dari kegiatan komunitas Suaka Kata yang dibangun secara kolektif. Komunitas tersebut berkembang dari sejumlah anak muda yang memiliki inisiatif untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Salah satu anggota Suaka Kata, Avo, menjelaskan bahwa kegiatan komunitas berkembang seiring bertambahnya anggota. Lapak baca kemudian menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan ruang literasi bagi masyarakat.
2: Pertama, orang kolektif sih. Jadi orang berjalan kolektif. Skalanya komunitas, mulai tetap kumpul berapa orang sampai orang lebih rame no sampai sekarang. Kalau untuk target audiensnya sebenarnya inklusif, jadi tidak eksklusif juga. Cuma karena kebetulan orang anggotanya banyak itu masih mahasiswa, jadi orang target audiens sekarang yang di lingkungan kampus khususnya di Unsran. Sekarang mereka orang nggak menutup diri untuk masyarakat luas, karena banyak juga anak-anak SMA sering datang baca di sini, orang juga sering buka di luar. Kalau untuk koleksi sebenarnya bervariasi sih, orang ada buku fiksi, novel, ada buku non fiksi, ada buku biografi, segala macam ada lah orang. Mereka nggak semua buku juga ada, tapi rata-rata kayaknya ada lah semua genre buku kan. Cuma kalau yang sering dibaca kita lihat untuk minatnya yang sering datang buat orang itu lebih ke novel-novel, novel-novel fiksi, karya-karya fiksi lebih.
7: Lapak baca Suaka Kata tidak hanya menjadi tempat untuk mengakses buku, tetapi juga menjadi ruang terbuka yang mempertemukan masyarakat dengan kegiatan literasi. Dengan sasaran yang terbuka bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk partisipasi komunitas dalam menyediakan ruang membaca di luar fasilitas perpustakaan. Keberagaman koleksi serta suasana ruang terbuka diharapkan dapat memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati kegiatan membaca sekaligus mendorong tumbuhnya minat terhadap literasi di kalangan anak muda dan masyarakat umum. David Paulus melaporkan.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149.
9: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo menggelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi yang selama ini bekerja sama dengan Balai Karantina, termasuk Basarnas, Pengadilan Agama TNI Angkatan Laut, dan Badan Mutu Ikan. Kepala Subbagian Umum Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Gorontalo Syarifatul Ummah mengatakan, donor darah menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Karantina. Pihaknya menargetkan sebanyak 100 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut.
10: Dalam memperingati Hari Karantina yang sudah seperti biasa memang setiap tahun, kami memang ada mandatori dari kantor pusat ya, bahwa untuk Hari Karantina ini ada kegiatan beberapa rentetan, salah satunya adalah donor darah ini. Dan donor darah ini kita mengundang beberapa instansi terkait yang biasa bekerja sama dengan kita dan instansi di sekitar kami ya, di kantor gitu. Dan ya alhamdulillah lah, kami punya target sih, ditargetkan donor darah ini bisa dapat 100 kantong darah gitu. Dari Basarnas, kemudian tadi dari Pengadilan Agama, kemudian dari Dishub ya, TNI AL, ada sekitar 4 sama dari ini, Badan Mutu Ikan ya.
9: Selain donor darah, rangkaian Hari Karantina ke-149 juga akan diisi dengan kegiatan penanaman pohon dan penebaran benih ikan. Kegiatan tersebut dijadwalkan pada 2 Oktober mendatang di Danau Perintis Kabupaten Boni Bolango bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Boni Bolango. Syarifatul Ummah berharap peringatan Hari Karantina dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dari Gorontalo, Yosriansa Mahmud melaporkan.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita menuju informasi dari RW Tahuna. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
11: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangiha Wandula Besi menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikatakannya saat membaca sambutan Bupati Kepulauan Sangiha Michael Tungari pada acara ritual adat Dalu Matehus Sembanua di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Menurut Wandu, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan, pengawasan serta langkah perlindungan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun, upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah sendiri, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia pendidikan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, perempuan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga Sangiha.
12: Menjaga hutan berarti menjaga air. Menjaga laut berarti menjaga pangan. Menjaga pesisir berarti menjaga kehidupan masyarakat kepulauan. Menjaga tanah air berarti menjaga masa depan. Dan menjaga warisan leluhur berarti memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam diri generasi Sangiha hari ini dan generasi yang akan datang.
11: Selain itu, kesadaran menjaga alam juga perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan. Hutan yang terjaga akan membantu mempertahankan sumber air, sementara laut yang lestari menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Tahuna, kita menuju ke RW Talaut. Harga barito di Pasar Melangguane masih tinggi. Cabai Rp150.000 per kilogram, tomat Rp20.000, dan bawang Rp50.000.
13: Harga sejumlah bahan bumbu dapur atau barito di Pasar Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih tergolong tinggi. Pedagang barito di Pasar Melangguane, Lipi, mengatakan harga cabai saat ini masih bertahan di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di angka Rp20.000 per kilogram, sedangkan penjualan bawang merah dan bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Menurut Lipi, salah satu pedagang, kondisi harga tersebut masih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan pangan di pasaran.
14: Harga barito hari ini, tomat masih sama Rp20 per kilogram, rica juga masih sama Rp150 per kilogram, satu cupak masih Rp20.000, untuk bawang merah masih sama juga Rp50.000 per kilogram, dan bawang putih juga masih sama Rp50.000 per kilogram.
13: Tingginya harga barito ini menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pedagang berharap pasokan dari luar daerah dapat kembali lancar sehingga harga cabai, tomat, dan bawang dapat berangsur turun dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Marsuki Mangero melaporkan.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RW Talaut tadi mengakhiri Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk sore hari ini, edisi Rabu 30 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Baik, peringkat demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
6: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
5: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
6: Ih.
7: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saatnya kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan pendengar, untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.36 waktu Indonesia Tengah.

sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.

جاجل وحوى تدعى الجاجل واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna, mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, selepas azan maghrib, kami akan hadirkan ke ruang lingkar Anda dengan beberapa lagu nuansa musik.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
6: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
5: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
6: Ih.
7: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ya, mendengar RRI, Bunga Citra Lestari selalu ada di Nadimo, mengantar kita di menit ke-33 lewat dari pukul 18. Update informasi pendengar dari rri.co.id, kabar nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat lebih dari 19,8 juta transaksi telah diproses dalam pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Transaksi itu diproses melalui sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP. Sementara kabar dari Tahuna di rri.co.id Tahuna, sarjana ekonomi dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai bidang keilmuan. Kompetensi ekonomi dapat diterapkan dalam manajemen akuntansi hingga edukasi ekonomi kepada masyarakat. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI, Sangihe Juraitrumiki, SEMSI, mengatakan ilmu ekonomi memiliki cakupan luas. Lulusan ekonomi dapat berkontribusi pada berbagai sektor sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian musik dan informasi di malam ini. Dan pendengar, sebentar sesudah drama radio pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti acara obrolan komunitas malam ini dengan topik relawan Karhutlah. Ya, sebentar kita akan membahas soal ini. Dan pendengar RRI masih lanjut dengan satu informasi yang paling terakhir ya dari rri.co.id di malam ini. Kami hadirkan satu informasi terakhir membahas seputar Kemenkes uji sistem rujukan JKN berbasis kompetensi. Kementerian Kesehatan Kemenkes menyiapkan perubahan sistem rujukan jaminan kesehatan nasional JKN menjadi berbasis kompetensi pelayanan rumah sakit. Perubahan itu memungkinkan pasien memperoleh layanan sesuai kemampuan medis fasilitas kesehatan tanpa mengikuti jenjang tipe rumah sakit secara beruntun.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita bersama dalam sesi obrolan komunitas untuk malam ini bersama di 105,4 MHz dan 99,5 MHz Pro 1 RRI Tahuna. Siaran kami, pendengar, Anda juga bisa dengarkan di RRI Digital ya, melalui aplikasi tersebut yang di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimanapun Anda bisa menjangkau lewat internet, Anda bisa terhubung dengan RRI Digital. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk malam ini topik dalam obrolan komunitas yaitu relawan karhutlah. Ya. Ini relawannya sudah tersenyum di studio Pro 1 RRI Tahuna ya. Selamat malam Kak Stanley Pontalawokan.
1: Selamat malam Kak Herlin. Ketemu lagi.
0: Iya, Bang Kudapola. Apa kabar hari ini?
1: Sehat. Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Oke, Kak Stanley, kita membahas soal karhutlah ya. Yeah. Akhirnya salah satu relawannya, biasa kita by phone, tapi malam ini sampai jodi studio, Kang, Kak Stanley.
1: Topik panas.
0: Topik sesuai dengan yang di lapangan, begitu ya. Nah, Kak Stanley, ini kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terbakar sejak tanggal 5 September ya, hari Sabtu kala itu. Lokasi kebakaran sulit dijangkau oleh pemadam kebakaran, benar ya?
1: Iya, betul.
0: Kemudian juga medan yang sulit, bahkan ditempuh untuk jalan kaki pun ini perlu kemampuan fisik yang tinggi, effort yang lebih, dan ini tidak bisa dilakukan oleh ketika orang suka kong mau pigi, tidak. Betul, seperti itu ya. Ada aturannya. Kemudian relawan ini dari berbagai lapisan turun tangan membantu memadamkan api. Salah satunya bersama kita malam ini Kak Senli Pontorowokan.
1: Jadi sebenarnya kan di publikasi itu ada dua orang.
0: Iya, benar.
1: Januar Tampilang dan Jamil Paputungan.
0: Jamil Paputungan.
1: Nah, sore menjelang malam masih berada di lokasi, tepatnya di Gunung Awu. Tadi katanya titik terakhir yang dilaporkan itu di Batu Bidadari. Kalau yang sering naik Gunung Awu pasti tahu ya. Tadi itu lumayan tinggi, dan akhirnya setelah disampaikan kayaknya akan terlambat. Dan ini bukan terlambat lagi, kayaknya masih di atas. Karena realita di lapangan sampai hari ini memang masih ada titik api. Sehingga mereka naik kembali lewat jalur pintu rimba di Anggis itu untuk memastikan bahwa titik api itu tidak membesar. Itu sih yang sebenarnya yang harusnya mereka berdua yang ada di studio. Di sini. Tapi karena sudah itu ya, okelah. Kita yang ada di sekitaran RRI.
0: Iya, betul sekali. Tapi ini itu. Justru ini Kak Stanley, menurut saya ini lebih memperkuat topik. Mereka adalah relawan dan benar-benar mereka ada di lapangan sampai nyadar bisa datang ke studio.
1: Betul, itu itu dia sih. Jadi kondisinya seperti itu.
0: Tapi senangnya Herlin malam ini yaitu Kak Stanley yang tadatan di studio, karena kita juga ikut melalui media sosial ya. Kak Stanley meliput lewat fotografinya, lewat storytellingnya di Facebook ya, dan mungkin di media sosial lain yang Herlin tidak sempat jangkau, bercerita soal kebakaran melalui lensa ya, dan kemudian juga ikut terlibat bersama para relawan lainnya. Kak Stanley, ini ke studio baru balik dari lokasi atau?
1: Oh tidak, jadi hari ini tadi malam kita briefing dan hari ini tidak ikut ke lapangan karena ada beberapa tugas yang lain. Tapi komunikasi lancar, jadi kita punya grup WhatsApp ya. Okay. Yang tiap hari kita mengupdate informasi yang memang ada di lapangan maupun ada hal-hal yang perlu kita bahas seperti itu.
0: Pertama tahu itu hari H-nya tanggal 5 ya, pertama kebakaran. Dan itu relawan?
1: Relawan apa? Waktu itu pertanggal itu hari Sabtu ya?
0: Iya, Sabtu.
1: Sabtu atau Jumat ya itu. Ya, itu. Pokoknya di hari pertama itu yang turun ke lapangan langsung itu ada 5 orang. Jadi relawan pertama itu 5 orang dan langsung turun ke lokasi untuk memastikan pertama api itu sebesar apa.
0: Oke, okay. Malam itu juga?
1: Iya, malam itu juga. Jadi dan setelah turun, 5 orang itu melaporkan ke beberapa teman yang lain dan akhirnya timbul inisiatif untuk kita, kayaknya kita lebih butuh banyak orang. Nah, di hari Minggu itu ada yang turun lagi dan hari Senin turun lagi. Itu di memang di masa-masa yang sangat krisis waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan saking semangatnya, jadi teman-teman karena terlalu semangat, yang jadi relawan ini terdiri paling banyak itu di komunitas anak-anak pencinta alam ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang sering naik gunung terutama dan ada beberapa teman juga yang memang profesinya itu sebagai pemandu gunung. Profesional dan mereka memang sangat tahu trek Gunung Awu itu sehingga cepat mengambil tindakan dan sangat mengenal ini ya trek Gunung Awu. Itu komunitas-komunitas penyintas alam. Nah, itu akhirnya di hari Minggu Senin, Selasa itu memang puncak, memang lumayan itu ya, golden hour-nya untuk mana mungkin di tanggal-tanggal itu, sehingga ada beberapa teman yang terlalu semangat sehingga melupakan bagaimana standar keselamatan. Ada beberapa teman yang kakinya luka, kalau melihat di postingan itu di tengah hari Minggu sama hari Senin itu ada beberapa kaki yang luka karena ya mungkin hanya pakai sendal dan sebagainya, sehingga di antara para relawan itu mencoba untuk saling mengingatkan. Ini jangan sampai nanti yang menolong menjadi yang akan ditolong begitu. Ya,
0: makan korban juga.
1: Iya, jadi nanti. Memang standar keselamatan itu kita tidak ada himbauan khusus ya, Kak. Jadi itu mungkin yang perlu disampaikan bahwa kita tidak ada himbauan khusus, tapi kita saling mengingatkan. Karena kan ya relawan itu biasanya komunitas. Jadi memang di antara kawan-kawan relawan itu dia hanya saling mengingatkan, tolong kita memakai sepatu ya. Tolong kita memakai celana panjang, sehingga beberapa hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Karena memang kita berharap yang terbaik, tapi selalu bersiap untuk yang terburuk.
0: Ini di luar ruangan begitu, Kak, ya?
1: Apalagi di hutan. Apalagi namanya kegiatan alam bebas. Ya, kalau teman-teman di komunitas pencinta alam itu selalu diajarkan seperti itu. Alam itu punya caranya sendiri untuk itu. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita sudah dengan persiapan yang matang pun kadang-kadang ada kecelakaan. Apalagi kita tidak melakukan persiapan yang matang. Sehingga di antara komunitas relawan itu beberapa yang sangat paham peta, ada yang tahu teknik bagaimana memakai tali turun ke tebing, seperti itu. Semua itu teman-teman yang punya kapasitas diberdayakan semua, sampai memang limitnya begitu. Seperti itu sih.
0: Itu komandonya yang turun relawan hari itu, Kak, siapa DP komando?
1: Jadi kita, waktu itu yang kita tuakan ya Kakak Cronwell Sandala ya, yang kita sapa dengan hormat Kakak Cili. Karena Kakak Cili salah satu pendaki senior ya di Sangye dan banyak orang mengenal. Sehingga sampai ada nama sebutannya sebagai Arga kan. Itu semua orang tahu anak Raja Gunung Au. Sehingga kita mendengarkan ya harus ada yang dituakan. Di saat kita komunitas itu terdiri dari berbagai macam banyak organisasi, Kak.
0: Pecinta jadi alam, harus ya, apa lagi, Kak?
1: Banyak ada. Sampai ada komunitas penyelam begitu yang tiba-tiba ada di atas gunung gitu. Jadi kita
0: dari kedalaman ke ketinggian.
1: Iya, dari kedalaman ke ketinggian. Jadi ada yang kita tuakan, Kak Cili ya. Tapi memang biasanya itu komunitas. Jadi kita beruntungnya banyak komunitas yang terlibat itu, kita pernah mencapai angka 140, Kak, relawan itu.
0: Banyaknya orang
1: di yang atas. Datang. Kalau kita hitung yang meregistrasi itu pernah mencapai angka 140 orang. Dan bagaimana kita bisa mengatur 140 orang itu dengan berbagai macam perspektif, latar belakang, organisasi dan sebagainya. Tapi itulah karena kita sebelumnya sudah saling mengenal, sehingga kita saling apa ya, komunikasinya sangat baik seperti itu di lapangan. Walaupun memang ini kan situasi bencana ya, Kak. Kita harus paham bahwa situasi bencana jangan sampai kita ada hal-hal yang tidak perlu kita komunikasikan, kita komunikasikan. Semuanya harus berada dalam posisi yang ini lokasi, ini situasi bencana, sehingga jangan sampai kita menganggap bahwa oh ini komunikasinya begini. Jadi kita harus lebih, egonya harus lebih coba ditahan begitu, karena ini tujuannya ya namanya relawan, yang relawan itu berarti ikhlas.
0: Iya, betul sekali.
1: Bahkan dalam beberapa kasus kalau teman-teman yang sering ikut sebagai relawan gempa bumi atau seperti di Palu kemarin, dia akan membawa logistiknya sendiri, Kak.
0: Oke.
1: Jadi perlengkapan pribadi itu dibawa semua sendiri, sampai logistik, mobil bawa sendiri, tenda bawa sendiri. Tujuannya untuk menyamankan, karena itulah relawan sebenarnya.
0: Rela, ikhlas.
1: Iya, semua dibawa sendiri. Tapi yang terjadi kemarin kan adalah tidak mungkin kita menolak orang yang ingin memberikan bantuan atas nama relawan seperti itu. Jadi agak sedikit terjadi itu, tiba-tiba banyak bantuan. Tidak mungkin kita, oh jangan, kami tidak butuh. Nanti dibilang, oh ini apa lagi begitu kan. Jadi dan akhirnya terjadi seperti itu. Banyak warga, kan tidak semua orang bisa naik ke atas gunung. Jadi mungkin warga ingin membantu lewat cara seperti itu. Itu sangat apa, sangat itu tidak apa-apa sih seperti itu. Tapi memang relawan itu seperti itu. Dia pakai apa, sampai di hari Selasa itu saya naik bersama teman-teman, saya lihat ini sepatunya rusak semua karena yang diinjak kan bara api. Jadi dalam situasi seperti itu ya, saat diinjak panas bara, lemnya pasti apa, terkelupas semua, itu sepatu rusak semua. Dan di saat kita memakai alat sepatu yang sudah tidak sangat safety, itu sangat bahaya untuk keselamatan diri, bisa jatuh di tebing, jatuh di apa, pokoknya bahaya.
0: Belum jalan lah. Ini Mbak Herlin membayangkan DP jalan mau balik. Kan kita masih pakai kaki yang sama toh, Kak.
1: Betul.
0: Kalau melepo.
1: Itu dia.
0: Bagaimana ceritanya? Nah, kalau dengar-dengar tadi relawannya ada sampai 100 lebih orang. 140 orang. Nah, itu caranya bisa jadi bagian dari 140 orang itu daftar atau ada syarat-syaratnya atau seperti
1: apa? Jadi sebenarnya tidak ada syarat khusus selama kita mengkomunikasikan apa keinginan kita. Jadi itulah yang terjadi. Jadi relawan juga kan bukan hanya di Angges di pertama-tama, tapi sebenarnya kenapa relawan itu ada di Angges ya, pertama di yang disebut pintu rimba? Karena itu jalur pendakian untuk masuk selama ini. Okay. Itu yang terjadi sehingga teman-teman yang terkumpul itu waktu itu ada yang pendaki gunung, ada yang menjadi pemandu gunung, yang semuanya biasanya naik dari situ itu yang dan tapi kita tidak menutup mata terhadap relawan-relawan yang ada di tempat lain, Kak. Makanya akhirnya di beberapa hari kemudian setelah di Angges mereka pindah ke Kendahe. Dan dari data terakhir yang tanggal 29 September itu luas hutan yang terbakar di gunung itu 1.100 hektar ya, 1.100 berapa hektar. Dan dari 1.100 hektar itu yang paling banyak terbakar itu luasan hutannya itu di wilayah Kendahe. 50% dari 1.100 hektar itu kalau terasa. Jadi sekitar berapa itu?
0: Luas sekali.
1: Ya, 5, ya.
0: Dan ini kalau relawan yang Kak bilang tadi berpindah-pindah itu mengikuti titik api atau seperti apa?
1: Nah, jadi awalnya kan seperti itu. Jadi
0: skenarionya.
1: Di awal itu memang kita cara komunikasinya itu adalah komunitas yang ada kita tuakan yang itu. Tapi kemudian memang ada suatu kesepakatan bersama bahwa yang akan memegang apa komando di tiap wilayah itu adalah camat. Jadi waktu pindah ke Kendahe itu semua kita itu mendengarkan apa instruksi camat. Karena dari pemerintah kabupaten memang sudah membuat rapat dan menginstruksikan semua relawan itu harus mengikuti apa yang di sampaikan oleh camat karena Pak Camat yang pegang wilayah. Nah di awal-awal itu ya memang agak itu ya karena memang semua spontan kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ini sudah terbakar begitu. Masa kita hanya diam lihat kita harus turun begitu. Itu yang terjadi di hari-hari pertama. Nanti hari-hari keberikut sudah mulai
0: terorganisir.
1: Itu sebenarnya yang terjadi di lapangan sih.
0: Ya karena memang namanya bencana hal yang tidak terduga.
1: Itu kita kaget kan. Tidak siap.
0: Tidak terduga. Nah, Kak, ini karena sudah sampai di sini pokok bahasannya, walaupun hal ini bukan hal yang torang inginkan dan torang rencanakan untuk terjadi lagi, mungkin dari penglihatan Kak Stanley yang terus ada di lapangan bersama juga relawan lain, ada evaluasi-evaluasi apa untuk nantinya torang yang mau minta-minta hal seperti ini terjadi, ada hal-hal yang dievaluasi di lapangan, baiknya mungkin kalau ada kejadian seperti ini, DP koordinasi itu seperti apa, atau memang sebaiknya dia spontan, atau bagaimana?
1: Untuk itu ya koordinasi, ya memang kita mengharapkan memang ada satu komando ya untuk untuk itu. Dulu pernah ada program desa siaga begitu.
0: Oke.
1: Iya, jadi di tiap desa itu dia punya. Jadi warga desa itu diberdayakan menjadi relawan.
0: Baik, jadi semua siap begitu
1: ya. Iya, untuk tiba-tiba tsunami begitu. Okay. Itu masyarakat desanya siap. Nah, sekarang mungkin hal itu tidak lagi dibahas, hanya dana desa yang sering dibahas gitu ya. Jadi kita harus siap mitigasi bencana itu di tiap wilayah, kelurahan maupun desa itu sebenarnya kita harus siap. Kalau gempa bumi mau lari kemana, Kak? Seperti itu, contoh. Kocar-kacir kan, kemarin gempa bumi Tidore saja gak tahu mau lari kemana, padahal jalur evakuasi sudah jelas. Jadi kita harus lebih melatih diri untuk siap dalam, apalagi Indonesia supermarket bencana kan. Tahun ini kita banyak sekali bencana, mulai dari gempa, banjir, tanah longsor, tiba-tiba kita karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Tidak tahu lagi ke depan ini akan apa begitu ya. Jadi sebenarnya dalam situasi apapun kita harus siap dalam koordinasi. Terutama kalau dibilang koordinasi ya Kak, fungsi radio itu sangat penting sih. Kita sekarang sangat tergantung sekali sama internet. Tiba-tiba bencana mati lampu, internet putus. Jadi yang bisa diandalkan sebenarnya komunikasi radio. Dan komunikasi radio itu kemarin kami di tim relawan sungguh sangat terbantu. Memakai HT dan repeater dan sebagainya. Dan sebenarnya kita harus lebih, daerah kepulauan harus lebih ke komunikasi radio itu sih. Dan seperti kita lebih... RRI. Ini kan radio, Kak.
0: Betul sekali. Kita terima kasih sudah mengingatkan.
1: Iya, kita bisa menjangkau. Betul. Walaupun belum sampai yang ke selatan yang itu yang kita bicara yang lalu kan. Tapi sebenarnya dengan suara dalam keadaan sampai teman-teman Jakarta yang bilang, "Oh, di sana ada RRI, aman ya." Karena dalam situasi emergensi radio yang akan jadi komunikasi kita.
0: Iya, dan memang kalau bencana orang di studio misalnya banjir dan lain sebagainya selain karhutlah, kita dari siaran apapun yang sementara orang siarkan, orang akan langsung pending dan kita langsung balik langsung switch ke informasi bencana.
1: Mode bencana
0: alam. Jadi semua pihak yang misalnya dari BMKG, dari BPBD, semua bersuara di RRI. Jadi satu pintu terang sebarkan ke masyarakat. Wah,
1: bagus ini bisa jadi program ke depan. Waktu ditanya apa yang itu akan dikembalikan ke RRI berarti. Itu sih komunikasi radio kok. Jadi komunikasi sangat penting ya. Jadi memang di masa lalu juga terang komunikasi radio mungkin akhir-akhir ini yang sering sudah agak dilupakan ya radio ini. Padahal sangat vital. Dan itu terbukti kemarin di kalangan relawan kita memakai komunikasi radio dan dibantu juga teman-teman Orari kemarin. Dari Polres juga, dari Kodim untuk komunikasi radio seperti itu.
0: Jadi ada banyak pihak.
1: Ada banyak pihak. Itu yang akhirnya bisa lihat ternyata potensi-potensi untuk relawan dan komunitas itu ternyata sangnya itu luar biasa.
0: Luar biasa. Dan mungkin ini cerita di bagian gunung yang lain juga ada karena Wau Herlin juga sempat malam waktu terjadi dan beberapa malam seterusnya sempat turun juga karena mau beritakan di radio toh Kak Stanley.
1: kerja jurnalistik yang cukup menegangkan dan berbahaya kadang.
0: Jangan sampai salah, jadi Wau Herlin juga sempat turun malam melihat langsung supaya DP besok mau baca cerita soal karhutlah nyana mau salah dan.
1: Betul, karena kita turun langsung.
0: Turun langsung di lapangan. Dan waktu itu Wau Herlin juga dengar karena ada beberapa teman yang ikut panggilan untuk menjadi relawan memang besar karena juga Tora mungkin hidup di daerah yang Muta Tengkang saling bantu itu masih kuat, tapi itu kembali lagi diingatkan ini Tora mau pergi gunung dan di sana bukan air terjun dan tuba api. Jadi Wau Herlin sedapat mungkin memberi edukasi setahunya Wau Herlin untuk mau tahan lebih ke bukan edukasi. Jangan pergi, jangan pikir repot, jangan pikir repot orang.
1: Jadi wisata bencana kan?
0: Iya, jadi itu sebenarnya bukan mau suruh lebih ke jangan pergi, jangan bikin repot betul, yang betul. Ada di atas sana. Memang panggilan itu besar, tapi kalau nyandak siap juga, ini biasa cuma mau pi warung, mau beli gula, naik motor, kok mau pi bastel, mau pergi di Gunung Awu toh, Kak Stanley. Apalagi Kak Stanley sendiri so merasakan ya, pergi langsung.
1: Risikonya sangat lumayan, makanya... kemarin ada beberapa kita bilang alat pelindung diri ya. Mungkin kalau di media sosial, kalau orang saya baca beberapa kali alat pelindung diri itu jadi bahan olok-olokan. Jadi disinggung ini kenapa ini terlalu berlebihan. Tapi di lingkungan profesional, alat pelindung diri itu adalah hal yang mutlak dan wajib. Nah, masalahnya teman-teman yang turun kemarin ada yang memang orang yang terlibat itu memang sangat dia kerja di bagian itu. Bagian jadi itu. Dia harus melindungi diri sendiri. Contoh Kak Torang berjalan di perkebunan kelapa. Torang akan menyangka kan, kalau kelapa yang jatuh atau enggak. Dan kelapa yang jatuh di kepala itu di risiko tinggi. Itu contoh. Apalagi torang turun di lokasi bencana kemarin, kita menuruni tebing itu pakai tali. Kita membayangkan kalau seandainya torang salah meletakkan tali, terus tali itu kena di bara api. Putus gitu.
0: Putus.
1: Ada yang jatuh di tebing. Itu resikonya fatal. Bisa sampai kematian.
0: Batu itu bukan air tuh Kak Stanley.
1: Misal kalau ada orang yang jatuh. Terus kita waktu itu. Kalau dalam kondisi yang biasa kan. Kita ikat apa. Ikat tali itu kita bilang angkor. Kita taruh di pohon yang kuat. Atau di mana begitu. Di semak yang kuat gitu. Pohon paling banyak. Tapi kan sekarang situasinya terbakar. Kita pohon mungkin terbakar. Ranting terbakar. Tiba-tiba tali itu kena api. Kan hanya satu tali itu, nah terus dia putus. Nah jadi memang segala sesuatu itu diperhitungkan dengan sangat detail. Bahkan di antara orang kadang-kadang karena mungkin so kecapean harus ada orang lain yang mengingat ini cara mengikatnya seperti ini. Kalau turun dari sini, nah itu sangat penting sekali Kak. Jadi kemarin ada isu-isu kan di media sosial ini tidak dikasih naik dan sebagainya.
0: Oh iya.
1: Ya itu sangat itu jadi sangat apa ya, kita secara pribadi agak kecewa dan sedih karena ini situasi bencana terus tiba-tiba ada hal-hal yang seperti itu. Tidak ada niat untuk menahan orang untuk memberikan bantuan. Dia lebih ke menjaga keselamatan orang yang naik. Yang 140 itu di hari Selasa itu yang paling banyak. Sehingga kita memikirkan kalau seandainya api menyebar terus ada yang relawan yang terkepung api, bagaimana di jalur evakuasi?
0: Iya.
1: Jangan sampai nanti ada yang terkepung api. Nah itu... harus diperhitungkan jalur evakuasi, dan jalur evakuasi itu kan terjal, jangan sampai ada yang lari-lari karena panik terus dorong baku tolak, Kak, begitu. Itu terang jaga sekali dari sisi itu. Itu yang mungkin teman-teman relawan juga suka capek, yang tidak lagi tidak punya tenaga untuk mengkomunikasikan
0: dan mengklarifikasi.
1: Iya, mengklarifikasi itu. Jadi akhirnya menyebar, jadi opini liar.
0: Opini liar, betul.
1: Dan sangat disayangkan ada pihak-pihak tertentu yang akhirnya menggunakan informasi itu ya untuk kepentingan mereka, itu sebenarnya. Tapi sayangnya lagi, kembali lagi, ini bencana. Ini bukan situasi yang normal yang bisa dijadikan panggung untuk informasi yang apa, yang bikin opini liar begitu. Ini
0: dan
1: bencana.
0: Tidak ada hal di sana yang mau menguntungkan secara pribadi, Kak.
1: Iya,
0: ya?
1: Itu dia. Itu karena kita menjaga, kenapa jadi orang memandang AU itu sebagai gunung, kan. Nah, AU itu pada dasarnya dia gunung, tapi dia ada hutan, kan, di situ. Dan hutan lindung itu salah satu, di hutan lindung Gunung AU itu adalah hutan yang memasok air di 3 kecamatan, Tahuna Barat, Kendaha, dan Tabukan Utara. Jadi kita semua pihak, relawan, TNI, Polri itu melindungi hutan itu karena memang sekarang kan kita lagi mengalami kekeringan, Kak. Terus tiba-tiba hutan terbakar, sumber mata air pasti kering. Dan itu yang sangat dijaga kemarin adalah jangan sampai hutan habis semua, dan enggak, aduh, air menjadi lebih susah. Karena 3 kecamatan ini berharap air dari atas gunung itu, selain dari mata-mata air yang lain. Itu sih sebenarnya yang salah satu, apa, selain melindungi itu ya, kebun-kebun warga yang di satu sisi punya nilai ekonomi, tapi dari sisi lain melindungi hutan yang menjadi sumber mata air. Air sangat berharga sekali saat
0: betul,
1: ini.
0: Iya, betul, Kak. Betul. Apalagi yang pernah merasakan mati akan air di
1: rumah. Seminggu, 4 hari.
0: Oh, sampai bisa selama itu ya?
1: Bisa.
0: Oh, oke. Okay. Kebetulan di kompleks tonaknya enggak sampai 1 minggu atau 4 hari.
1: Ada kalau baca-baca terus satu minggu ini. Jadi air jadi sangat sangat berharga sekali akhir-akhir ini. Jadi ya, orang harus bijak untuk memanfaatkan itu.
0: Betul sekali. Dan karena tadi orang sempat bahas soal relawan, mungkin Wak Herlin sempat mau pelajari ini pola di media sosial, karena orang hanya sebagai penonton dan juga menjaga jari untuk tidak ikut berkomentar kalau tidak tahu kebenarannya, karena memang sempat panas ya, Kak, waktu itu. Ada yang suka menanya dapat larang mungkin karena betul Kak Stanley bilang relawan so capek untuk segedar mengklarifikasi apa-apa itu sunya tidak ada waktu. Mungkin kalau orang yang minta-minta ada kebakaran hutan, tapi kalau ada situasi darurat begini, harus selain yang bagian koordinasi, ada bagian media sosial. Supaya memang tak fokus di situ, dan DP klarifikasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada teman-teman yang karena dorang Kak Sandy itu dari satu pintu rimba yang sama, jadi yang mau naik di situ kan dapat larang. Tapi ada yang mungkin dari bagian hutan lain, tujuannya tetap di tempat kebakaran, tapi dari pintu lain, dorang kan bahas status, oh, dorang naik walaupun tanpa alat, tanpa apa. Karena kan dorang memang orang situ, toh, Kak. Jadi mungkin orang salah paham begitu. Nah, dorang bolehnya gak pakai sepatu, cuma bertelanjang kaki boleh, kenapa orang so berusaha safety tapi nyala di kesana. Mungkin pintu rimbanya berbeda, Kak, kan nyala dari jalur yang sama begitu.
1: Itu sangat berterima kasih karena AU itu kan bukan hanya milik relawan. AU itu milik semua masyarakat Sangihe. Di saat rasa memiliki AU itu semua memiliki rasa milik yang sama, berarti kan mereka sebenarnya bagus juga sih, Kak, ternyata orang Sangihe itu dirasa memiliki terhadap Gunung AU itu tinggi, sehingga ada keinginan untuk menjaga. Nah, itu dia. Tapi situasinya akan berbeda di saat situasi darurat, itu sebenarnya. DP perbedaan hanya ada di situ. Dan mungkin di masa lalu juga mungkin ada kebakaran-kebakaran seperti ini, atau gunung meletus seperti itu. Nah, tapi yang kembali lagi seperti tadi, fungsi mengingatkan itu ada di komunitas yang di awal itu.
0: Begitu.
1: Sehingga mungkin di saat ada orang yang mungkin beda komunitas dan profesinya berbeda, mungkin tidak ada yang salah, ini hanya berbeda latar belakang saja sebenarnya. Di saat yang lain saling mengingatkan, contoh pakai helm gitu, yang lain mungkin tidak terbiasa dan tidak diterima. Tapi kembali lagi ke teman-teman yang di relawan yang based on apa itu, yang latar belakangnya komunitas pencinta alam, itu ada didikan yang sama begitu. Sehingga antara senior dan junior itu saling mengingatkan. Mungkin di luar dari itu yang agak, oh ini apa-apa. Seperti kemarin akhirnya di Kendar, relawan itu kolaborasinya dengan masyarakat sekitar begitu. Dan kami menyampaikan apa yang sebenarnya dilakukan relawan, dan masyarakat juga menyampaikan. Akhirnya ada kolaborasi yang baik. Ini semua masalah komunikasi sebenarnya.
0: Iya, betul. Dan lihat dari definisi positif, berarti kan banyak yang suka membantu.
1: Banyak yang ingin membantu. Tapi kan ini situasi darurat. Jangan sampai nanti fungsi memadamkan api jadi fungsi untuk menolong orang yang jatuh ke tebing atau orang yang terbakar. Dan dalam situasi yang begini, terang akan fokus menangani api kan, menangani korban yang ada di atas seperti itu. Itu sebenarnya. Tapi senang sekali melihat banyak ada oma yang naik begitu ya, seperti itu ya, luar biasa. Ada itu rasa memiliki terhadap Gunung Awu itu tinggi. Semoga ke depan bukan hanya di masalah ini, tapi melindungi DP hutan, melindungi itu, jangan sampai merusak mata-mata air begitu. Gitu sih.
0: Rasa memiliki itu dibawa ke jalur yang memang positif.
1: Iya, karena terampil daerah kan disebut tampungang lawak kan. Jadi banyak sekali orang dalam satu wadah begitu, dan banyak pemikiran, banyak apa. Jadi orang harus terbiasa dengan konsep demokrasi di saat orang itu, karena memang terampil daerah disebut tampungang lawak.
0: Ya, tidak mulia itu situasi apa, bencana sekalipun ya harus menyatukan persepsi
1: itu. Sengka naung, senggi hilang, itu seperti itu. Sangi ya seperti itu. Jadi kita bilang sama teman-teman ya, terang harus memahami bahwa konteks ternyata Awu itu bukan hanya milik pendaki gunung. Itu milik masyarakat begitu dan seperti itu. Jadi tinggal menyamakan ini, DP komunikasi, DP frekuensi harus sama dengan ini.
0: Betul.
1: Berapa RRI?
0: 105,4.
1: Nah, terang harus ada di situ supaya DP frekuensi sama begitu dan.
0: Itu tapi sih. Memang dimaknai sebagai sebenarnya sesuatu yang baik, cuma komunikasinya saja. Cuma apalagi sonai di media sosial dan dikomentari oleh banyak orang yang kurang paham.
1: Persepsinya begitu. Ya jadi beragam gitu ya. Tapi seru-seru sih. Bahkan ditanggapi mungkin waktu itu ada yang capek begitu, yang ada tetap ceria-ceria. Ya, ada. Jadi beda-beda kan. Itu ya tampungan lawak lah.
0: Mudah-mudahan lewat kejadian ini orang lebih ada hal yang orang pelajari begitu ya.
1: Ada hikmah. Banyak sekali hikmah di balik ini tentang bagaimana menyikapi bencana. Gitu.
0: Dan gunung ini seperti Toran Dok Sobahas tadi, ada yang kenal dia hanya sebagai Gunung Awu tempat pendakian. Ternyata dia rumah bagi satwa, bagi tumbuh-tumbuhan yang mungkin Toran tidak bisa temukan di tempat lain. Dan dengan kebakaran ini Kak, karena banyak juga video drone itu, begitu DP nama video drone itu yang dari atas pengambilan gambarnya itu, ternyata seluas itu Gunung Awu Kang. Luas sekali.
1: 1100 itu baru sebagian itu, kalau mau ambil semua Gunung Awu memang luas. Tapi dia meletus tahun berapa yang meletus hebat?
0: Yang kuat sekali itu 1960-an, kalau tidak salah. Bisa dikoreksi ya untuk pendengar RRI.
1: 66 atau 69 gitu. Jadi sebenarnya hutan itu akan merestorasi DP diri sendiri kan. Letusan itu kan hebat tuh. Pasti dia akan menghancurkan semua DP sekitar itu hutan. Tapi kemudian apa yang terjadi, DP hutan itu merestorasi DP diri sendiri. Ada burung-burung yang datang memakan biji-bijian, pun akhirnya tumbuh pohon situ. Pohon yang tumbuh di atas, contoh di daerah Tate yang ke atas itu, yang kemarin Marcel Sastra datang bawa foto burung di situ. Nah itu kan daerah yang sangat terkenal untuk memotret burung. Banyak wisatawan asing datang memotret burung di kawasan hutan itu. Jadi wisata luar biasa untuk birding ya, untuk memotret burung. Nah itu DP hutan tidak ada yang menanam. DP pohon-pohon terang mengenal. Karena kalau ditanam oleh manusia, DP pola langsung dapat lihat. Ini memang dia tumbuh secara alami. Nah hutan itu akan merestorasi diri, DP diri sendiri. Makanya kemarin teman-teman relawan juga dibawa koordinasi oleh teman-teman polisi kehutanan.
0: Itu terlibat juga Kak ya?
1: Terlibat dari hari pertama. Karena yang punya wilayah kan teman-teman polisi kehutanan.
0: Tapi anggotanya sedikit.
1: Iya, 5 orang. Kak Is dan kawan-kawan, selamat malam, salam hormat. Anggotanya sedikit dan mereka sangat terbantukan dengan teman-teman relawan. Dan akhirnya teman-teman Polhut juga dengan keterbatasan anggota, dia harus dibagi ke beberapa wilayah, Beha, ke Angges, ya, ke Kendah.
0: Karena waktu meluas itu kan Kak, memang menyala sekali
1: jadi
0: semua.
1: Jadi mereka ada di semua titik itu untuk mengkoordinir relawan-relawan yang ada di tiap wilayah di 3 kecamatan ini kan, Kendah, Tahuna Barat dan Tabukan Utara.
0: Dan kalau mau dipikir akan satu-satu itu kan jauh-jauh tuh Kak. Jauh sekali.
1: Jadi sebenarnya di tiap wilayah itu, Buha itu ada masing-masing relawan dan masyarakat itu terlibat aktif. Karena kembali lagi tadi, ternyata rasa memiliki Gunung Awu itu masyarakat tinggi sekali. Itu yang harus terang pahami. Apalagi saya bilang ini dulu tapi opa itu menarik DP cerita itu.
0: Torambak kebong di sini.
1: Itu dia.
0: Ini pohon kita tapi opa ada tanah.
1: Durian ini tanah.
0: Oh kalau durian biar kita orang lain yang kita hubung aku.
1: Jadi itu menarik kak cerita-cerita.
0: Dan yang menarik itu juga kak, dorang satu keluarga bawa foto di utang-utang
1: gitu kan. Akhirnya kemarin seperti di Kendah 2 kita lihat di Persatuan Masyarakat di situ luar biasa. Sampai ada doa bersama di atas itu. Ini menarik setelahnya. Ada pelajaran-pelajaran menarik di sepanjang kebakaran hutan kemarin.
0: Dan ini menyatukan berbagai lapisan masyarakat,
1: betul,
0: ya kak.
1: Betul.
0: Dalam berbagai kepentingan relawan, membantu. Karena selain relawan yang memang torang cuma lihat di FB, di foto-foto.
1: Banyak yang, contoh yang malam ini ada dua relawan yang harusnya hadir.
0: Yeah.
1: Justru tidak hadir. Sebenarnya mereka bukan mencari bentuk validasi sih. Bahkan ada beberapa orang yang tidak mau difoto kak.
0: Oh begitu.
1: Dia tidak mau dirinya dipublikasikan. Nggak mau untuk kita datang hanya untuk batu no kak, minta tolong yang foto ini. Ada beberapa orang yang tidak mau difoto kak.
0: Padahal sunah IP tinggi.
1: Iya jadi waktu
0: ada kenang-kenangan.
1: Sampai kata ya, kita menghormati no pilihan kak, tolong minta tolong yang foto dan publikasi. Kita memang datang tulus untuk itu. Dia mau difoto. Ada beberapa. Nah itu kita orang yang kenal kak, jangan nih jangan foto. Sampai saya ada ancaman kak jangan foto ya.
0: Oh baik.
1: Dia tidak ingin itu. Mungkin ya.

0: Jadi mau masa aja di dawet di itu nanti yang 40-an masih boleh itu supaya lebih efektif Kak tuh untuk orang mau tugas lapangan.
1: Mungkin Kak karena ini orang sebelum terbakarnya kawasan Gunung Awu ini orang solia berbagai macam karhutla di Kalimantan begitu. Hmm,
0: ada kan? Di Tangkopo kemarin.
1: Oh iya.
0: Jadi sebelum hari Selasa kan kita di Awu ya. Hari Minggu kita ikut pemadaman di Tangkopo.
1: Luar biasa.
0: Nah, maksudnya pas ada di Manado terus lanjut ke Bitung kayak ke Tangkopo. Jadi di mana-mana Kak, bukan hanya di Sangihe itu.
1: Jadi orang-orang standar kebakaran hutan lahan biasanya ada pesawat dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bikin masyarakat berharap bahwa kita kan juga kebakaran. Pesawatnya boleh dang biar cuma satu kali basiram 4 orang sih. Mungkin ada seperti itu karena orang sepanjang umur Wak Herli ini baru ini lihat karhutla yang memang di daratan Sangihe Kak. Iya. Karena biasa cuma jalia di televisi toh, ini solia sendiri
0: di depan mata.
1: Iya. Jadi memang ada pihak-pihak yang memang karena orang biasa cuma lihat di TV, lihat di medsos. Jadi dorong standar oh ada pesawat mau basiram. Jadi mungkin secara manusia juga kita berharap gitu ya. Orang ingin juga begitu loh disambangi oleh fasilitas yang untuk menyiram. Tapi bagaimana Kak di hampir banyak wilayah Indonesia ini terbakar.
0: Jadi di situasi sekarang sangat darurat Kak.
1: Iya.
0: Bukan hanya di Sangihe.
1: Tidak sehingga, bisa kita minta diprioritaskan.
0: Sehingga
1: begitu, ya.
0: Mungkin ya terang gak tahu pemerintah juga banyak sekali kendala. Dan jadi ada satu apa ya tulisan yang menarik dari beberapa teman relawan. Apalagi yang terlibat di Aceh waktu tsunami itu.
1: Oke.
0: Dari masa ke masa memang pemerintah itu pasti dalam penanganan bencana ada di bolong-bolong. Nah relawan lah yang hadir untuk menutup lo bolong-bolong itu. Makanya kita bilang ke teman-teman, apapun yang terjadi orang harus konsisten. Dan orang tidak boleh menyalahkan pihak manapun terhadap situasi ini. Karena itulah tugas relawan, tugas kemanusiaan. Dan memang ya terampet tugas di situ. Kalau pemerintah sebaiknya yang memang 100% itu, nah akan ada lagi relawan seperti itu. Dan itu di se-Indonesia banyak sekali teman-teman yang terlibat dalam itu akan turun seperti yang saya bilang tadi yang pertama. Dia membawa semua DP sumber daya, semua DP alat dia bawa sendiri, begitu. Itu sebenarnya relawan seperti itu. Dan itu yang terjadi kemarin di awal-awal. Cuma karena kita so sayang ini, tapi adik-adik DP sepatu so rusak, kita bilang kalau ada teman-teman yang punya boots, itu jadi pinjamkan. Dan beberapa kemarin cuma pakai sedompet kain slayer tuh itu untuk itu, dan asap itu sangat pekat. Kalau memang ada orang yang pernah merasakan memang terjebak di asap itu sangat pekat, sehingga perlu safety yang masker yang ada DP filter supaya lebih itu, karena orang kan tiap hari Kak. Kalau yang cuma datang sama yang kita cuma datang satu kali itu mungkin bisa tidur sedap, tapi kalau yang hari-hari itu lama-lama
1: terpapar
0: tiap hari itu lama-lama mempengaruhi sampai kesehatan seperti itu sih.
1: Dan jangan lupa saat sementara memadamkan siang itu api di depan, panas matahari di atas, karena kan panas sekali itu Kak.
0: Kemarin kita mengalami itu luar biasa. Dan yang daerah yang terang pijaki itu Kak, yang terang Injang, itu di bawah bara. Dan apa? Dia kok DP tanaman itu yang seperti pakis-pakis itu, jadi dia kayak lentur begitu terang bayinya. Dan itu yang di bawah itu ternyata banyak sekali api. Dan waktu terang, dia kan kelihatan kalau malam tuh Kak, dapat dia malam dong. Tapi kalau siang kan di bawah cahaya matahari, terus nggak tahu bahwa ternyata itu terang seinjang itu so api begitu. Itu yang makanya ada beberapa orang agak sedikit melanggar terompe kesepakatan. Harusnya orang jam 5 itu relawan itu harus ada di base camp semua. Tidak boleh ada aktivitas malam. Tapi waktu siang itu memang titik api susah mulia. Jadi orang harus tunggu gelap gitu untuk di sini begitu. Dapat lihat sekali kan kalau bara itu kalau so gelap di sini siram gitu.
1: Ya dan itu yang paling ujung biasa tuh Kak, dia akan mau menyebar
0: yang itu. Kalau sesuai petunjuk teknis dari teman-teman polisi kehutanan yang lebih paham bagaimana memadamkan api, yang dicari kan DP kepala api.
1: Bagaimana itu?
0: DP ujung itu dong. Dia akan menyebar itu tuh, dia ujung-ujung itu terang bilang kepala api.
1: Itu kepala api.
0: Nah, itu yang harus dipadamkan. Yang di ujung itu dia akan mencari, menyebar. Nah, itu yang harus, ini petunjuk teknis. Makanya di awal itu terang minta petunjuk bagaimana, terang belum ada pengalaman yang baik untuk memadamkan, minta petunjuk dari teman-teman polisi kehutanan. Dan akhirnya kemarin ada bantuan yang apa itu, yang jet spray itu yang itu dari teman-teman kehutanan dari Manggala Agni.
1: Sebelum jet spray itu manual ya kan?
0: Pakai botol. Seperti yang terlihat. Ya, tapi itulah Kak. Maksudnya yang seperti tadi terang bilang tuh, Di saat orang menghabiskan waktu

0: berharap orang menolong, orang luar menolong, dengan daya terang punya terang begitu ya, ada sesuatu yang walaupun 0,0 berapa begitu, tapi terang ada usaha dan itu yang perlu DP effort itu yang terang perlu kasih apresiasi. Walaupunnya ada efektif juga dan tapi setidaknya ada usaha begitu dan daripada terang cuma duduk terus menunggu. Nah itu yang teman-teman agak gelisah begitu dan di satu sisi sehingga orang kadang-kadang mengambil tindakan yang karena gelisah DP kegelisahan itu terang harus ambil tindakan begitu dan. Di satu sisi ada orang yang bilang ini harus terukur, harus apa, nah itu ya harus orang samakan. Makanya di hari-hari setelah itu, orang lebih banyak bicara, lebih banyak briefing, dengar arahan dari teman-teman yang paham DP teknis, terutama dari teman-teman polisi kehutanan gitu ya. Sehingga oh so lebih terarah, lama-kelamaan so lebih fokus dan lebih terarah seperti itu.
1: Dan yang so masak di lapangan so boleh jadi koordinator.
0: So masak karena hari-hari terbakar. Aduh, itu baru bilang sama masak di lapangan loh kak, karena panas.
1: Ada tempat masak bagus ya, karena dia kan perlahan-lahan ya, ya, dari berbagai sisi, dari atas.
0: Ya.
1: Oke, okay, luar biasa perjuangan ya kalau orang yang di daratan sini di lembah ini cuma boleh lihat dari media sosial. Dan kalau berbicara soal media sosial kak, itu berpengaruh juga ya penyebaran informasi.
0: Iya, terutama mencela logistik sangat terbantu dengan misal. Makanya terima kasih sekali terhadap semua donatur, bapak ibu, teman-teman, ada yang dari Sangi, ada yang dari luar, itu membantu luar biasa. Dan akhirnya itu bisa menjadi apa ya, relawan bisa menyambung hidup di situ.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena di awal-awal itu kan mereka memang tidur di situ, di lokasi dan tidak pulang-pulang.
1: Oke.
0: Okay. Karena memang lelah, jadi mau pulang.
1: Iya, mau turun lah itu.
0: Iya, karena waktu itu menjaga jangan sampai ke perkebunan warga terus sampai merembes ke pemukiman. Itu yang dijaga pertama. Iya. Itu karena prioritas utama paling pertama itu, jangan sampai dia terlalu... Di hari-hari pertama itu kan DP angin lumayan kencang lah gitu kak, jadi itu yang sebenarnya yang dijaga pertama.
1: Dan ini kan gunung tuh, dia muncul muncul yang paling tinggi itu api hidup, angin tiup, jadi memang bisa dibayangkan itu chaosnya di lapangan. Baru mau capek itu, dan mungkin untuk pendengar RR yang memang nyenak tahu DP Medan begitu, itu tidak gampang. Walaupun Herlin belum pikir, tapi mau lihat dari video orang mau naik itu kak, ternyata jurang
0: tuh. Iya, karena itu jalur pendakian.
1: Iya, jalur pendakiannya.
0: Kalau yang sebiasa olahraga ekstrim itu pasti jadi fun,
1: menarik.
0: Menarik, tapi kalau orang yang terbiasa dengan kegiatan alam bebas begitu, itu menyiksa.
1: Makanya ada larang-larang buat teman-teman, tolong jangan mbak ide, jangan tambah itu kasih yang relawan pekerja, jangan tambah sar pekerja, jangan tahan diri. Dengan torang menahan diri itu semua membantu pada orang. Dengan torang nyandak mau baku ikut campur, terus oh nyandak cuma mau antar air di.
0: Iya, jadi kalau lihat di hari-hari pertama itu di Anggis itu ramai sekali. Iya. Tiap malam itu seru ramai.
1: Betul.
0: Dan karena memang itu ada orang yang datang itu. Dan ya itu cara membantu tiap orang beda-beda tuh. Yeah. Ada yang sumbang fisik, ada yang sumbang secara finansial, ada yang logistik seperti itu. Dan itu aturan persatuan orang Sangir gitu kan, itu sangat luar biasa sih. Dilihat dari ternyata di bencana begini masih baku-baku ingat.
1: Betul sekali, baku-baku ingat, baku-baku sayang. Walaupun awal-awalnya ada gesekan.
0: Ya itu hal yang wajar sih.
1: Salah paham, mungkin komunikasinya juga belum bagus waktu itu. Yeah. Tapi semakin kesini semakin baik. Kak, untuk sampai di hari terakhir ini 30 September
0: ini
1: DP hari Rabu 30 September ini hari terakhir tuh di bulan September itu DP titik api, so kurang
0: kita belum dapat update yang jelas, tapi tadi dorang sampai ke puncak kalau asal tadi dikirim foto itu api masih ada di sekitar,
1: masih ada di sekitar. Oke.
0: Ya itu orang berharap ada hujan sih.
1: Karena hujan pasti menyeluruh toh.
0: Iya, itu sih karena ada beberapa titik kak, bahkan terus terang ya, so dibiarkan karena memang tidak bisa dijangkau secara manusia. Dan mungkin bisa dijangkau tapi DP itu lumayan risiko. Berbahaya DP risiko. Jadi setelah memperhitungkan risiko, yang penting DP apa itu terang so tandai dan jangan sampai dia melebar ke arah sini. Jadi ya dibiarkan terbakar. Karena memang secara itu memang dia terbakar di puncak begitu. Terus terang mau capai puncak, terus tiba-tiba terang terjebak DP api yang dari bawah. Ternyata ada api, terang kan itu yang... Jadi DP ada tim yang khusus mengamati itu, ada tim khusus pemadaman, ada tim yang khusus untuk jalur evakuasi kalau lari.
1: Okay,
0: jadi dia dibagi tim begitu.
1: Baik, ini juga jadi pengetahuan untuk pendengar RRI ya, karena kita tidak masuk di bagian itu untuk lia langsung dengar. Ternyata ukur itu, seterarah itu, seterorganisir
0: itu. Iya, karena keselamatan yang utama tuh, safety first. Jadi itu sih yang, kalau turun lapangan terus memastikan bahwa safety dulu baru turun. Aman dulu baru turun. Ya ada nyaman ya, nyaman yang gak masuk kategori. Aman.
1: aman
0: dan selamat.
1: Ini DP Basecamp di?
0: Saat ini di, sekarang kemarin Kendaha sudah ini, sudah apa? Sudah dilepas langsung oleh camat, sekarang di Tahuna Diving Center.
1: Oke, baik.
0: Terang. Jadi diving center untuk sementara jadi posko relawan.
1: Posko relawan, iya.
0: Karena di situ untuk MCK bisa seperti itu. Terima kasih Pak Kadis Pariwisata.
1: Ada fasilitas begitu ya, Kak, lengkap bisa untuk mandi,
0: iya, seperti itu, WC, untuk istirahat.
1: Untuk istirahat. Gitu. Baik.
0: Dan memang untuk relawan tidak perlu mewah-mewah, mereka ada lantai, alas apa, bisa tidur, istirahat, sehat itu baik. Sih.
1: Luar biasa. Nyana rasa so tinggal. Selain. Iya, so jam 7 lewat.
0: Ada mau cerita ini suaranya.
1: 19.57
0: saat ini. Kita belum share DP link.
1: Oh. Oke, tidak terasa kita sudah di akhir perbincangan kita di malam ini, pendengar RRI bersama Kak Stanley ini mewakili teman-teman relawan Karhutla di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mudah-mudahan dari Tondok Pecerita Kak ini ada pengetahuan, ada tambahan informasi juga untuk masyarakat. Mungkin juga ada hal-hal yang mungkin dibaca di media sosial, ternyata begini DP informasi sebenarnya. Kemudian gambaran tentang teman-teman relawan juga tadi. Iya,
0: mungkin di kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat, lapisan dan semua unsur lah yang terlibat di dalam ini. Mungkin dan mungkin ada beberapa hal yang di lapangan yang biasalah di kondisi lapangan kan berbagai macam elemen hadir sehingga ada salah komunikasi dan sebagainya. Tapi pada intinya memang masyarakat Sangihe ini DP Persatuan sangat luar biasa dan rasa memiliki terhadap Gunung Awi itu tinggi. Itu yang akhirnya tiba di kesimpulan itu. Karena rasa memilikinya tinggi itu akhirnya semua ingin terlibat. Nah, itu sih cuma memang dia kondisi memang ini yang seperti tadi ya agak berbeda dari sebelum-sebelumnya sehingga saling mengingatkan lah itu betapa penting menjaga keselamatan diri sendiri dulu.
1: Betul.
0: Itu sih Kak.
1: Baik, dan semoga kita bisa ada di perjumpaan berikut. Masih banyak juga teman-teman relawan yang berjibaku di sana ya.
0: Jadi semoga ini teman-teman relawan kalau dengar ya harus hadir di sini untuk bicara-bicara, menyampaikan langsung gitu. Ya,
1: cerita-cerita. Tapi ini Kak Stanley sudah sangat-sangat mewakili karena selain dari cerita, orang lihat DP foto. DP.
0: Tapi kita cuma naik satu kali loh Kak. Yang naik berikut yang Kendaha itu. Kita setelah itu enggak bisa karena selain medannya kita sadar diri dah enggak.
1: Oke, jangan jadi beban.
0: Iya, jangan jadi beban. Dia menjadi aduh beban demi medan kayaknya terlalu berat gitu. Karena di waktu naik pertama itu insya Allah bisa tuh.
1: Satu setengah detik.
0: Nah, waktu di naik yang pertama itu kan naik dengan anak-anak muda yang sangat fit. Semangat. Orang ini kan suka tuh. Jadi sadar diri ya itu. Baik. Itu dia
1: penting
0: sih.
1: Penting juga ya untuk
0: sadar diri. Percaya diri penting, tapi sadar diri itu lebih penting lagi.
1: Oke deh. Baik, Kak Stanley, terima kasih banyak
0: sama-sama untuk waktunya. Sama-sama Kak Herlin, RRI, Tahuna, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Dan bersama ini, Bu Herlin pamit, ada Adi Setiawan di operator. Kak Stanley, kita pamit ya dari
0: Oke, terima kasih
1: obrolan.
0: Semua.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam.
2: Nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun 6.9%.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
4: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
5: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
6: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
5: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
7: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
8: Ya. Hasilnya di sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
3: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
7: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
9: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
7: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
10: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
10: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
12: Betul, Pak.
10: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
12: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
10: Iya.
12: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
10: Gitu. Saya tahu. Kenapa saudara mau?
12: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
11: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
13: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
12: Tidak, hanya arsip.
13: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
12: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
13: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
12: Tidak pernah.
13: Di 2019-2020?
12: Tidak pernah.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
15: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
14: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas Muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
15: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
16: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
15: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
17: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Duli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
18: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
17: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
19: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya yaitu melatih, membina dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
17: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
4: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
20: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
21: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
20: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
21: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
22: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
21: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
23: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
24: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
23: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
25: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lingkungannya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungannya Duto Sunset masih berasap.
23: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
0: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli, itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
23: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
1: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia ada di sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
4: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
5: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements. So,
2: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan Grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti mimbar agama Kristen malam ini. Untuk hari ini bersama Pendeta Jeti Hontong Tumbara yang sudah bersama di studio, Pendeta Jeti Hontong Tumbara STH MPDK. Dengan topik hari ini, membangun di atas dasar yang kokoh. Kita ikuti bersama.
1: Selamat malam, salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Bersyukurlah ketika kita boleh lagi ada bersama dalam jumpa kasih di acara mimbar agama Kristen. Karena itu mengawali semua ini, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena cinta kasih kemurahan Tuhan yang tiada berkesudahan di hidup kami. Kembali lagi malam hari ini, kami ada bersama dalam acara mimbar agama Kristen. Kami bermohon Tuhan, berkati kami sekalian, umat-Mu, para pendengar dimanapun berada, pun bagi hamba-Mu yang ada di saat ini. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi hati kepikiran kami, yang menuntun kami ketika kami akan membaca, mendengarkan berita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk kami boleh memahami apa maksud Tuhan lewat bagian Alkitab ini. Terlebih oleh kuasa Roh Kudus pula kami dituntun untuk kami boleh melakukan semua ini dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pendengar dimanapun berada, mari di malam hari ini kita akan belajar dari bagian Alkitab, Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasal 7 dibaca dari ayat 24 sampai dan yang ke-27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dan 27, demikian perkataannya di bawah judul Dua Macam Dasar. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan, bagian perenungan di malam hari ini saya beri tema membangun di atas dasar yang kokoh. Nah, Saudara, bagian pembacaan Alkitab malam hari ini adalah bagian dari penutup khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu menyampaikan perumpamaan, di mana dikatakan di sini berbicara tentang dua macam dasar bangunan. Jadi ada dua macam dasar bangunan, yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang bijaksana, dia membangun rumahnya di atas batu, sedangkan orang yang bodoh, dia membangun rumah di atas pasir. Nah, Saudara, dari bagian Alkitab ini dapatlah kita pelajari ada beberapa hal, mulai dari ayatnya yang pertama di situ tentang mendengar firman Tuhan saja belumlah cukup. Ayat 24, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi benar memang mendengar firman tidaklah cukup. Tetapi ketika kita mendengar dan kita melakukan, maka itulah yang mau dikatakan dengan orang yang bijaksana menurut bagian pembacaan Alkitab ini. Yang diibaratkan mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, saudara, memang ada perbedaan ketika kita mendengar firman dan melakukan. Ada orang yang hanya mau mendengar firman, tetapi dia tidak melakukan, atau memperkatakan tetapi tidak melakukan. Karena itu kita memang bisa sering membaca Alkitab. Kita bisa sering mendengarkan khotbah. Atau kita bisa sering ada dalam setiap persekutuan. Tetapi belumlah cukup ketika semua itu hanya sekedar seremonial belaka. Hanya sekedar mendengar saja. Jadi antara mendengar dan melakukan itu harus terjadi. Karena itu Yakobus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, ini ayat 24 mau mengantar kepada kita sekalian. Bagaimana ketika kita mau dikatakan sebagai orang bijaksana adalah ketika kita mendengar dan kita melakukan. Dan karena itu ketika Tuhan menyampaikan untuk mengampuni, maka kita belajar untuk mengampuni. Atau Tuhan berkata tentang mengasihi, maka kita pun mengupayakan untuk melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun berada, iman yang kokoh itu bukan hanya iman yang mendengar, tetapi iman yang mendengar dan mau melakukan kehendak Tuhan di hidup ini. Hal kedua, dia berbicara tentang badai. Dalam hidup pasti ada badai. Dalam hidup pasti ada persoalan. Karena itu Yesus tidak mengatakan bahwa rumah yang dibangun di atas batu tidak akan mengalami badai. Tetapi justru yang dikatakan bahwa ayat 25, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Inilah badai. Artinya bahwa orang percaya pun tidak kebal dari persoalan. Siapapun dia. Karena itu persoalan, pergumulan, permasalahan itu adalah bagian dari hidup. Tidak ada dalam realita kehidupan, kita selalu ada dalam persoalan, kita selalu ada dalam kesukacitaan. Tetapi antara persoalan, pergumulan, sukacita, semua itu silih berganti dalam hidup. Ada saat

dia mungkin menangis. Dia mungkin meratap ketika badai itu hadir dalam kehidupannya. Tetapi badai itu tidak mudah merobohkan benteng orang yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Kita boleh lemah, kita boleh menangis, kita boleh meratap, tetapi kita tidak akan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Karena itu saudara, memang membaca bagian Alkitab ini ada empat bagian ini, empat ayat ini, dan memang ini selalu mengantar kepada kita sekalian. Bagaimana kehidupan kita? Selaku orang yang beriman, selaku orang yang berharap kepada Tuhan Sang Pemilik Hidup. Karena itu di ayat selanjutnya, di ayat 26, Kristus adalah dasar yang kokoh. Karena itu rumah yang dibangun di atas batu, dia tetap akan berdiri ketika badai itu datang. Batu, dia itu mau menggambarkan dasar yang kokoh. Bagi kita sebagai orang percaya, Kristus dan firman-Nya adalah dasar kehidupan kita. Karena itu kalau kehidupan kita hanya dibangun di atas kekayaan, di atas jabatan, suatu saat semua itu akan kekurangan, akan lenyap. Jabatan akan berakhir, kekayaan bisa berkurang. Bahkan pun kalau kehidupan itu dibangun di atas pujian manusia, maka ada satu waktu kita akan kecewa ketika manusia tidak lagi memuji kita. Tetapi jika kehidupan kita dibangun di atas kasih Allah, maka kita mempunyai dasar yang tetap ketika segala sesuatu itu berubah dalam hidup. Karena itu saudara, kepada kita sekalian mau diingatkan bahwa kita tidak hanya akan datang kepada Tuhan ketika badai itu sudah ada. Tetapi bangunlah hubungan yang baik dalam berbagai situasi hidup. Bangun hubungan dengan Tuhan kendati pun kita ada dalam kebahagiaan, ketenangan, dalam kesukacitaan. Sebab sekali lagi, suka duka itu silih berganti dalam hidup. Supaya kita dikatakan sebagai orang yang membangun di atas batu, maka kita mengupayakan bahwa dalam setiap keberadaan kehidupan kita, mari kita selalu membangun kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu di ayatnya yang ke-27, di ayat 26 sampai 27, 26 bagian B, di situ sampai 27, orang bodoh dalam perumpamaan yang Yesus mau sampaikan di saat ini, yang mendirikan bangunannya di atas pasir, sebenarnya dia bukanlah orang yang tidak tahu firman. Tetapi dia juga adalah orang yang mendengar. Dia orang yang tahu tentang firman Allah. Dia orang yang suka belajar tentang firman Allah. Orang yang selalu membaca Alkitab. Orang yang selalu juga ada dalam persekutuan. Tetapi yang kehidupan rohaninya itu hanya berhenti sampai di pengetahuan. Berarti cuma sekedar mendengar. Yang penting so diingat apa yang disampaikan, tetapi lebih jauh melakukan itu sangat sulit. Karena itu diibaratkan menurut bagian Alkitab ini seperti mendirikan rumah di atas pasir yang gampang untuk roboh ketika badai menghantam rumah itu. Karena itu saudara,

0: badai adalah juga menguji kualitas dari rumah yang kita bangun, apakah dia akan kokoh ataukah dia akan roboh ketika badai itu datang. Persoalan juga bisa menjadi ujian iman dalam kehidupan orang percaya. Apakah ketika persoalan ada, ketika pergumulan itu ada, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ataukah kita akan menjauh dari setiap persekutuan? Karena itu memang Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 di saat ini mengajak kita sekalian selaku umat gembalaan Tuhan, bagaimana kita mau mengambil keputusan di keseharian hidup kita. Apakah Bapak Ibu, para pendengar dan saya hanyalah sebagai orang-orang yang mewartakan firman, orang-orang yang mendengarkan firman, ataukah Bapak Ibu, para pendengar pun saya, kita akan sungguh-sungguh melakukan dari semua itu? Ini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Karena itu malam hari ini bagian Alkitab sebenarnya sesungguhnya mau mengajak kepada kita sekalian. Mari kita membangun kehidupan keluarga kita, membangun kehidupan pekerjaan, pelayanan kita di atas dasar Kristus Sang Juru Selamat itu. Sebab ketika hujan turun, banjir datang dan angin menerpa, kita dapat tetap berdiri karena dasar kita kokoh. Olehnya saudara, mari malam hari ini dalam berbagai situasi hidup yang ada di penghujung bulan September 2026. Besok kita akan memasuki bulan yang baru. Di bulan ke-10, bulan Oktober. Kita mau meyakini selalu bahwa kalau Tuhan boleh menghantar kita untuk boleh mengakhiri bulan September ini dengan sukacita di dalam Tuhan, Tuhan boleh menuntun kita sepanjang siara bulan September ini, maka berkeyakinanlah bahwa sepanjang bulan Oktober, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Persoalan boleh ada, kekecewaan boleh ada, kehilangan boleh ada, tetapi hidup yang dibangun berdasarkan kasih Kristus, maka dimampukan untuk boleh melewati semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berpengharapan. Kitalah yang dikatakan sebagai orang bijaksana yang membangun di atas dasar batu. Dan karena itu, bersyukur untuk semua yang terjadi. Apa yang sudah kita alami di sepanjang bulan September ini, mungkin kita kecewa, mungkin ada kegagalan, mungkin ada kehilangan, tetapi kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia pegang tangan kita, dia tuntun langkah kita, untuk kita boleh menapaki hari-hari hidup bersamanya. Amin. Mari berdoa. Mengucap syukurlah kami kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu malam hari ini mau menuntun, mengarahkan kami tentang keberadaan hidup kami. Yang sadar atau tidak, kami mengaku Tuhan, kadangkala kami hanya mampu untuk menjadi pendengar-pendengar atau pemberita Injil-Mu yang baik. Tetapi dalam keseharian hidup, kadangkala kami mengikuti apa kata hati kami. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mau menuntun, mengarahkan kami semua. Bagaimana dalam kehidupan ini untuk kami boleh menjadi pendengar, pembaca firman, pun orang yang melakukan kehendak firman Tuhan dalam hidup. Untuk kami boleh dikatakan sebagai orang-orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu. Karena itu Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Tuntun arahkanlah kami di perjalanan hidup ini untuk kami boleh melakukan yang baik benar di hadapan Tuhan. Sebab kami sungguh percaya karya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada di penghujung bulan September ini. Kami akan memasuki bulan Oktober, dan kami sungguh percaya Tuhan, kalau kami boleh melewati bulan September, maka Tuhan juga yang akan menuntun kami untuk kami boleh menapaki bulan Oktober dengan segala karya dan kasih Tuhan. Kami sadar memasuki bulan yang baru bukan berarti kami tanpa pergumulan. Tetapi satu yang kami tahu, Yesus Sang Immanuel itu yang akan memegang tangan kami, menuntun langkah kami. Untuk kami boleh melangkah dalam kekuatan iman, dalam pengharapan bersama Tuhan. Karena itu Bapa di dalam sorga, malam hari ini pula, kami teringat ketika ada anak-anak Tuhan yang sementara bergumul dalam penderitaan karena sakit. Tuhan kasih-Mu selalu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Jamahan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup anak-anak-Mu. Makanan, minuman, obat yang dikonsumsi semua dalam pemberkatan Tuhan. Usaha upaya pemulihan dari keluarga pun dari para dokter perawat semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan kami sungguh mau meyakini bahwa pemulihan itu hanya terjadi dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika malam hari ini kami teringat, ketika ada anak-anak-Mu yang bergumul dengan penderitaan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan kasih setia-Mu hadir di tengah kehidupan anak-anak-Mu yang berduka cita. Kehadiran orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang ada dalam pergumulan duka cita, itu akan memberikan kekuatan bagi keluarga yang berduka cita, dan mereka boleh menghibur orang-orang yang berduka cita itu, dan meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak sendirian. Tetapi dalam bingkai kasih sayang Tuhan, Tuhan hadirkan orang lain untuk ada bersama, menopang mereka yang berduka cita. Pemerintah bangsa negara kami, dari pusat sampai ke pelosok kampung yang ada, kami hanya mau serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Diberkatilah para pemerintah kami, secara khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tuhan memberkati akan pemerintah kami, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, jajaran pimpinan SKPD yang ada, para Forkopimda, maupun anak-anak Tuhan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Sesungguhnya Tuhan, mereka adalah alat di tangan Tuhan dalam tugas tanggung jawab yang teremban bagi mereka. Orang-orang yang Tuhan pilih untuk menghadirkan damai sejahtera shalom dalam kehidupan seluruh masyarakat yang ada di daerah ini. Karena itu diberkati pemerintah kami bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Kerjasama yang baik kiranya tetap terjalin utuh di dalam Tuhan. Sehingga dalam kebersamaan itu apa yang diprogramkan, apa yang dirancangkan, semua boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau Allah mengasihi kami semua. Karena itu kami pun menyerahkan akan anak-anak Tuhan yang ada di RRI Tahuna di sini. Diberkati mulai dari pimpinan, semua staf yang ada. Biarlah Tuhan dalam setiap program kerja mereka, program penyiaran yang ada, Tuhan yang menolong, merahmati anak-anak-Mu. Sehingga dari apa yang mereka sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi semua masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik di hidup kami. Kami tetap menyerahkan daerah kami dalam genggaman Tuhan. Dalam pergumulan bersama di kemarau yang panjang ini, kami tetap berharap jika Tuhan berkenan, Tuhan akan menurunkan hujan bagi daerah-daerah yang ada dalam kekeringan ini. Tetapi Tuhan, kami sadar, kami hanya bermohon. Bukan kehendak kami yang terjadi dalam hidup ini, tapi kehendak Tuhanlah yang dinyatakan bagi kami. Karena itu sepanjang malam ini, kami letakkan petiduran kami dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Mengimani selalu bahwa hari esok ada dalam genggaman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Gembala Agung hidup kami. Amin.
1: Ya, pendengar RRI, demikian kita telah mengikuti mimbar agama Kristen malam ini bersama Pendeta Jeti Honton Tumara, STH, MPDK. Dan selanjutnya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Ruang Rindu di malam ini. Pendengar, untuk Ruang Rindu di malam ini akan hadir bintang tamu dari Atik CB dan ada host Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta.

0: Pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan. His besar dari bintang tamu
0: kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali.
0: Aduh, itu optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Atik?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
0: Oh, iya
2: Medeni.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
1: Oh, alah. Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap
2: masak toh.
1: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Oh, jadi kita tuh excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati. Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang ini, magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka ya, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata.
1: Oh, Sonata.
2: Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering,
2: masih bertemu ya, tahun lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, enggak ada
1: ikan. Nah iku Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong.
1: Harus.
2: Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu of air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Di mana provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi harusnya provokator,
0: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Dan gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya.
0: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana aduh, ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik.
0: Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
4: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
4: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu ya. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
4: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
4: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyakkan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang, bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
4: okay,
3: aja
4: siap.
3: Pertanyaan.
4: Terima kasih. Okay. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
4: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
4: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
4: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
4: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
4: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
4: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
4: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
4: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
4: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
4: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
4: Single, oke. Okay.
1: Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya mau
4: apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
4: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
4: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
4: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
4: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
4: itu semua.
1: Kayaknya beda-beda ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
4: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
4: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
4: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sing duwe ya Purnama Sari.
1: Iso erek.
4: Ya. Baik.
1: Siap.
4: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
4: Candy di Toli. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Siap.
5: Selamat malam, Purnama Sari.
4: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
5: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya arti?
1: Oh, Sibi. Okay.
5: Itu nama Sibi. Orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
4: Nanti dijawab ya. Itu aja.
5: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
4: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Endi?
4: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
5: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
5: Dari kota ke kota atau gimana?
4: Siap. Oke.
5: Okay. Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
4: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
5: 1988 kalau nggak salah itu.
4: Siap.
5: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam ya.
4: Silakan tiga.
5: Ya, untuk Pro Satria Rito yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
4: Oke, okay, baik.
5: Selamat malam,
4: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
4: selamat
1: Ahmad.
4: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
6: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
4: Siap, selamat malam, silakan.
6: Bagi rindu memori lewat lagu.
4: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
6: Halo, Mbak Atik Sebe.
4: Halo juga. Apa?
6: Selamat malam.
4: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
4: Nanti disampaikan.
6: Kabarnya sehat semua ya.
4: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
6: pertanyaannya mengapa TCB ini senang irama rock
4: ya? Oke. Okay.
6: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
4: Oke, okay, siap.
6: Mohon pencerahannya.
4: Siap, nanti dicerahkan.
6: Dalamnya boleh Mas Yudi?
4: Tiga orang.
1: Tiga orang Mas.
6: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
4: Oke. Okay.
6: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
4: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah terputus ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
4: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
4: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa? Mbak, favoritnya.
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
4: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
4: Iya ya.
1: Tapi
2: mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
4: Iya ya.
1: Iyo.
4: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
4: Seriusan 10
1: Bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung itu. Dalam 2 bulan.
4: Wow.
1: Makanya,
4: amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
4: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
4: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
4: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya.
2: Ya
1: kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
4: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: dulu. Ada nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Oh,
2: kalau salah ya.
4: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung ya, jadi gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan
1: Rita? Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar. Oh,
4: berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya dia lebih rock lah punya grup rock
1: rasio
2: ya kan
1: rock
2: ya.
1: Band, rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang
4: Brothers,
1: Candy tadi.
2: Iya Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih
1: loh,
4: sampai masih
2: turun temurun lah iya
1: dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya dari Kediri.
4: Oke Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB dengan CB band Mbak Ati?
2: Enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
4: beda ya.
2: Udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener apa anak-anak mereka kayak gitu.
1: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
4: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman-teman
1: yang paling di kedutaan ya, Mbak ya. Di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu
1: ya.
2: Lima tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ati, setiap ada acara
2: di kedutaan.
1: Iya.
2: Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
4: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
4: gimana?
1: Ibu rumah tangga Mbak Ati.
2: Pengangguran lah aku. Ya gimana?
1: Mbak Ati pengacara Mbak.
2: Terima honornya cuma dari suami.
4: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Ati nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
4: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
4: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
4: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
4: Jangan. Oke. Siap. Kita
2: santeni tuh ya.
4: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: banget. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah, Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab misalnya dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya. Okay.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam.
0: Boleh, ya. Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: tuh gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang Mbak Ati ya, bisa benar-benar
2: juga. Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu

0: Terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser. Terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
0: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
0: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Aku gak, aduh.
0: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
0: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
2: Iya lo ya. Orang Gemini emang begitu loh.
0: Terus tadi apa pertanyaannya?
2: Ceritanya tentang apa ya?
0: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
2: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper. Bener.
0: Ya enggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu yang
1: lebih
0: baru
1: santai
0: sekarang,
1: ya,
0: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ya sekarang gitu loh,
2: lebih lugas
1: dan kekinian,
0: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
0: Maksudnya kalau puitis itu akhiran a terus kayak gitu. Apa sih namanya,
2: berima rhymes gitu ya.
0: Itunya
1: seperti itu
0: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
2: Oke, gitu. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
3: Assalamualaikum.
0: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
0: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
0: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Lagi.
3: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
2: Oh, Rahman Batu Sangkar. Siap, iya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
2: Siap. Terus?
3: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma dari
2: tahun. Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
3: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
3: juga
1: alhamdulillah.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
3: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
2: Oke. Okay. Oh, Rumpis. Ya. Siap.
3: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap. Optimis dan Nur Lela.
2: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
3: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
3: Pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
2: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
4: Maaf malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Maaf malam Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
4: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
2: Weh, amin.
1: Berkah Pak.
2: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna CB. Indonesia,
1: iya.
4: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
2: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
4: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa Jawa Timur.
0: Sekarang sebentar lagi gak tongkat kalau jalan.
2: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
4: Aduh, Masya Allah Mbak Ati, coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
2: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
2: Oke, siap ditunggu ya.
4: Itu aja Pak Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ita, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ica.

0: di Makassar. Selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
2: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
2: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
0: Teman. Optimis.
1: Optimis.
2: Oh itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
2: Kita nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
2: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
2: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
2: aku
0: apa?
2: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
2: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
2: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Makasih Ica.
2: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
2: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad. Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak.
3: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN siap.
3: Mbak Ati, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati? Katanya apa kabar Kediri?
4: Iya saya baik.
3: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
3: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ya, main ke IKN katanya. Diundang Pak di Pak Ridwan kan?
4: Iya.
3: Iya. Saya
4: aku juga pengen lihat sih.
3: Jadi presidennya itu. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
3: Mbak Ita. Saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
3: Ya.
4: Itu kan sih. Aku enggak ingat lagu-laguku yang mana.
3: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Nah, Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati ini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist
3: Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
3: Karena ngumpul.
0: Oke.
3: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Ahmad.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
4: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
4: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
4: Iya Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
4: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
4: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Mbati dikudeta wong telu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
4: Mbak? Itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Dedi Dukun tuh, Dedi Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
4: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 bintang
4: aja gitu.
0: Oke.
4: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
0: Gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang lho, Mbak.
1: Kudeta mana?
4: Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
4: 7 bintang masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
4: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
4: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
4: itu
1: ya, Mbak.
4: Lagunya
0: Nici. Bukan, lagunya
1: Nici. Oh, lagunya Nici, betul.
4: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
4: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
4: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Ya, sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
4: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
4: Jadi artist of the year loh.
0: Gila siap ya, benar.
4: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita
1: masih dong, Mbak Ati. Gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ati ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CP.
1: Ayo.
4: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
1: Siapa ya, bilang?
4: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
4: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
4: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng
4: seksi
1: ya.
4: Gitu dipikirnya. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya baru.
4: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Kapan bikin lagu baru gitu?
4: Masih pengen sih.
1: Masih pengen.
4: Karena apa ya? Yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
1: Nggak ada umur. Nggak ada batasan umur
4: bener.
1: Tuh.
4: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
4: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
4: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
4: terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
4: yang muda kayak gitu kan.
0: Iya iya iya iya.
4: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya.
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
4: Iya iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya enggak sih?
0: Kan, nanti kalau enggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
4: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku
0: 4 ingat. 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama iya sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak
0: tahulah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
4: Sopo pernah.
0: Iya.
4: Iya sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Padahal luwe nom.
4: Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia. Sofia sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah. Oke.
4: Okay. Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu maksudnya? Sudah
1: lama tinggal di sana.
4: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau enggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 Berubah tahun ya Mbak.
4: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
4: Itu bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati tuh paling bisa. Mbak Ati tuh paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
4: ya aku. Ya ampun ora iso aku.
0: Gaya. Loh berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
4: Jawa. Oh, anak dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh, begitu.
4: Bukan.
1: Oh, bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
4: Bahasa Indonesia. Enggak, cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Lumayan lancar. Ngarang ya aku.
4: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut cek sendiri asalnya
4: plus lu. Di Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
4: duit. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik
0: iya
1: ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Bidan tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, cantik ya. Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat kira. Ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya, ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan silakan. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Loh, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagu lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Oke, tahu lagi itu judulnya apa enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Tuh. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagu yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo siapa sopa, Mbak?
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Siapa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa, Mbak, judulnya?
3: Ya, itu tadi judulnya. Di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric. Barce, kalau nggak salah ya. Nah, ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh,
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat, Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya, ya, pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di aneh. Keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Marah. Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad. Mirdad.
3: Ya. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus dibikin lirik
1: zaman di CV. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke. Okay.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ati enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ati.
0: Enggak usah, susah. Oh,
3: susah. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lagu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wah emang
3: itu,
1: aduh.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter
3: gitu,
1: yang pop ke, pop melo,
3: pop yang lain,
0: progresif ya,
1: progresifnya
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: ya pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy
3: ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu kan.
1: Okay.
3: Gitu aja gitu.
0: Siap kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Okay. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati. Ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya ya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke.
5: Okay. Okay. Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
5: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam kenalnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalang
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikali dan tampak kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay. Dia
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Okay.
0: Selamat malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi, baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Tia, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak
1: mas,
3: kayak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi
1: betul,
3: gitu, bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh.
1: Apa?
0: Lah kayak
1: enggak,
0: gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lihat di manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso aire.
3: Ya kan itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, itu aja.
7: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
1: Apa, musik karakternya.
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya,
3: bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya?
8: vokal.
1: Ya, kebetulan kan, iya, kebetulan kan di rumah ada piano, Mbak Ati. Minimal oh, okay. Itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sampai nyanyi.
8: Oh, iya.
0: Mbak Ati gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren enggak banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Apalagi kalau ada wes KP kalah.
8: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: karena Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Gie, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih?
8: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
8: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
8: basahnya aku selalu
1: dapet. Iya lho Mbak.
8: Mosok kamu sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
8: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
8: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah
1: dibawain batik sih biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
8: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang Ikang aku Fauzi. Tahu sih.
8: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
8: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
8: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah
1: Permata kalo Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke. Okay.
8: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
8: lagu
1: siapa
8: ini,
0: ya,
8: gitu
0: ya, ya, ya, ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin lah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi?

0: kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
0: Ya wes. Ba, gimana persiapan buat konser?
3: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya, iya kali ya.
1: Soalnya Be, Mbak. Enggak juga sih.
3: Oh, kamu apa semua lagu-lagumu ya?
1: Insyaallah hafal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum, belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan di gitu itu. Kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: Udah. General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap, sukses itu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-suka.
3: Oh, iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap.
1: Tenang
3: aja. Sama Yudi yuk.
0: Ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Siap.
3: Iya dong.
1: Dalam
0: kita persiapkan
3: harus dong ya.
1: Ruang rindu of.
3: Makanya ini Mbak Ati. Ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak Ati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak Ati.
3: Dita nanti. Mana Dita?
0: Nih, Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Ati.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh masih diingat gitu loh.
0: Siapa gimana
1: yang bisa lupa tuh sama Mbak Ati Sibi
0: lah
1: gitu.
0: Iya.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Demikian pendengar, kita sudah bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Ruang Rindu. Dan untuk saat ini, kebersamaan selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara ya, untuk nuansa musik di malam ini. Tapi sebelum itu kita akan simak dulu yang berikut ini.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
3: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar masih dengan lagu-lagu mancanegara malam ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang tutup siaran nanti. Pendengar RRI, setelah tadi dari Color Me Bad, I'll Never Love This Way Again, pendengar, kita lanjut lagi dengan lagu berikut untuk menemani Anda yang mungkin saat ini sedang melakukan aktivitas ya, sedang bertugas malam atau sedang tugas jaga ya. Selamat malam buat semuanya, tetap semangat. Yang memonitor dari bagang-bagang juga selamat malam. Dan pendengar Pro 1 RRI Tahuna, kita dengarkan lagu berikut. Kali ini dari satu persembahan dari Bon Jovi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, mendengar, saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk sesi ini menutup seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Lagu mancanegara pendengar RRI untuk yang terakhir ada Jason Wade dengan You Belong To Me.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Tahuna untuk edisi Rabu 30 September 2026. Kita jumpa lagi di edisi Kamis 3, kami ulang, edisi Kamis 1 Oktober 2026 melalui FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Arsi di kesempatan siar hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Kita memasuki bulan yang baru pendengar, dan pastinya harapan Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang terkasih Anda. Nah pendengar, acara-acara yang dapat Anda ikuti di Pro 1 tahunnya untuk pagi hari ini, di antaranya selepas ini program Mutiara Pagi bagi umat Kristiani. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan dengan update terkini dari beberapa lokasi publik yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Pada pukul 7 pendengar, program Kopi Pagi. Dalam program Kopi Pagi ini, seperti biasa Anda bisa memberikan saran, masukan ataupun berbagi informasi Anda mengenai pelayanan publik yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan di sekitar Anda. Kemudian pada pukul 8, Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selepas Warta Berita Pro 3 Jakarta, kami hadirkan info BMKG

menginformasikan perakiran cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini. Kemudian pendengar, berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Oktober, maka untuk hari ini kita juga akan mengikuti siaran langsung jalannya upacara Hari Kesaktian Pancasila dari Jakarta. Nah, pendengar, itu acara-acara yang dapat Anda ikuti dalam tahunan pagi ini, tetapi masih banyak acara menarik lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Karena itu pastikan terus bersama RRI Pro 1 Tahuna di FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat menerima hari baru, hari anugerah Tuhan buat kita semua. Dan sesungguhnya ketika kita terbangun di pagi hari, mendapati udara yang begitu sejuk, tubuh yang begitu segar dan bugar, sejatinya itu merupakan penyertaan dan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu pagi hari wajib kita syukuri dengan memanjatkan doa untuk berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan pada pagi hari ini. Pendengar, mengawali mutiara pagi, kidung-kidung rohani saya hadirkan, diawali dengan kidung pujian dari Victor Huta Barat, indahnya saat yang teduh. Selamat pagi, selamat bersatu.

Pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pagi hari merupakan awal hari, dan jika kita mengawalinya dengan bersyukur, dengan mencari Tuhan dan bersekutu dengannya, maka kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami pertolongan, bahkan mujizat serta kekuatan dari Tuhan. Masih dengan kidung-kidung rohani menemani Anda, kali ini hadir dari Angel Peters dengan Tuhan Punya Cara.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan khususnya umat Kristiani, 25 menit dari pukul 5 untuk Anda yang bergabung bersama kami di tahunan pagi ini, selamat bergabung. Kita masih dengan Kidung-Kidung Rohani dalam Mutiara Pagi, dan satu persembahan berikut hadir dari Joy Tobing dengan Kaulah Harapanku.

Pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selepas satu persembahan pujian berikut dari Insinyur Niko Nyotorharjo dengan Aku Mengasihi Engkau Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini disampaikan hamba Tuhan Bapak Pendeta Gideon Tandayu.

Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terjumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi di hari ini. Dalam kasih karunia Tuhan serta perkenanannya, kita disempatkan Tuhan untuk makan sedangan dengan Tuhan dari firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam perkenanan Tuhan di pagi ini, Tuhan boleh sempatkan kami anak-anak-Mu untuk menikmati firman-Mu, makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan dengan firman-Mu. Dan ini hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat sambil saya ambil menjadi ayat perenungan dalam kesempatan di pagi hari ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengirim dia kepadamu. Puji Tuhan. Pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca Injil Yohanes pasal 16 ini, ada nasihat dan ada peneguhan-peneguhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang masa sengsara yang dia akan alami, sehingga dia harus mati di atas kayu salib, lalu dia akan dikuburkan, namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit pula dari antara orang mati, dan dia akan naik ke sorga, lalu dia berjanji dia akan mengirimkan Roh Penghibur, akan datang menguatkan, meneguhkan murid-murid Yesus di kala itu, bahkan sampai pada kita sekalian di akhir zaman ini. Di keseharian kita, dalam realita hidup ini, kita banyak menemukan peristiwa-peristiwa ketika ada perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Persis seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka merasa kehilangan. Saya katakan tadi di awal, ibarat seorang ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya tugasnya hanya mengurus anak serta suami dan tidak pernah bekerja untuk mencari kehidupan mereka, biaya hidup mereka setiap hari. Lalu tiba-tiba terjadi hal yang luar biasa, di mana dia harus mendapati kenyataan bahwa suaminya meninggal dunia. Si istri kemungkinan besar akan merasa shock, merasa tidak siap ditinggalkan secepat itu, dan dengan cara yang mendadak pula. Ia akan merasa kehilangan pegangan. Walau demikian, dia harus tetap menerima kenyataan hidup. Artinya, siap atau tidak siap, sang istri harus tetap melanjutkan hidup itu. Ia harus tetap merawat dan membesarkan anak yang ditinggalkan. Ia yang semula tidak pernah bekerja dan tidak punya pengalaman di dunia usaha, harus mulai bekerja untuk mencari uang
guna biaya kebutuhan hidup saya sehari-hari. Bagaimanapun caranya, dia tetap harus bekerja. Dan pada kenyataannya, istri yang ditinggalkan suami tetap juga bisa survive pada akhirnya, bukan? Saya berulang kali menjumpai bahwa istri yang ditinggal suaminya melalui jalan kematian itu tetap saja bisa merawat dan membesarkan, bahkan membiayai anaknya sampai masa kuliah, bahkan sampai selesai. Dulu ia kehilangan, seolah-olah ia kehilangan tongkat pegangan, tapi kini ia justru bisa berjalan tanpa tongkat. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, murid-murid Yesus di kala itu, sebelum peristiwa penangkapan dan penganiayaan kepada Yesus sampai matinya di atas kayu salib, ketika peristiwa terjadi, murid-murid Yesus seperti orang yang kehilangan pegangan. Murid-murid seperti kehilangan pengharapan saat Yesus mengatakan bahwa mereka akan ditinggalkan dan mereka akan berpisah dengan dia, bahwa dia akan pergi, tapi ada janji yang istimewa, yang luar biasa indahnya, yang telah Yesus ucapkan kepada murid-muridnya, seperti yang telah kita baca tadi, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ketujuh tadi kita baca. Namun demikian, tetap saja murid-murid Yesus itu terkejut, ada rasa takut, khawatir, dan mereka seolah-olah bingung jika ditinggalkan seperti itu. Sehingga pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, dalam peristiwa ini kita dapat memetik pelajaran yang indah, bahwa saat kita ditinggalkan atau kehilangan, yang saya ibaratkan tadi seperti tongkat pegangan, namun yang penting bukanlah bagaimana kita menemukan kembali tongkat yang hilang itu atau menangisinya jika tidak menemukannya, melainkan baiklah kita menyadari bahwa kita harus berusaha sedemikian rupa bagaimana kita tetap dapat melanjutkan hidup ini, baik dengan tongkat ataupun tanpa tongkat. Bagaimana kisah murid-murid Yesus ini selanjutnya, saat Yesus pergi meninggalkan mereka, ternyata mereka justru menjadi luar biasa. Mereka menggoncangkan Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Murid-murid Yesus ini memberi inspirasi bagi kita, supaya kita pun juga bisa. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat Yesus, tapi kita percaya demi iman kita, demi kacamata iman kita, bahwa satu hal yang perlu kita ingat dan kita bisa tanamkan dalam hati kita, bahwa kita bisa saja kehilangan tongkat pegangan dalam hidup ini. Dalam artian, Yesus secara kasat mata kita tidak lihat, tapi
sebenarnya Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saat kita kehilangan pegangan, mari ajakan firman di pagi hari ini. Tetap lanjutkanlah hidup ini, baik dengan tongkat ataupun tanpa tongkat. Artinya, baik kita menerima penyertaan Tuhan secara nyata maupun tidak. Tetaplah berdoa. Doa adalah satu-satu kekuatan kita. Doa adalah satu-satunya kekuatan kita. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap berdoa. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Adalah lebih baik, kata Yesus, aku pergi supaya aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu, sehingga itu menjadi kekuatan kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan boleh sempatkan kami anak-anak-Mu menerima dan menikmati firman-Mu. Biar ini firman menjadi penguatan bagi kami sekalian. Sehingga sekalipun kami tidak melihat Engkau secara jasmani, namun mata iman kami tetap memandang pada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami jalan sendiri. Tangan kasih-Mu terus menuntun kami hari demi hari, dan kami berjalan dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat peneguhan oleh firman-Mu, bahwa kami hari demi hari kami mau semakin setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di kesempatan ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk daerah kami yang kami cinta ini Tuhan. Tuhan kiranya melindungi kami. Daerah ini Tuhan lindungi dengan kuasa kasih sayang Tuhan. Kami warga masyarakat yang diam di dalamnya, bawa kami dan jadikan kami Tuhan sebagai warga masyarakat yang hidup takut akan Tuhan dan tetap berharap pada Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup ini dengan kami melakukan ajaran-ajaran firman-Mu setiap hari dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya dalam semuanya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah Kabupaten Pulauan Sangihe, Bupati Pulauan Sangihe, bersama keluarga Wakil Bupati, bersama keluarga Sekretaris Daerah, seluruh jajaran pemerintahan daerah ini Tuhan, bersama dengan keluarga masing-masing, bahkan kami seluruh warga masyarakat yang ada. Tuhan kiranya melindungi, memberkati kami, memberkati pemerintah kami dengan roh hikmat daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan di daerah berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan, dan daerah kami terpelihara aman dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hindarkan dari segala mara bahaya di tengah musim kemarau yang masih terjadi sampai saat ini. Tuhan terus melindungi daerah kami, jauhkan dari segala mara bahaya, bencana, dan lain sebagainya. Tuhan singkirkan semua demi kuasa-Mu, sehingga daerah kami terus terpelihara dalam lindungan Tuhan. Dalamnya ada ucapan syukur yang terus dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi pimpinan, staf, para pegawai yang ada di lingkungan RRI Tahuna. Diberkati kiranya para kekasih Tuhan ini dengan keluarga masing-masing, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan, hikmat, kemampuan Tuhan anugerahkan, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik. Bagi kami warga masyarakat boleh menikmati pelayanan ini, kami boleh menerima informasi yang benar, dalam semuanya juga dapat mempermuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami warga masyarakat daerah ini, dan kami boleh menikmati ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa.

Pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, demikian program Mutiara Pagi. Semoga semakin memberkati Anda dan selamat memulai aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunah dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Paham-paham yang lain, apakah menyangkut kedaerahan atau ajaran-ajaran agama. Namun demikian, Pancasila sampai saat ini masih tetap sakti.
2: Kami harus melakukan studi banding terlebih dahulu kedua pelabuhan yang ada di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Arsitini Lahawiyah. Pendengar, topik utama kita saat ini, Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila bukan hanya untuk dipahami secara teori, tetapi juga harus dirasakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami dengan Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Sangihe, Marslem Pulumbara, dipandu reporter Jumel Johannes.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara. Pak Ketua, topik kami, Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Hari kesaksian Pancasila, Kamis 1 Oktober. Bagaimana Ketua Jejaring Pancasila Mandala memaknai hari kesaktian Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur?
5: Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Masyarakat Indonesia, lebih khusus saudara-saudaraku yang ada di perbatasan, Jejaring Panca Mandala adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan secara struktural. Provinsi mesti menggunakan nomenklatur Jejaring Panca Mandala di bawah naungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sampai saat ini diketuai oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Dan saya masih memegang mandat atau surat keputusan selaku Ketua Jejaring Panca Mandala di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah beberapa kali Pancasila akan digoncang dan ada upaya untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan paham-paham yang lain. Apakah menyangkut kedaerahan atau ajaran-ajaran agama. Namun demikian, Pancasila sampai saat ini masih tetap sakti. Kesaktian Pancasila itu perlu dipertahankan dan diejawantakan sampai ke akar rumput, terutama bagi generasi muda. Karena memang harus dipahami memang dan dirasakan di mana-mana terjadi kegerakan-kegerakan yang baik secara terang-terangan ataupun secara terselubung, ada upaya untuk terus merongrong akan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini tidak boleh kita biarkan dan kita lawan. Oleh karena itu, kehadiran Jejaring Panca Mandala, kalau dulu kita mesti kenal dengan BP7, ya. Dan kemudian dalam kegerakan BP7 terakhir saya telah mengikuti penataran P4 pola 144 jam, yaitu penataran nasional. Dan kemudian kami telah mengikuti diklat menyangkut pembinaan ideologi Pancasila sebagai Jejaring Panca Mandala yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Pak Ketua, Sangihe merupakan daerah kepulauan dan perbatasan negara. Sejauh mana nilai Pancasila penting dalam memperkuat rasa kebangsaan dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia?
5: Memang untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe kita rentan terhadap keterpengaruhan ideologi-ideologi yang lain. Itu yang dapat kita ikuti atas perilaku masyarakat yang ada di daerah perbatasan kita sendiri. Misalkan ada sekelompok orang yang coba-coba melemparkan isu tingkat kepercayaan mereka terhadap NKRI lebih baik mereka ke negara yang lain dalam tanda kutip. Karena pertama dari aspek geografis, aspek politik, aspek ekonomi, mereka lebih mudah mendapatkan akses aktivitas ekonomi ke negara dalam tanda kutip, negara tetangga. Katakan dengan Indonesia dengan tetangga Filipina. Padahal sebenarnya Indonesia sangat menjanjikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana regulasi dan implementasi perbaikan-perbaikan ekonomi sehingga tingkat kepercayaan itu tetap ada dalam bingkai NKRI.
4: Baik, pendengar, demikian wawancara kami dengan Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pancasila dinilai tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan bernegara, termasuk perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi di era digital.
1: Paham-paham yang lain, apakah menyangkut kedaerahan atau ajaran-ajaran agama. Namun demikian, Pancasila sampai saat ini masih tetap sakti.
6: Pancasila dinilai tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan bernegara, termasuk perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi di era digital. Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Mas Lempulumbara, mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami kembali sejarah lahirnya Pancasila sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Pancasila telah beberapa kali menghadapi berbagai tantangan dan upaya untuk menggantikan dasar negara, baik yang berkaitan dengan kepentingan kedaerahan maupun ajaran tertentu.
1: Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah beberapa kali Pancasila digoncang dan ada upaya untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan paham-paham yang lain, apakah menyangkut kedaerahan atau ajaran-ajaran agama. Namun demikian, Pancasila sampai saat ini masih tetap sakti.
6: Maslem menilai tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila saat ini tidak hanya berasal dari persoalan ideologi, tetapi juga dari perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin terbuka. Kondisi tersebut menurutnya membutuhkan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyaring berbagai informasi serta tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
1: Tantangan terbesar yang harus kita hadapi mau tidak mau, kita sudah berada di era digitalisasi. Dan semua informasi itu dapat dibuka aksesnya, akses informasi. Dan itu tidak bisa dibendung lagi. Nah, tantangan ke depan kita itu paling besar dari aspek keterbukaan informasi publik, kemudian aspek ekonomi juga ya. Lapangan pekerjaan semakin sulit, daya beli masyarakat semakin lemah, sementara pasar kerja kita lesu. Kompetitif ini akan setidaknya akan mempengaruhi terutama bagi generasi berikut, tingkat kepercayaannya itu.
6: Ia berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Data sensus ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam tahap pengolahan dengan BPS menemukan sejumlah data yang terindikasi anomali dan perlu diverifikasi sebelum hasil akhir ditetapkan.
7: Kemungkinan Pak gitu, apakah emang benar merugi sebanyak ini gitu ya, kayaknya. Kalau emang akhirnya dikonfirmasi sama pelaku usahanya, kami lakukan updating data gitu.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe masih melakukan pengolahan dan tabulasi data sensus ekonomi, termasuk memeriksa sejumlah data yang terindikasi mengalami anomali. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wahyu Aprilianto, mengatakan anomali ditemukan ketika nilai pendapatan usaha tercatat lebih rendah dibandingkan pengeluaran. Menurutnya, kondisi tersebut tidak langsung dianggap sebagai kesalahan data. BPS melakukan penjaminan kualitas dengan mengidentifikasi data yang tidak wajar, kemudian melakukan konfirmasi kembali kepada pelaku usaha.
7: Jadi kalau emang akhirnya kami dapat konfirmasi dari pelaku usahanya gitu, kami jelaskan awal dulu kan, kayaknya kemungkinan Pak gitu, apakah emang benar merugi sebanyak ini gitu ya, kayaknya. Kalau memang akhirnya dikonfirmasi sama pelaku usahanya, kami lakukan updating data gitu kan gitu. Ada namanya perbaikan updating data untuk memastikan kualitasnya bagus, jadi kami update di tahap pengolahannya kayak gitu. Untuk memastikan bahwa datanya itu representatif kayak gitu, emang mewakili usaha yang sedang didata di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri.
6: Wahyu menjelaskan apabila setelah dikonfirmasi pelaku usaha memang mengalami kerugian, data tersebut tetap dapat digunakan. Namun, jika ditemukan perbedaan informasi, BPS akan melakukan pembaruan data pada tahap pengelolaan. Ia menambahkan masih ada masyarakat yang khawatir data yang diberikan dalam sensus ekonomi akan berpengaruh terhadap pajak maupun penerimaan bantuan sosial. BPS memastikan data sensus digunakan untuk menghasilkan data agregat dan tidak menentukan pajak maupun desil masyarakat. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Sangihe jajaki peluang PAD pengelolaan pelabuhan feri Pananaru.
2: Memenuhi syarat untuk menjadi salah satu potensi penerimaan PAD pemerintah daerah itu akan menjadi potensi penerimaan di tahun depan kemungkinan.
8: Hanya mengandalkan penerimaan pendapatan asli daerah PAD dari retribusi parkiran tepi jalan, Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe kini mulai menjajaki potensi lain yang dapat meningkatkan pendapatan. Salah satu potensi PAD yang sebelumnya pernah dikelola pemerintah daerah Kepulauan Sangihe yakni pelabuhan feri Pananaru. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe, Deki Surudani, saat dikonfirmasi target PAD. Ia menjelaskan untuk memaksimalkan potensi PAD di Pelabuhan Feri Pananaru, langkah yang akan dilakukan membentuk tim kerja untuk agenda studi banding di dua pelabuhan di Sulawesi Utara. Selanjutnya dari tim tersebut akan melakukan kajian apakah objek yang nantinya akan dikelola memenuhi syarat dan dimungkinkan secara regulasi.
2: Kalau kita masih mengandalkan parkiran di tepi jalan umum, yang sekali lagi itu bukan menjadi alasan kami, tapi ini menjadi hambatan kami di lapangan dalam hal potensi-potensi PAD, khususnya yang parkiran di tepi jalan umum. Kita tahu persis prosesnya masih sistem manual, dan di sana sangat-sangat tergantung kepada manusia. Langkah-langkah selanjutnya yang sudah saya sampaikan tadi, kami harus melakukan studi banding terlebih dahulu kedua pelabuhan yang ada di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan. Untuk seterusnya kami akan membentuk tim kecil untuk mengkaji apakah dimungkinkan kembali pemerintah daerah mengolah.
8: Disinggung tentang target PAD sampai akhir tahun, Surudani tidak menampik jika selama ini sumber pendapatannya dari retribusi parkir tepi jalan yang dilakukan secara manual. Sementara untuk potensi pendapatan pengelolaan pelabuhan feri Pananaru bakal akan menjadi target di tahun-tahun mendatang jika telah melampaui proses penetapan objek penerimaan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Berita terakhir. Ritual adat Dalumatehu Sembanua tingkatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam di Tanah Sangihe.
9: Suasana penuh makna menyelimuti pelaksanaan ritual adat Dalumatehu Sembanua tahun 2026 di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ritual tersebut menjadi momentum untuk melihat kondisi lingkungan di wilayah Kepulauan Sangihe yang dinilai menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kerusakan alam, eksploitasi, hingga ancaman bencana. Salah satu penggagas ritual adat Dalumatehu Sembanua, Jul Takaliwang, menyampaikan melalui ritual adat ini, masyarakat diajak menyadari bahwa manusia merupakan bagian dari alam, bukan pihak yang memiliki kuasa untuk mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan demi kepentingan tertentu.
10: Musim panas yang panjang yang mengakibatkan air mulai hilang, lalu Gunung Awu terjadi kebakaran. Di situ kita melihat manusia tidak berdaya ketika alam marah. Saatnya kita berpikir kembali, ikite ini kai bagian dari alam, bukan pihak yang punya kuasa untuk mengeksploitasi sesuka hati alam semesta.
9: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe, Wandu Labesi, mengatakan di tengah keprihatinan terhadap kondisi alam, ritual adat Dalumatehu Sembanua hadir sebagai wujud kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi keberlangsungan kehidupan bersama.
11: Karena itu, ketika alam mengalami kerusakan, sesungguhnya yang terancam bukan hanya lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan manusia dan masa depan generasi yang akan datang.
9: Nilai-nilai tersebut penting untuk terus dikenalkan kepada generasi muda, sehingga mereka dapat memahami, menghargai, dan meneruskan kearifan lokal dalam menjaga keanekaragaman hayati serta lingkungan di Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pancasila dinilai tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan bernegara, termasuk perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi di era digital. Dinas Perhubungan Sangihe jajaki peluang PAD pengelolaan pelabuhan feri Pananaro. Saudara, sekian warta berita lintas Nusa Utara, Radio Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arsitini Lahwi menyampaikan terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Pendengar RRI Pro, satu tahun dimanapun Anda berada, demikian baru saja Anda ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara, dan Warta Berita Lintas Nusa Utara selanjutnya dapat Anda ikuti siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, kita di menit ke-24 dari pukul 6. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitas di tempat Anda masing-masing, atau mungkin ada yang masih bersiap diri di rumah. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik, jangan sampai ada yang ketinggalan ya, alat-alat atau sarana pendukung yang harus Anda gunakan untuk kelancaran tugas dan pekerjaan Anda diperiksa kembali. Yang sudah mobile menuju ke tempat tugas Anda, perhatikan juga jalan yang dilewati, kemudian kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, dan tiba dengan selamat pastinya di tempat tujuan Anda. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengupdate informasi dari beberapa titik publik ya yang ada di Kota Tahunah dan sekitarnya. Karena itu pastikan Anda untuk terus bersama kami RRI Pro 1 Tahunah di FM 105,4 MHz, juga 99,5 MHz untuk mendengarkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI tahunan, dan informasi publik dari website PKS.

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, menit ke-31 dari pukul 6, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Dan sesaat lagi pendengar kita akan mengupdate informasi dari beberapa titik publik yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya, diantaranya dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, kemudian juga dari Pasar Towoe dan beberapa titik lain yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Sambil juga kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan, menambah semangat Anda untuk memulai aktivitas di hari ini. Pada hari ini kita memperingati juga sebagai Hari Kesaktian Pancasila, dan di daerah-daerah ini dilakukan dengan atau dirayakan dengan upacara bendera, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan berkaitan dengan perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila sendiri diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Nah, pendengar, masih berkaitan dengan perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Nih, sebuah informasi saya hadirkan untuk Anda. Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila di hari ini, nantinya juga kita akan mengikuti secara langsung jalannya upacara Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Hari Kesaktian Pancasila ini secara khusus untuk tahun ini temanya adalah secara nasional Pancasila Berkat Persatuan Bangsa Menuju Indonesia Maju. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan momentum ini untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi pemersatu dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga dari kita yang ada di ujung utara NKRI, ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Ya, pendengar Ruth Sanaya dengan Jangan Buang Waktu mengantar kita di menit ke-39 dari pukul 6. Manfaatkan waktu Anda dengan baik, pendengar, untuk melakukan hal-hal yang positif pastinya. Baik, masih bersama di Tahuna pagi ini dan kita akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter yang ada di lapangan, termasuk dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kita tahu bersama, pendengar, Pelabuhan Nusantara Tahuna ini merupakan urat nadi transportasi dan logistik bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setiap hari, aktivitas penumpang, barang, dan kebutuhan pokok masyarakat keluar masuk melalui pelabuhan ini. Nah, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini aktivitas di Pelabuhan Nusantara Tahuna, kita terhubung dengan reporter Dipo Dwi Perkasa.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dipo, laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi Arti di studio dan juga Mila dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang seperti biasanya dermaga Pelabuhan Tahuna setiap paginya disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini kedatangan satu kapal yaitu KM dari Mercy Teratai yang bersandar tadi pagi sekitar pukul 6 dini hari. Dan kapal tersebut membawa komoditi bahan pokok, rempah-rempah, dan sayuran yang dipesan oleh pedagang maupun pengusaha dari Pasar Towo, Petam, dan Tamako. Dan terlihat para penumpang yang masih baru turun dan menunggu penjemputan di area pelabuhan dan juga buru bagasi yang beraktivitas membantu mengangkat barang dari penumpang dan menawarkan jasanya serta petugas pelabuhan yang bekerja mengawasi kapal baik kapal yang masuk di Pelabuhan Tahuna maupun yang akan keluar atau berangkat nanti. Baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan diinformasikan juga untuk para pendengar bahwa KM Mercy Teratai ini juga yang nantinya akan kembali berangkat ke Pelabuhan Manado pada sekitar pukul 7 malam nanti. Dan pendengar saat ini juga di dermaga terdapat juga beberapa kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna, yaitu kapal perintis Sabuk Nusantara 70 yang melayani rute dari Pelabuhan Bitung menuju Pelabuhan Tahuna dan juga Kepulauan Talaut. Dan selain itu juga untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah dan tenang. Dan untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio, Arsi.
1: RRI Pro 1.
0: Laporan langsung dari Dipo Dwi Perkasa di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Bagaimana aktivitas di sana? Dan ini juga penting bagi Anda pendengar, apalagi Anda yang akan melakukan pelayaran di hari ini. Kita masih akan mengupdate situasi terkini dari titik lainnya, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Pendengar, setiap tanggal 1 Oktober Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa tersebut ditandai dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Para korban kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Nah, peristiwa itu menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan politik dan sejarah Indonesia. Penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila memiliki dasar keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Dalam perkembangannya, peringatan tersebut menjadi agenda nasional yang dilaksanakan setiap tahun melalui upacara dan pembacaan ikrar untuk meneguhkan komitmen mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Peringatan ini berbeda, pendengar, dengan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Hari Lahir Pancasila merujuk pada pidato Soekarno dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 ketika gagasan Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara. Sementara Hari Kesaktian Pancasila berangkat dari konteks sejarah 1965 dan peneguhan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tahun 2026 ini, Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut tercantum dalam pedoman resmi penyelenggaraan upacara tahun 2026 dan menekankan hubungan antara persatuan bangsa dengan cita-cita mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur. Upacara peringatan tingkat pusat tahun ini dilaksanakan hari ini Kamis 1 Oktober 2026 di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan berdasarkan pedoman Kementerian Kebudayaan, upacara akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan secara luring ya. Sementara Satuan Kerja Pemerintah di daerah menyelenggarakan upacara dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Nantinya juga pendengar RRI Pro 1 Tahun akan merelay atau menyiarkan secara langsung sama Pro 3 Jakarta pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sesaat lagi kita ikuti Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.
1: Pendengar RRI Pro 1 Tahunnya dimanapun Anda berada, 2 menit dari pukul 7, Anda masih terus bersama kami di Tahunnya Pagi ini. Saat ini secara khusus kita ada di Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi Anda pendengar. Nah, seperti biasa, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan saran, masukan, ataupun berbagi informasi Anda. Mungkin ya ini sebagai contoh ya, Anda melihat ada jalan yang rusak, kemudian Anda mungkin lampu jalan yang mati, pelayanan di puskesmas, di pelabuhan, di kantor-kantor lainnya yang kurang maksimal, atau justru ada pelayanan yang sudah baik dan ingin Anda apresiasi. Silakan sampaikan semuanya di sini. Kami hadir untuk menjembatani suara Anda dengan para pemangku kebijakan, dengan para pelayan publik di sekitar kita ya, karena pelayanan yang baik sesungguhnya berawal dari informasi dan masukan yang jujur dari masyarakat. Kami membuka line telepon seperti biasa di 0812-5503-8009 atau bisa juga melalui WA di nomor yang sama 0812-5503-8009 dengan menyebutkan nama juga alamat yang jelas pendengar sebelum menyampaikan saran masukan Anda ya. Silakan menyampaikan saran masukan atau kritik yang membangun ataupun informasi pelayanan publik di lingkungan Anda. Mungkin Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan ya. 0812-5503-809 atau di nomor WA, nomor yang sama 0812-5503-8009. Sementara selamat pagi untuk yang baru bergabung bersama RRI Pro 1 Tahunnya di FM 105,4 MHz ataupun di 99,5 MHz. Kita masih dengan atau dalam program Kopi Pagi. Di ujung telepon pendengar. Baik, nampaknya terputus. Silakan coba kembali pendengar di nomor yang sama 0812-5503-8009. Kebersamaan kita cukup panjang hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan memanfaatkan waktu yang ada untuk menyampaikan saran Anda, masukan Anda, ataupun apresiasi Anda pendengar. Mungkin di beberapa waktu yang lalu Anda sudah menyampaikan keluhan, menyampaikan persoalan, permasalahan Anda, dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Nah, kesempatan juga bagi Anda untuk memberikan apresiasi, untuk menyampaikan bahwa ini sudah tertangani atau sudah ada tindak lanjut dari pihak yang terkait. Di 0812-5503-8009. Sambil kita juga nanti akan terus mengupdate informasi dari beberapa titik publik yang ada di Kota Tahunnya dan sekitarnya. Nah, pendengar, pagi ini cuaca cukup cerah, bahkan ini kelebihan cerahnya ya. Masih pagi, matahari sudah bersinar dengan cerahnya dan mudah-mudahan ini bisa menambah semangat Anda untuk melakukan aktivitas. Nah, pada beberapa bulan terakhir ini memang cuaca di Kota Tahunnya dan sekitarnya ini sangat-sangat terik, sehingga kita juga perlu untuk memperhatikan kesehatan kita ya. Jadi hal-hal yang harus dilakukan supaya kita bisa tetap sehat ya dengan kondisi cuaca di saat ini. Baik pendengar, masih di Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi Anda silakan 0812-5503-8009. Menyebutkan nama juga alamat yang jelas ya sebelum menyampaikan saran, masukan, ataupun kritikan ataupun informasi Anda, supaya ketika akan melakukan konfirmasi kami punya data yang jelas dan pasti ya, bukan fake. Oke, kita di menit ke-6 dari pukul 7. Apa kabar Anda yang ada di wilayah Tabukan Utara? Semuanya pasti juga sudah melakukan aktivitas, baik itu di rumah atau di tempat tugas Anda masing-masing. Yang ada di wilayah Manganitu, yang ada di wilayah Kendahe, kemudian juga yang ada di wilayah Tamako dan sekitarnya ini mudah-mudahan juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 Tahuna. Nah, dan siaran Pro 1 Tahuna pendengar, selain bisa Anda ikuti lewat frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz, juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ini bisa diunduh di Play Store ataupun App Store ya. Jadi semuanya, semua media bisa digunakan untuk mendengarkan RRI Pro 1 Tahuna. Juga termasuk siaran dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Baik pendengar, sambil menanti Anda untuk bergabung, kita coba menghubungi rekan-rekan reporter yang ada di lapangan untuk mengupdate informasi terkini dari titik-titik publik ini. Tadi sudah kita dengarkan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana aktivitas sudah berlangsung bahkan sejak subuh ya. Kemudian sudah ada kapal yang tiba dari Manado, aktivitas berjalan dengan lancar, juga didukung oleh cuaca yang baik. Kemudian informasi juga tadi sudah dihadirkan oleh rekan reporter Dipo mengenai kapal yang akan berlayar atau berangkat di hari ini. Mungkin informasi-informasi ini yang Anda butuhkan berkaitan juga dengan tugas dan aktivitas Anda, apalagi yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah. Nantinya akan kami hadirkan juga informasi dari Pasar Towoe. Ini salah satu pasar tradisional yang ada di Sangihe, di mana cukup ramai itu setiap hari, bahkan sejak subuh masyarakat juga sudah melakukan aktivitas di sana. Pastikan terus bersama kami pendengar RRI Pro 1 Tahunan.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh kak, mumpung adem. Enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali kak, cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludes terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga, habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Pendengar, kita kembali lagi di Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi Anda 0812-5503-8009 untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan saran, masukan, ataupun informasi Anda mengenai pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Dan pendengar, pada hari kemarin, tepatnya dalam program Halo RRI, ada penelpon yang bergabung, ada Pak Yonex Karel, itu menanyakan tentang kelangkaan guru ya, termasuk bagaimana upaya dari dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan, untuk mengatasi hal ini. Nah, pada hari kemarin memang belum sempat terhubung langsung narasumbernya, tapi sudah di follow up oleh gatekeeper dan tim kami, sehingga kami mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kemarin oleh Bung Yonex Karel ya, langsung disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Jeo Adrian. Kita akan mendengarkan pendengar tanggapan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yonex Karel, yaitu tentang kelangkaan guru di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Selamat pagi, saya selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah menyampaikan bahwa untuk saat ini langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kekurangan guru adalah melakukan pemetaan, penataan kembali, dan redistribusi guru sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, untuk posisi ini kami menyampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan memaksimalkan dulu atau mengoptimalkan dulu sumber daya yang ada, dengan agar supaya layanan pendidikan terkait dengan pembelajaran untuk peserta didik tetap bisa teratasi. Jadi kami akan lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi sabar, menunggu, dan pasti kami sudah punya langkah terkait dengan pemerataan kebutuhan guru, baik yang ada di daratan, yang ada di wilayah-wilayah daratan maupun kepulauan. Terima kasih.
0: Mendengar itu tadi tanggapan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Jeo Adrian, mengenai yang ditanyakan oleh Pak Yonex Karel kemarin dalam program Halo RRI, kelangkaan atau kekurangan guru ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan menurut Pak Jeo, memang sampai saat ini sementara dilakukan pemetaan, kemudian juga ada langkah-langkah yang akan ditempuh baik di wilayah daratan maupun di wilayah pulau ya. Baik pendengar, kita di menit ke-19 dari pukul 7 masih dalam Kopi Pagi. Silakan Anda manfaatkan waktu yang ada, menyampaikan saran masukan Anda di 0812-5503-8009, bisa juga di WA ya, nomor yang sama. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar Anda, Anda lihat ya, Anda dengar, bahkan juga Anda rasakan, kemudian menurut Anda belum terlalu maksimal, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dibenahi, silakan menyampaikannya di sini di program Kopi Pagi. Kami coba menjembatani ya, Anda, apa yang ingin Anda sampaikan ke pihak terkait. Untuk mendapatkan jawaban ya, dan kita tahu bersama bahwa pelayanan yang baik ini berawal dari informasi dan masukan yang jujur dari masyarakat. Nah, menyebutkan nama juga alamat yang jelas sebelum menyampaikan saran masukan Anda. Selamat Selamat pagi juga untuk yang baru bergabung di Pro 1 Tahuna, baik itu di FM 105,4 MHz atau di 99,5 MHz. Kita masih dalam program Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi. Masih ada cukup waktu ya, hingga jelang pukul 8. Kita akan manfaatkan waktu yang ada, tinggal menderingkan line telepon 0812-5503-809 atau juga mengirimkan chat lewat WA ya. Tapi harus menyebutkan nama dan alamat yang jelas supaya ketika melakukan konfirmasi kami punya data yang jelas. Pendengar, sambil menanti Anda bergabung, kita juga akan mendengarkan laporan-laporan dari reporter-reporter kami yang ada di beberapa titik publik ya di Kota Tahuna dan sekitarnya. Ada di Pasar Toe, kemudian juga di Tahuna Barat, bahkan ada di Pasar Manganito. Semoga bisa terhubung ini karena di studio ini sendiri pendengar ada sedikit gangguan pada jaringan internet ya. Apakah di Anda juga merasakan hal yang sama, boleh juga menginformasikan di sini ya supaya kita dapat jawabannya nih, apa sih yang sebenarnya terjadi nih, kenapa masih ada gangguan untuk internet padahal sudah dilakukan beberapa kali perbaikan ya. Oke, baik, ini ada WA yang masuk dari pendengar, nampaknya ini melanjutkan yang disampaikan kemarin oleh Pak Yonex Karel, kemudian juga menanggapi apa yang sudah disampaikan atau tanggapan dari Pak Kadis Pendidikan, PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Jeo. Nah, menurut Pak Yonex Karel, disampaikan lewat WA ini, yang jadi persoalan kekurangan guru sudah menjadi beban siswa karena pembiayaannya sudah ada pungutan yang wajib. Oke, jadi memang dimaklumi atau disadari ada langkah-langkah yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan. Tetapi menurut Pak Yonex, persoalannya adalah kekurangan guru ini sudah menjadi beban siswa karena ada pembiayaan yang dikenakan untuk siswa semacam pungutan ya yang wajib disampaikan. Ini Pak Onik mungkin boleh ada informasi lanjutan, ini per siswa berapa sih yang dikenakan, kemudian apakah dia tiap bulan atau harus dibayarkan secara langsung cuman satu kali ya, dan sekolah yang mana mungkin supaya kita lebih spesifik untuk menyampaikan kepada pihak terkait. Nah, walaupun menurut Pak Jeo tadi ini ada langkah-langkah yang sudah dipersiapkan untuk ditempuh. Tetapi menurut Pak Yonex yang jadi persoalannya, okelah ada langkah-langkah yang sudah akan ditempuh. Tetapi saat ini sudah dibebankan kepada siswa, dalam hal ini orang tua, untuk mengatasi persoalan kekurangan guru ini karena ada pembiayaan atau uang yang harus dikumpulkan, sejumlah uang yang harus dikumpulkan oleh masing-masing siswa untuk membiayai guru tersebut ya. Nanti kita akan juga coba follow up ini Pak Yonex ya, secara spesifik ke Dinas Pendidikan, bagaimana kalau yang seperti ini, apakah ini diperkenankan atau adakah menyalahi aturannya ya, karena kita tahu bersama juga sudah ada dana BOS dan sebagainya. Mungkin nanti akan ada penjelasan lanjut yang akan coba kami tanyakan kepada pihak terkait. Ya, silakan melalui line telepon di 0812. Baik, pendengar, kami masih buka kesempatan 0812-5503-8009. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Sudah sejak tadi ini gatekeeper kami mencoba menghubungi reporter-reporter yang ada di lapangan, tapi nampaknya ada gangguan pada jaringan telepon ya. Informasi juga untuk Anda mungkin kalau sekiranya di tempat Anda ada gangguan boleh menyampaikan kepada kami ya. GSM mungkin ini tidak ada gangguan. Yang mengalami gangguan jaringan internet karena ada beberapa pesan yang tidak bisa masuk di kami ya. Baik, kita update dulu informasi pagi ini dari beberapa titik publik. Kali ini kita menuju ke rumah jabatan Bupati ya. Ada rekan reporter Anton Lahaube di sana.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Anton, laporan Anda.
3: Ya, baik, pendengar, saat ini saya berada di rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe di mana hari ini akan digelar upacara peringatan ataupun hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 dan schedule acara saat ini akan dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe dan saat ini hadir juga sudah para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe mulai dari pejabat tinggi pertama hingga seluruh ASN di unit kerja atau satuan perangkat daerah masing-masing maupun unit kerja yang ada di jajaran Pemda Sangihe dan persiapan saat ini tengah dilakukan dengan menggunakan seragam korpri untuk ASN Satpol PP yang nantinya akan menjadi peserta upacara dan juga para pimpinan perangkat daerah yang memakai jas saat ini sudah bersiap untuk mengikuti pelaksanaan upacara di hari ini dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila di hari ini 1 Oktober 2026. Dan pendengar selain jajaran ASN kami juga melihat untuk para peserta juga ada dari mahasiswa yang ataupun mahasiswa PKL yang hadir dalam pelaksanaan upacara di pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio sama Arsi dan Mila.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, kita lanjut lagi untuk mengupdate informasi terkini pagi ini dari titik publik lainnya. Kali ini menuju ke Pasar Toe, ada Jumel Johannes.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Jumel.
3: Baik, selamat pagi Arsi dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Toe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka berjual-belikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Toe Tahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Toe Tahuna, terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai masih berkisaran harga Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tentunya harga cabai ini merupakan harga yang didatangkan dari Manado. Masih tetap tidak ada perubahan harga, masih tetap seperti biasa. Dan harga tomat pagi ini Rp20.000 per kilogram, dan bawang merah pagi ini masih tetap stabil Rp46.000 per kilogram, begitupun bawang putih Rp50.000 per kilogram. Untuk harga kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk ikan di pagi ini, harga ikan pagi ini masih tetap sama seperti harga kemarin, cakalang Rp30.000 sampai Rp35.000 per ekor ukuran sedang, tude 4 ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000, ikan malalugis ukuran sedang pertumpuk 4 ekor Rp20.000. Untuk ikan tuna per potong Rp20.000, dan untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Nah, untuk harga telur pagi ini Rp2.000 per butir, untuk berbagi Rp60.000. Harga beras SPHP pagi ini Rp60.000 per kilogram, beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000, beras 2 merpati 5 kilogram Rp86.000. Untuk harga minyak goreng pagi ini, minyak goreng curah ukuran kecil botol Rp14.000, dan untuk botol ukuran besar Rp34.000. Harga tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di Pasar Toe Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Toe Tahuna. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Arsi dan Mila di studio.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar dari Pasar Toe tadi, kita kali ini menuju ke Pasar Manganito. Seperti apa aktivitas di Pasar Manganito? Bergabung bersama Alfa Mauri.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Alfa.
3: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di mana aktivitas warga masyarakat di pagi hari ini, khususnya di Pasar Manganito, berjalan dengan normal seperti biasanya, ramai dikunjungi oleh warga masyarakat konsumen, khususnya pada setiap pagi di Pasar Manganito ini. Dan pendengar yang dapat saya laporkan, di mana di pagi hari ini terkait dengan update harga, khususnya untuk harga barito dan ikan, untuk bawang merah, bawang putih, yaitu Rp60.000 per kilogram. Ya, sekali lagi, untuk bawang merah, bawang putih Rp60.000 per kilogram, dan untuk harga tomat Rp18.000 per kilogram. Rica, khusus rica, yaitu Rp160.000 per kilogram. Artinya untuk harga rica itu memang cukup tinggi ya, karena masih di harga Rp160.000 dan belum ada penurunan harga. Sementara untuk harga ikan, deho ukuran besar, paling besar, yaitu di posisi Rp30.000-Rp25.000 per ekor. Sekali lagi, untuk harga ikan deho ukuran besar Rp25.000-Rp30.000 per ekor. Sedangkan untuk ikan cekalang, ukuran sedang, yaitu Rp25.000 per ekor, dan untuk ikan panitang Rp20.000 per ekor ukuran sedang. Sedangkan untuk ikan melalukis, yaitu 5-6 ekor ukuran kecil hingga sedang, yaitu Rp20.000. Dan untuk jenis ikan tude, yaitu 5-6 ekor Rp20.000. Namun demikian, masih ada beberapa jenis ikan lainnya yang terjual di lokasi Pasar Manganito ini, tentunya untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang datang berbelanja di lokasi Pasar Manganito. Yang dapat saya informasikan, yang terkonsentrasi berbelanja di lokasi Pasar Manganito ini pada setiap paginya, yaitu warga di 18 kampung sekecamatan Manganito, sehingga terlihat cukup ramai kegiatan transaksi jual beli setiap paginya di Pasar Manganito. Demikian, Arsi.

Laporan langsung Alfa Maurih dari Pasar Mangan itu, bagaimana aktivitas pagi di sana masyarakat yang ada di Pasar Mangan itu, kemudian juga termasuk para penjual dan pembeli.

0: Menit ke-46 dari pukul 7, pendengar kita masih di Kopi Pagi. Komentar, opini, dan informasi pagi Anda. Silakan yang bergabung di 0812-5503-8009 untuk menyampaikan saran, masukan, ataupun informasi Anda ya. Baik, di ujung telepon ada Pak Yonex Karel. Selamat pagi Pak Onek.
1: Selamat pagi Bu Arsi.
0: Ya, lagi mobile ini atau di mana nih Pak Onek?
1: Standby di Pasar Bowo. Ya.
0: Oke, baik. Silakan Pak Onek.
1: Baik, pertama-tama tentunya saya menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Tahuna ya, yang sudah memfasilitasi aspirasi kami ya, terkait orang tua siswa di sekolah SDN 1 Tahuna. Yang menurut saya ini persoalannya sudah cukup lama. Kalau menyikapi hal yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, saya rasa ini berarti persoalannya sekian lama ini tidak selesai-selesai juga. Pengalaman saya waktu ini, anak saya sekarang sudah kelas 3 SD, dan semenjak kelas 1 itu persoalan ini sudah mulai muncul. Bahkan kemarin itu pernah juga memang ada inisiatif dari orang tua untuk mengumpulkan ataupun memberikan sumbangan terkait hal itu. Karena ada guru, bahkan juga ada satpam yang memang harus dibutuhkan di sekolah itu. Tetapi karena aturan bahwa dana-dana BOS itu tidak bisa dipergunakan untuk hal seperti itu, pembiayaan. Nah, tetapi sekarang juga saya jadi bingung ini, akhirnya jadi standar ganda. Karena kemarin juga tidak bisa melakukan hal itu seperti itu, tetapi sekarang kok jadi pungutan. Ya, ini sudah wajib orang serahkan. Nah, jadi orang tua berdasarkan memang sudah dirapatkan di komite. Dirapatkan di komite. Memang saya juga tidak hadir karena keseharian saya sebagai pekerja harian ya. Ya, penghasilan saya sebagai seorang sopir. Jadi pada saat itu dia ada kendala dengan karena saya tidak sempat hadir untuk mengikuti rapat. Dan tiba-tiba ada keputusan seperti ini yang kemungkinan menurut saya itu tentunya sangat bertentangan dengan aturan ya. Di Permendikbud nomor 75 di tahun 2016 dan juga PP nomor 4 tahun 2022 tentang wajib belajar yang sudah ditingkatkan menjadi 13 tahun itu kan dibilang gratis untuk masyarakat. Dan di situ ada larangan-larangan terkait dengan bagaimana siswa ataupun orang tua atau orang tua wali itu dibebankan biaya seperti yang di sekarang terjadi di SDN 1 Tahuna. Kami juga memaklumi memang bahwa hal itu untuk memperlancar anak-anak untuk menerima pelajaran karena tentunya harus ada guru yang mengajarkan. Tetapi yang perlu diketahui oleh RRI dan Pak Kadi bahwa yang terjadi itu adalah guru-guru yang sudah pensiun ya, direkrut kembali dan kemudian akan diadakan pembiayaan oleh orang tua murid. Tidak masalah. Tetapi kan bagaimana nantinya dengan guru-guru yang lain? Dengan guru-guru yang ada di sekolah itu yang sementara sekarang juga biasanya juga seringkali gajinya terlambat. Baru nominal ini dalam berita acara beberapa tidak disampaikan berapa sebenarnya harus pembiayaan. Nah inilah yang kita mau tuntut ke dinas, bahwa pemetaan-pemetaan seperti ini sudah sekian lama. Ya. Nah ini terjadi bahkan di sekolah yang di satu daratan. Ya. Dari pusat dinas ke SDN 1, di dalam kota. Dan ini mohon maaf, setahu saya masuk di SDN 1 tahun lah itu anak saya ini, termasuk sekolah ya, sekolah unggulan lah. Tetapi kok bisa? Sudah hampir sekian tahun ini malahan kekurangan guru. Kekurangan guru pun akhirnya apa yang disampaikan oleh kepala dinas bahwa satuan pendidikan harus memberdayakan yang ada, tetapi ini kan merekrut berarti.
0: Jadi bukan memanfaatkan yang ada tapi justru merekrut yang lain lagi.
1: Iya. Walaupun memang guru yang sebelum tapi kan ya sudah pensiun lah. Dan kita juga harus memahami bahwa sebenarnya dalam hal ini guru-guru seperti itu harus sudah mulai istirahat, kemudian jangan juga disibukkan. Tetapi ya kalau memang mereka memberi diri ya tidak apa-apa. Tapi kalau umpama ini dibebankan kepada siswa di sementara itu bertentangan dengan Permendikbud, nah ini yang jadi persoalan. Berarti kan artinya saat, apa, dinas pendidikan ini terkesan cuci tangan dong. Kekurangan guru dibebankan ke satuan pendidikannya, terus satuan pendidikan membebankan ke orang tua. Terus di mana PP nomor 4 tahun 2022 ini bisa diberlakukan? Ini jelas-jelas sudah merusak tatanan aturan norma yang melaku terkait dengan dunia pendidikan. Saya rasa ini penekanan yang cukup jelas. Untuk dalam kota saja, satu daratan saja, dinas pendidikan tidak bisa mempersiapkan guru. Bagaimana dengan di luar kota, atau di luar daerah, atau di kepulauan. Yang jelas-jelas sudah hampir sekian tahun berteriak tentang kekurangan guru. Saya rasa itu, Pak Warti, penekanannya. Saya berharap ini pun bisa didengar oleh pimpinan tertinggi dari daerah kita ini. Bahwa kita, jangan sampai hal-hal seperti ini sangat mengganggu ya stabilitas pendidikan di daerah tercinta kita. Terima kasih, Eriri. Selamat pagi, Shalom.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Yonex Karel yang saat ini lagi ada di Terminal Towo ya, Towo ya. Apa yang sudah disampaikan tadi masih berkaitan dengan soal kekurangan guru. Teristimewa ini ada case yang di SDN Negeri 1 Tahuna. Menurut Pak One sudah cukup lama karena anaknya yang sekolah di sana dari kelas 1 sampai 3 masih juga seperti ini yang terjadi. Artinya bahwa ini belum bisa diselesaikan masalah kekurangan guru yang ada di sana. Kemudian menurut Pak One ini bertentangan dengan aturan termasuk PP nomor 4 tahun 2022. Dan mungkin memang sudah dijawab oleh Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa akan ada pemetaan, kemudian ada langkah-langkah yang akan diambil. Tetapi menurut Pak One ini sudah berlangsung cukup lama. Artinya bahwa selalu dan masih terus dibebankan kepada orang tua untuk mengatasi hal ini ya. Nah, kiranya ini menjadi perhatian dari pihak terkait, termasuk juga apa yang disampaikan bahwa memanfaatkan atau memberdayakan tenaga yang ada.

0: Nanya kalau ada pungutan yang seperti ini ya, memang menurut Pak Jeo kan ada langkah-langkah yang ditempuh. Tapi kalau sudah ada pungutan seperti ini, apa bagaimana menyikapi ini dari dinas pendidikan? Apakah ini diperkenankan ya, tidak menyalahi aturan atau seperti apa ya? Ada langkah lain mungkin yang bisa ditempuh oleh pihak sekolah menjadi saran masukan atau petunjuk dari dinas terkait dalam ini dinas pendidikan. Baik pendengar, masih ada 6 menit tersisa di Kopi Pagi. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan hal-hal berkaitan dengan pelayanan publik. Mungkin hal yang berbeda kalau tadi Pak Onyek menyinggung atau menyoal tentang masalah di bidang pendidikan ya, kekurangan tenaga guru. Mungkin Anda menemui, Anda merasakan atau melihat juga hal yang berbeda ya, tapi masih berkaitan dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara khusus. Silakan di 0812-5503-8009. Ini mohon maaf ada sedikit gangguan pada jaringan internet kami di studio ya, agak lambat masuknya nih kalau yang WA. Kemudian juga ada beberapa yang tidak bisa terhubung tadi karena gangguan. Mungkin di tempat Anda juga seperti itu atau justru bagus ya. Ini di seputaran RRI gangguan pada jaringan internet ya. Karena itu kami mohon maklum Anda untuk yang tadi sempat bergabung tapi terputus atau tidak bisa tersambung dengan program Kopi Pagi. Di beberapa kantor pendengar dilakukan atau dilaksanakan upacara dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dan termasuk di RRI ini baru selesai juga melakukan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bagaimana di tempat Anda? Apakah juga melakukan upacara ataukah terpusat di satu tempat ya? Mungkin boleh sharing juga bersama kami di Tahuna pagi ini. Baik, pendengar nampaknya sudah tidak ada yang bergabung di Kopi Pagi. Kita akan menutup kebersamaan kita di program Kopi Pagi ini. Dan terima kasih untuk Pak Yonex Karel yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang tetap mendengarkan atau tetap setia bersama kami Pro 1 Tahuna. Terima kasih untuk Pak Kadis PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pak Jawa Adrian yang sudah memberikan tanggapan tentang pertanyaan yang disampaikan kemarin ya. Mungkin nantinya juga akan kami hubungi untuk menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yonex tadi dalam program Kopi Pagi di edisi hari ini. Pendengar, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan Kopi Pagi akan hadir kembali pada hari Selasa ya. Jadi setiap Selasa dan Kamis itu Kopi Pagi, tetapi di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ada program yang sama juga sebenarnya, Halo RRI. Anda bisa bergabung juga seperti ini di 0812-5503-8009. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arsi, kemudian di Gatekeeper ada Mila yang menemani pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar RRI Pro 1 tahunan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
3: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar